kita ini adalah satu benih untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti sebenarnya dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8, itu kita, panggilan kita menjadi anak Allah itu berproses. Jadi dia memang sudah dipastikan pertama-tama lewat sakramen permandian, baptisan. Ketika kita dibaptis, kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi kepastian menjadi anak-anak Allah lebih terang benderang di dalam seluruh hidup kita dan di akhir masa. Di waktu paling terakhir, ketika kita diputuskan benar-benar menjadi anak Allah dan kita bisa memandang Allah dari muka ke muka. Di saat dimana kita dibebaskan dari tubuh manusiawi kita dan kita akan betul-betul hidup sempurna sebagai roh yang mana juga akan menyempurnakan lagi tubuh kita. Jadi kita suatu waktu akan mati terhadap tubuh ini, tetapi karena roh kita betul-betul berkenan pada Allah, suatu waktu tubuh kita dikembalikan untuk bergabung lagi dengan roh Allah, sehingga hidup itu adalah kekal dan jauh lebih sempurna. Kita hidup masa sekarang, mungkin bagi seorang laki-laki, tiap bulan harus potong rambut, kasih rapi. Telah menjenggot putih dong ini, muncul harus dibersihkan. Lalu menjelang Paskah dan Natal, mama-mama juga memenuhi salon-salon di kota Kupang. Itu adalah usaha perbaikan-perbaikan. Tetapi itu karena keterbatasan kita toh, kalau tidak dikelola, kurang manis. Jadi tetapi nanti kalau kesempurnaan roh itu sudah lengkap pada kita, tidak perlu ada perbaikan-perbaikan lagi. Ya. Semua penataan itu tidak penting lagi karena sudah sempurna sebegitunya. Ya. Jadi kita berproses, tetapi di akhir masa kita akan mencapai kesempurnaan itu yang tidak perlu dipermak-permak lagi. Tidak perlu diperbaharui lagi. Mau bangun pagi, mau berkegiatan tetap sempurna. Ya. Kalau sekarang memang ya dalam masa-masa perbaikan sana-sini. Tetapi tentu hal rohani harus dipentingkan, hidup doa, hidup mewartakan kebaikan Tuhan, hidup mendedikasikan cinta kasih bagi sesama yang menderita, itu adalah modal di mana kita mencapai kesempurnaan kelak yang tidak perlu ada perbaikan-perbaikan atau penataan-penataan lain. Kiranya ini menjadi inspirasi bagi kita. Marilah jadi tanah yang subur bagi sabda Allah. Dan marilah kita semakin mempertebal kerohanian kita sehingga suatu waktu kita sudah mencapai kesempurnaan dalam Allah, berjumpa dengan Dia, dideklarasikan sebagai anak-anak Allah, dan tidak ada lagi yang kurang, dan tak ada lagi yang perlu diperbaiki, tetapi yang ada adalah kesempurnaan semata. Semoga Tuhan menyempurnakan kita mulai hari ini

sampai di masa di mana Tuhan berkenan. Amin. Doa umat. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia.

0: bagi gereja. Ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah kita mohon. Bagi para penguasa bangsa-bangsa. Ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah kita mohon kepada doa kami. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur. Ya Bapa, semoga para petani kau anugerahi cuaca yang baik dan tuayan yang berlimpah. Dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas jerih payah mereka. Marilah kita mohon. Untuk penghargaan terhadap kehidupan manusia. Ya Bapa, semoga semua orang semakin menghargai dan melindungi kehidupan manusia pada setiap tahap perkembangan, serta menyadari bahwa hidup merupakan anugerah dari Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kebiasaan hening dan diskresi. Ya Bapa, semoga setiap orang berani membangun kebiasaan hening di tengah hiruk-pikuk dunia yang cepat dinamis, sehingga mampu mengenali kehendak Tuhan dalam hidup mereka dan siap melaksanakannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menundukkan kepala seraya menyampaikan pujian dan permohonan kita masing-masing ke hadapan Allah. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami berupa hidup Kristiani sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami datang kepadamu dan menunjukkan persembahan roti dan anggur ini. Kami mohon terimalah persembahan ini demi Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.

0: cuma cinta sama kamu.
1: Marilah bersama.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah di bawah kuasanya. Agar selaku wakil-Mu, ia mengatur alam semesta yang Engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karya-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu. Memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan damai.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Seri Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Hieronymus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Santo Andreas, sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari seperti yang Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita memberikan tanda damai.
1: Juara satu di Asia Tenggara.

Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Yesus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tubuh dan darah Kristus.

Allah Bapa sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Engkau telah menaburkan sabdamu dalam hati kami dan memberi kami rejeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-sabdamu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang berlimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini, maupun kelak bagi kehidupan abadi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kini dan

0: Pengumuman hari Minggu biasa yang ke-15, 12 Juli. Yang pertama, terima kasih kepada Pater Noel Talok CMF. Terima kasih kepada kor dari Miss Tinar Paroki, serta para petugas lektor, pemazmur, organis, dan Miss Tinar. Yang kedua, petugas liturgi untuk perayaan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-16, 19 Juli. Misa pertama, kor umat wilayah 6. Lektor Ibu Risti Uspupu dan Ibu Iren Talo. Pemazmur Saudari Adriana Bani, organis Saudara Leona Ben. Misa kedua, kor KUB Bintang Timur. Lektor Saudari Yuniwe dan Saudari Francis Kasu. Pemazmur Saudari Meti Lelan, organis Saudara Ian Fernandez. Misa ketiga, kor KUB Immaculata, lektor Saudari Iren Balaweling dan Saudari Maria Wonga Putri, pemazmur Saudari Dian Suera, organis Saudari Cia Angela. Misa keempat, kor KUB Hati Tersuci Maria, lektor Saudari Yanti Welo dan Saudari Oa Irna, pemazmur Saudari Lia Nabur, organis Saudara Regis Tasilima. Yang ketiga, kolekte hari Minggu biasa yang ke-14, 5 Juli. Kolekte 1, Rp3.096.000. Kolekte misa di KUB Santo Lukas Penginjil, Rp114.000. Kolekte misa di KUB Santa Elizabeth, Rp242.500. Kolekte di pojok doa, Rp168.000. Yang keempat, terima kasih kepada KUB Ave Maria yang telah membersihkan gereja. Sementara yang membersihkan gereja, Sabtu 18 Juli, KUB Bintang Kejora. Yang kelima, panggilan nikah. Panggilan untuk kedua kali, Marcelinus Taek Atok akan menikah dengan Windy Belavista Pandi. Panggilan untuk ketiga kali, Valentino Arisento Goaminggu akan menikah dengan Tanti Yunita Siki. Barang siapa mengetahui adanya halangan nikah dari pasangan-pasangan ini, harap menyampaikannya kepada Pastor Paroki sebelum pemberkatan nikah. Yang keenam, pembaptisan bulan Juli 2026, pembinaan tanggal 17 Juli jam 5 sore, dan penerimaan sakramen baptis tanggal 18 Juli jam 5:30 pagi. Yang berikut laporan keuangan pembangunan gedung pastoran. Kolekte 2 Rp856.000. Parkir Rp200.000. Gardu KUB Santo Lukas Penginjil Rp1.694.000. Gardu KUB Bintang Laut Rp2.148.000. Gardu KUB Bintang Timur Rp1.306.000. Gardu KUB Elizabeth Rp1.714.000. Gardu KUB Bintang Kejora Rp2.232.000. Yang berikut, dari tempat ini saya mau menyampaikan banyak terima kasih kepada para suster, papa mama, saudara-saudara sekalian yang telah berjalan bersama selama 2 tahun ini. Terima kasih untuk segala bentuk dukungan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan praktek tahun orientasi pastoral saya di paroki ini. Dan juga pada kesempatan ini saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kelemahan dari diri saya selama pelayanan top saya 2 tahun di tempat ini. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang terdalam saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan pulang besok. Oleh karena itu, ketika bapak mama atau saudara-saudari yang datang ke pastoran atau minggu depan tidak lihat saya lagi, berarti saya sudah pulang. Dan oleh karena itu, sampai berjumpa di waktu-waktu yang akan datang. Doakan saya akan saya kembali menjalani pendidikan di Seminar Tinggi Santo Mikael mulai tanggal 10 Agustus kami akan masuk selama 2 tahun. Oleh karena itu, mohon dukungan dan doa agar 2 tahun maunya berikutnya, 2 tahun ke depan, saya semoga saya tidak hanya berdiri di sini, tapi nanti berdiri. Hanya ini saja, sekian. Terima kasih dan mohon maaf, Tuhan memberkati kita semua.
1: Bangkit berdiri menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Frater, semoga diberkati oleh Allah yang rahim dan kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai, syukur kepada Allah. Pergi dan bertumbuh bersama Kristus. Amin.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, baru saja ketong mendengarkan siaran langsung Misa Minggu Pagi dari Gereja Santo Andreas Lasiana yang dilaksanakan dari pukul 7.30 hingga hampir mendekati jam 9 pagi. Dan setelah ini masih lanjut ya, Sasando Pagi akan menemani Bapak Mama, Bapak Saudara hingga jam 11 siang nanti, tetap di FM 104,3 MHz.

0: Oke. Habis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk tuh begini, Su. Ada gua motor cuma sih sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, So.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tabagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, Sa, tapi buat beta yang kakak gonceng, Cu.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

Ya, Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Profesor Dr. Fauzan mendesak perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur membentuk konsorium untuk kasih kuat riset dan pengabdian masyarakat. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kupang untuk menghadiri rakor pengentasan kemiskinan dan peluncuran program Garuda. Menurutnya, perguruan tinggi khususnya kampus besar di daerah Sonde boleh hanya fokus pada kompetisi antar institusi, tapi juga harus bangun kolaborasi melalui pembentukan konsorsium perguruan tinggi. Nah, konsorsium ini diharapkan mampu menghasilkan inovasi dan teknologi tepat guna di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan.

0: Abangnya cantik. Jadi namanya siapa nih Bu? Saya mau data Bu, untuk pencatatan administrasi rumah sakit.
1: Terima kasih ya Sus. Namanya Ibu Tati Ayah Rumbulan Pencikati Penawarin Besar Kedabaran Cianjat Raya Pemenang Abadi.
2: Shhh, Ibu, jangan kelewatan. Ingat aturan baru Kemendagri. Suster, maaf ya, nama anak kami cukup dua kata saja, Gentita Cahaya saja.
1: Loh, kok disunat namanya, Pak?

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keberhasilan implementasi konsep ekonomi biru di Nusa Tenggara Timur Sonde hanya bergantung pada seberapa banyak hasil laut yang diperoleh, melainkan pada keseimbangan pilar ekologi dan kelestarian lingkungan. Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Hairul Puatingga, dalam obrolan akamsi bersama Pro 4 RRI Kupang pada Rabu 8 Juli mengatakan, berdasarkan hasil kajian di lapangan, nelayan lokal NTT sebenarnya telah lama mempraktekkan prinsip keberlanjutan ini melalui adat istiadat setempat. Ia membagikan pengalamannya saat melakukan observasi di wilayah Kabupaten Saburejua yang merupakan bagian dari kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Ia juga mengapresiasi tingginya kesadaran ekologis masyarakat pesisir NTT yang memandang laut sebagai rumah masa depan buat dongpung anak cucu. Namun ironisnya, ancaman kerusakan ekosistem justru kerap datang dari pihak luar. Pindah informasi berikut, Sika merupakan salah satu kabupaten di Pulau Flores yang juga menyimpan begitu banyak kekayaan alam berupa pantai. Dan ini wilayah punya dua garis pantai, yaitu utara berbatasan dengan Laut Flores dan di selatan berbatasan di Laut Sawu. Salah satu pantai yang belum banyak dikenal tapi menyimpan begitu banyak pesona adalah Pantai Wairhubin. Pantai Wairhubing masih berada di wilayah kota Momere, dia pun jarak 4 km dengan waktu tempuh 5 menit perjalanan dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pengunjung juga bisa menggunakan sepeda atau jogging santai. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah Beta informasikan ya, di kesempatan pagi hari ini kita akan Mbak Omong mengenai salah satu komunitas yang ada di Kota Soe, yaitu komunitas Taman Bacaan Masyarakat ya, TBM Cendekiawan Soe. Dan saat ini sudah terhubung di line telepon ada Bapak Thomas Edison Kabu yang merupakan Ketua TBM Cendekiawan Soe. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Bu.
0: Kabar baik?
1: Ya, sehat.
0: Sehat ya. Oke, Soe hujan kok?
1: Ini Soe sudah 2 hari ini tidak hujan, Bu.
0: Oh, kemarin juga ya. Tidak hujan?
1: Iya, kemarin juga tidak hujan.
0: Waduh, padahal kemarin di Kupang hujannya dari dari dini hari itu sampai jam 11 siang. Oh, ternyata Soe sendiri hujan ya. Oke, baiklah. Pagi hari ini kita ngomong mengenai komunitas Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe. Mungkin bisa dikasih sedikit gambaran mengenai latar belakang ataupun sejarah berdirinya Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, Bapak.
1: Iya, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan staf pengelola RRI Poin 4 Kupang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Selamat pagi untuk semua, salam sehat, salam literasi untuk semua. Dan juga selamat pagi untuk Bapak Mama, Bapak Saudara, sahabat semua, para pegiat literasi yang saat ini pantau diskusi kita di Poin 4 RRI Kupang. Salam literasi untuk sahabat semua, para pegiat literasi, Bapak Ibu Guru, dan juga teman-teman. Mungkin pertama saya perkenalkan nama dulu. Saya Thomas Kabu. Saat ini berdomisili di Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan hari ini saya hadir sebagai Ketua Pengelola TBM Cendekiawan Soe untuk berbagi cerita baik, praktik-praktik baik literasi yang sudah kami berjalan kurang lebih 3 tahun. Ya, sejarah berdirinya TBM Cendekiawan Soe ini muncul dari tergeraknya kami para pegiat literasi yang melihat minimnya budaya baca dan juga kurangnya bahan-bahan bacaan yang tersedia untuk anak-anak yang masih membutuhkan pendampingan untuk membaca. Maka itu di tahun 2021 saya bangun diskusi dengan teman-teman para pegiat literasi dan juga forum Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sehingga kami mendirikan TBM Cendekiawan Soe tepatnya di tanggal 18 Maret tahun 2021.
0: Okay.
1: Sejarah untuk tergeraknya berdirinya TBM itu memang dari hal budaya membaca dan menulis. Nanti di dalamnya setelah kami mendirikan TBM dan sudah membangun komunikasi, kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, maka kami terus mengembangkan kegiatan literasi di TBM Cendekiawan Soe secara luas, dan bukan hanya untuk anak-anak yang masih usia sekolah, tetapi untuk masyarakat umum.
0: Oke, untuk visi dan misinya sendiri dari keberadaan Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini apa ini, Bapak?
1: Ya, kalau untuk visi Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe itu adalah mencerdaskan masyarakat yang berpendidikan melalui budaya literasi. Jadi artinya kita meyakini bahwa di usia sekolah itu pasti semua tergerak untuk bersekolah. Tetapi di usia-usia sekolah dan di bangku pendidikan, baik dari sekolah dasar sampai dengan jenjang SMA, tidak semua anak itu punya hati yang niat atau niat yang baik untuk belajar. Sehingga visi kami adalah mencerdaskan masyarakat yang berpendidikan melalui budaya literasi. Artinya kami merangkul anak-anak yang punya niat baik untuk belajar itu, kami lebih mencerdaskan lagi melalui budaya literasi, walaupun dia sudah pada usia sekolah. Sementara untuk misi sendiri itu adalah untuk menyediakan bahan bacaan, meningkatkan kreativitas dalam hal membaca dan menulis, dan juga pengembangan kompetensi bagi yang sudah memiliki kompetensi. Kita melakukan pendampingan sehingga dia bisa mengembangkan ke yang lebih baik lagi.
0: Oke. Nah, untuk berdirinya Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, apakah atas inisiatif sendiri atau mungkin ada kerjasama dengan pihak lain, misalnya Dinas Pendidikan di Kabupaten setempat atau seperti apa ini, Bapak?
1: Iya. Kalau untuk Taman Bacaan sendiri, memang awalnya saya sebagai ketua juga belum terlalu paham tentang literasi dan juga tentang Taman Bacaan. Karena saya melatar belakang guru matematika. Jadi, saya setelah menyelesaikan studi S1, komunitas yang saya dirikan sendiri itu BIMBEL, Bimbingan Belajar Matematika. Nah, nanti karena di BIMBEL selain mengajarkan matematika, saya juga punya hobi di menulis. Sehingga pada saat itu saya berkomunikasi dengan teman-teman di SOE dan juga bangun komunikasi dengan para pegiat literasi dan juga penggerak literasi di provinsi, sehingga kami dimotivasi untuk mendirikan PBM ini. Sehingga lalu jadi berdirinya PBM ini bukan atas kontribusi dari dinas atau dari lembaga mana, tetapi inisiatif kami sendiri. Nanti sekarang ini setelah kami bangun PBM-nya sudah berjalan 1 tahun, baru kami bangun kolaborasi dengan dinas terkait, dengan komunitas-komunitas yang saling membantu, seperti komunitas yang memberikan buku, ada beberapa penerbit yang juga kerjasama dengan kami, sehingga setiap tahun itu mereka memberikan buku kepada kami. Nah, nanti pada tahun 2022, itu baru kami mendapatkan donasi buku dan juga fasilitas lainnya dari perpustakaan daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan.
0: Okay.
1: Dan seluruh fasilitas itu kami peroleh bertepatan dengan saat itu berkunjungnya Duta Batu Indonesia di TBM Cendekiawan Soe. Jadi TBM kami memang sudah dikunjungi langsung oleh Duta Batu Indonesia di bulan April tahun 2022.
0: Jadi mungkin bisa dikasih sedikit gambaran ya. Selama ini orang berpikir bahwa taman bacaan itu hanyalah kayak seperti perpustakaan kecil di rumah gitu ya. Nah, kalau yang ada di Taman Bacaan Cendekiawan Soe ini kira-kira gambarannya seperti apa ini?
1: Ya, baik. Jadi di TBM Cendekiawan Soe itu memang fasilitas yang kami sediakan di situ adalah buku-buku, bahan bacaan baik fiksi maupun non-fiksi dan juga ada buku-buku penegaran. Tetapi sesuai dengan visi kami, tidak hanya fokus pada hal-hal yang sudah diberikan seperti di sekolah. Tetapi kami lebih banyak memberikan hal-hal yang belum diperoleh di sekolah. Sehingga kami bisa menunjang visi kami. Kita mencerdaskan mereka yang sudah berpendidikan melalui budaya literasi. Sehingga kami di Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe itu, selain bahan bacaan yang kami sediakan, kami juga membimbing anak-anak dalam hal menulis. Baik menulis dasar maupun menulis sampai tingkat tinggi. Seperti ada event-event menulis puisi, lomba menulis karya tulis ilmiah, di tingkat SD, SMP, SMA, kami selalu membawa anak-anak kami untuk ikut. Di luar sekolah, kami mendaftarkan mereka melalui jalur komunitas BIM Cendekiawan Soe.
0: Okay.
1: Dan di situ juga selain bahan bacaan, kami juga bekerja sama dalam menyediakan media-media pembelajaran lainnya yang mungkin dia bisa belajar dan peroleh di BIM, lalu dia bisa terapkan di sekolah.
0: Okay.
1: Seperti di tahun kemarin, kita dari BIM Cendekiawan Soe kerjasama dengan Institut Pendidikan Soe dalam kegiatan PKM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ kami bangun kerjasama sehingga mahasiswa-mahasiswa dari Institut Pendidikan Soe itu dari berbagai program studi melakukan PKM di TBM untuk menghadirkan hal-hal baru bagi siswa-siswa. Sehingga mungkin hal-hal yang tidak diperoleh di sekolah ketika dihadir di TBM, dia bisa peroleh melalui apa yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di komunitas kami.
0: Oke, wah ini luar biasa menarik ini. Nah, kalau dari TBM Cendekiawan Soe ini, apa saja nih program-programnya sehingga bisa menarik minat ya, terkhusus anak-anak sekolah gitu ya, ataupun masyarakat sekitar untuk mengenal lebih jauh tentang literasi ini?
1: Iya, nah, jadi program utama kami di TBM Cendekiawan Soe itu yang pertama itu pembinaan karakter. Pembinaan karakter. Karena kita tahu bahwa literasi itu adalah bagaimana kita mengajarkan hal baik kepada orang yang mau menjadi peserta literasi.
0: Ya.
1: Sehingga ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat, dia punya karakter itu berbeda. Sehingga ciri khas dari komunitas kita juga nampak. Kalau dia di sekolah tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa tampil di depan, maka kalau di komunitas kita membentuknya dari situ. Sehingga ada ciri khas kita dari komunitas. Mungkin di sekolah dia hanya seperti anak sekolah biasa. Datang di komunitas, kita melatih dia bagaimana dia di sekolah bisa tampil secara baik. Itu kita fokus pada karakter dan juga mental.
0: Okay.
1: Lalu yang kedua, mungkin utamanya adalah baca tulis. Karena hakikat dari literasi sendiri adalah tentang baca tulis. Nanti secara itu baru ada pengembangan sesuai dengan program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang kita jalan berdasarkan 6 literasi dasar. Lalu yang ketiga itu ada kursus bahasa Inggris dan juga bimbingan belajar matematika.
0: Okay.
1: Jadi dari awal mungkin bimbel saya yang berdiri mandiri, ketika kami bentuk TBM, maka kita bawalah bimbel itu masuk juga sebagai salah satu program di Taman Baca.
0: Okay.
1: Sehingga kita memberikan berbagai hal kepada anak-anak atau kepada peserta literasi yang ada di komunitas kita. Nah, lalu yang terakhir itu adalah pengembangan kreativitas dan juga kemampuan. Nah, sehingga seperti hobi atau kemampuan anak-anak dalam menulis puisi, cerpen atau lain sebagainya, mungkin di sekolah hanya pada kegiatan belajar pada bagaimana dia tahu puisi, puisi itu memiliki unsur apa-apa saja, dan tidak sampai pada menulis puisi ataupun hanya saya yang menulis satu puisi, maka di TBM bagaimana kita mengembangkan itu dan membawa dia sampai harus mengikuti isen. Sehingga dia juga memiliki punya kepuasan secara pribadi bagaimana dia menghasilkan suatu karya.
0: Oke, waduh ini luar biasa. Oke, nah untuk yang terlibat gitu ya dalam kegiatan ataupun program-program ini, apakah dibayar gitu ya atau secara volunteer gitu, secara sukarela untuk bisa terlibat di Taman Baca Cendekiawan Soe ini?
1: Ya, untuk peserta, ya memang kita bangun Taman Bacaan ini kita memiliki dua peranan penting di situ, yaitu yang penggerak dan yang digerakkan.
0: Okay.
1: Nah, yang pertama memang saya sebagai ketua memang mengalami kendala dalam kita bisa merekrut dua-dua itu. Karena yang pertama untuk penggerak sendiri atau teman-teman pegiat literasi yang bergabung dengan kita itu secara sukarela.
0: Okay.
1: Secara sukarela kita di situ tidak ada imbalan, tidak ada hal apapun yang harus kita berikan bahwa mereka. Kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita adalah satu lembaga dan ketika siapa yang bekerja dengan kita dia ada dapat upah. Kita di situ tidak ada karena kita istilahnya punya inisiatif untuk membuka komunitas dalam membantu anak-anak. Jadi untuk tenaga-tenaga penggerak. Lalu untuk peserta sebagai individu yang kita menggerakkan sebagai peserta-peserta di situ memang kami juga mengalami kendala. Karena kami membuka secara mandiri. Dia beda dengan kalau kita menghadirkan komunitas di sekolah, di gereja, di kantor desa. Itu kan sudah punya, dan itu punya pesertanya kan sudah didesain. Sudah didesain. Kalau di sekolah ya pasti ada anak sekolah yang kita harus bawa masuk ke komunitas sekolah. Kalau di gereja ada istilah anak sekolah minggu dan lain sebagainya yang kita bisa masuk bawa masuk ke kegiatan-kegiatan komunitas. Nah, kalau kami yang buka mandiri memang kendalanya di situ. Maka itu kami harus punya banyak strategi, banyak hal-hal yang menarik minat baik sebagai pegiat literasi maupun sebagai peserta. Karena kita harus menunjukkan ciri khas kita baru orang-orang di sekitar kita bisa tertarik untuk bergabung dengan kita. Karena hal-hal yang kita berikan itu memang untuk pengembangan kemampuan dan juga kreativitas, tetapi harus melalui sosialisasi, harus melalui sosialisasi, sehingga kita tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Dan kebetulan saya selain sebagai ketua TBM, saya juga sebagai sekretaris forum Taman Bacaan Masyarakat, sehingga ketika kita keliling Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk sosialisasi tentang kegiatan-kegiatan literasi, kita tidak pernah lupa untuk menyampaikan bagaimana peran Taman Bacaan.
0: Okay.
1: Sehingga masyarakat secara luas juga bisa mengetahui tentang hal-hal itu.
0: Oke, okay. Khusus untuk anak-anak gitu ya yang ingin bergabung gitu ke Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, apakah melalui pendaftarannya misalnya ya, melalui sekolah ataupun komunitas, atau mungkin ada yang ya datang sendiri karena mengenal gitu kan tentang keberadaan dari Taman Bacaan Masyarakat, dan dari umur berapa tuh yang bergabung dengan Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini?
1: Ya, kalau untuk peserta yang pertama tentu yang di lingkungan sekitar, di sekitar komunitas kita. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, anak-anak, dan tentu kita juga menyampaikan itu kepada ketua RT dan juga kepada gereja. Gereja, sehingga mereka itu sebagai pendukung utama dalam dalam komunitas. Nah, sehingga peserta kita dari Taman Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe itu adalah anak-anak di sekitar PBM dan juga para pemuda dan juga anak sekolah minggu di gereja terdekat. Kalau kami di lokasi kami itu gereja Immanuel Oenali.
0: Oke, okay. Ini dan, berarti basisnya di Oenali ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yep.
1: Lalu selain itu, melalui sosialisasi kita baik di sekolah maupun di tempat-tempat lain ketika kita hadir sebagai orang yang memberikan sosialisasi di sana, kita menyampaikan sehingga di jauh dari tempat kita juga ada yang datang bergabung, ada yang datang bergabung.
0: Yeah.
1: Tetapi mereka sudah pasti kita jadwalkan, kita jadwalkan. Sementara kalau yang di sekitar kita itu mereka berkunjung. Ya, setiap hari kalau mereka mau membaca atau mau cari sesuatu di Taman Bacaan, ya mereka berkunjung ke situ. Nah, sementara untuk usia, ya kita biasa bahasa motivasinya bahwa kita melayani dari yang sudah bisa baca sampai dengan yang sudah tidak bisa baca.
0: Oke.
1: Okay. Itu bahasa motivasi kita seperti itu. Sehingga umur berapa saja yang bisa

0: bisa ikuti. Seperti di tahun 2022 juga kita sebagai tuan rumah penyelenggara cerita rakyat. Ada lalu kita sebagai tuan rumah penyelenggara ngobrol bareng anak-anak TBM. Nah di situ walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi kita menyediakan ruang online seperti itu. Lalu anak-anak TBM itu bisa berbagi cerita rakyat, praktik-praktik baik di taman bacaan dengan komunitas lain yang kita sudah membangun komunikasi.
1: Oke, baik. Untuk pelaksanaan, berarti untuk pelaksanaan program-programnya tadi ya, ada bimbingan karakter, kemudian ada diskusi dan lain sebagainya. Itu untuk masyarakat sekitar dan anak-anak sekitar di TBM ini setiap hari. Tapi kalau yang dari luar itu memang mesti ada jadwalnya sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, berapa kali dalam seminggu tuh pelaksanaannya, Pak?
0: Dalam seminggu itu 3 hari.
1: Tiga hari.
0: Karena memang kami yang sebagai pendiri juga punya kerja utama, sehingga kita biasa bukanya di sore.
1: Oh.
0: Setelah kami pulang sekolah kita buka.
1: Oke, itu berapa jam tuh Pak Tenannya untuk pelaksanaan program-program ini, Pak?
0: Kita biasa mulainya dari jam 2:30 sampai jam 4:30.
1: Oke, ya. Itu dipilah-pilah untuk anak-anak usia berapa gitu?
0: Kalau kita pelayanan umum, misalkan kalau kita sepakat bahwa dalam minggu ini hanya pelayanan umum, itu semua usia bisa hadir, bisa datang.
1: Semua usia.
0: Siapa saja bisa datang untuk mengakses. Tetapi kalau sesuai jadwal untuk pengembangan program yang sudah kita bentuk, itu pasti kita bagi sesuai dengan jadwal usia.
1: Oke, baik. Nah, kalau mengenai tanggapan nih dari masyarakat sekitar ya, mengenai keberadaan dari Taman Bacaan Masyarakat TBM Cendekiawan Soya ini, kira-kira tanggapannya seperti apa ini? Apakah luar biasa gembira atau mungkin ada yang masih sedikit ogah-ogahan untuk bergabung begitu?
0: Ya, kalau untuk tanggapan masyarakat, kalau di sekitar TBM memang tanggapannya sangat positif. Kita selalu ada kegiatan itu pasti hadirkan langsung ketua RT, orang tua di sekitar sebagai pendukung, sebagai pendukung utama. Lalu ada juga tanggapan yang diberikan oleh teman-teman PG Literasi maupun di tempat-tempat kerja saya, itu kita selalu mendapat tanggapan positif, baik dari pimpinan, dari teman-teman guru, itu mereka selalu memberikan tanggapan positif kepada kita sebagai penggerak literasi. Dan kita tetap menerima itu sebagai support, sebagai inisiatif positif yang akan membantu kita dalam pengembangan literasi lebih baik lagi. Nah, kalau untuk di lingkungan sekitar itu sangat baik tanggapan mereka, karena mereka juga senang dengan hadirnya TBM Cendekiawan Soya, kita bisa menghadirkan tokoh-tokoh nasional di kampung, di lingkungan sekitar kita dengan kehadiran TBM itu, sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka. Karena waktu kehadiran Duta Bahasa Indonesia, kita memberikan undangan ini, bukan kita mengundang ini bukan hanya saja anak-anak tetapi orang tua kita mengundang semua. Sehingga pada saat kehadiran Duta Bahasa itu bukan anak-anak di usia sekolah yang menyampaikan aspirasi atau cita-cita mereka atau kemauan mereka seperti apa, tetapi orang tua juga yang hadir saat itu dan menyampaikan hal-hal baik yang mereka inginkan kepada, menyampaikan secara langsung kepada Duta Bahasa Indonesia.
1: Oke, dan sejauh ini ya, kalau mau dari pengalamannya Pak Thomas gitu ya, sejauh ini program gerakan literasi ya yang terjadi di Kabupaten Soe TTS ini kira-kira seperti apa, khususnya di Kota Soe sendiri nih?
0: Ya, kalau untuk pergerakan literasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, ya sebelum saya dirikan TBM, ya saya tidak tahu karena memang awal itu juga saya belum bergerak di literasi dan juga pengembangan literasi seperti apa. Tetapi setelah hadirnya TBM saya, lalu kita mulai membentuk forum tamu bacaan masyarakat, maka kita sering keliling kesempatan-kesempatan untuk memberikan sosialisasi. Dan yang kita kunjungi itu bukan hanya semacam kelompok-kelompok masyarakat yang kita kumpulkan, tetapi kita bisa hadir di sekolah, di gereja, di desa, di balai desa, dan di tempat-tempat lain yang memang kita lihat tempat yang layak untuk kita memberikan sosialisasi tentang pengembangan literasi. Sehingga menurut pengamatan saya saat ini sebagai Sekretaris Forum TBM Kabupaten TTS, literasi di TTS sudah mulai bagus.

0: sudah mulai bagus. Hanya memang terus kita memberikan motivasi. Karena literasi sendiri, ada pun orang yang literasi sendiri, dia tidak paham literasi itu apa. Sehingga kita sering memberikan sosialisasi di dalam literasi itu apa saja yang harus kita lakukan, sehingga masyarakat juga paham bahwa oh ternyata tentang literasi bukan hanya tentang anak sekolah, tetapi juga bermanfaat untuk kita. Nah, dengan itu kalau kita membangun komunitas literasi apa saja dari tempat-tempat yang sudah kita memberikan sosialisasi, maka kita langsung mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar.
1: Oke, dan sejauh ini apakah memang kalau menurut Pak Thomas itu ada dengan adanya gitu ya, Taman Baca Masyarakat ini bisa menjadi solusi lah untuk bisa meningkatkan minat baca masyarakat, meningkatkan literasi lah pada umumnya ini?
0: Ya, kalau dari saya memang dengan kehadiran Taman Bacaan dan juga komunitas-komunitas literasi, memang sangat positif dalam mengembangkan minat baca. Dalam mengembangkan minat baca. Karena di komunitas saya sendiri, kita masih temukan anak-anak yang usia SD, SD kelas 3, kelas 4 juga belum bisa membaca. Tetapi kita menuntun. Karena untuk kita meningkatkan minat baca dari siswa di sekolah, agak susah. Karena waktu kita terbatas dengan waktu. Lalu kita juga harus menyesuaikan materi dengan tuntutan kurikulum.
1: Betul.
0: Nah, sehingga hadirnya komunitas literasi atau Taman Bacaan, ya kita memberikan itu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi ketika dia masih membutuhkan di hal dasar, maka kita benar-benar fokus di hal dasar. Sehingga kita menuntun dia dan sampai pada level yang lebih tinggi. Sehingga benar-benar dia memaknai bahwa memang hadirnya Taman Bacaan atau komunitas literasi dalam hal ini pengembangan minat baca itu benar-benar sangat penting.
1: Oke, seperti apa sih sebenarnya kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang dihadapi Taman Bacaan Cendekiawan Soe ini dalam meningkatkan literasi ya di tengah-tengah masyarakat ini?
0: Ya, kalau tantangan-tantangan atau kendala yang kami hadapi, yang utama tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana kita merekrut teman-teman yang mau bergerak dengan kita, lalu peserta yang bagaimana kita menarik minat mereka untuk datang bergabung, lalu yang berikut tantangan kesiapan. Kesiapan kita secara pribadi dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Karena seperti saya sendiri, saya latar belakangnya guru matematika SMA. Tetapi ketika di TBM dan temukan anak usia SD yang belum bisa membaca, maka saya harus benar-benar menyesuaikan diri sebagai seorang guru SD atau seorang guru TK untuk bagaimana menuntun dia dalam hal membaca. Sehingga itu secara mental, secara kesiapan kemampuan, itu benar-benar kita harus menyesuaikan. Sehingga memang awal-awal itu kendala yang kami hadapi itu. Lalu yang kedua, yang berikut, kita harus menyiapkan teman-teman yang membantu atau juga fasilitas sesuai dengan kebutuhan kebutuhan siswa. Nah, sehingga contoh kami di TBM Cendekiawan Soe, ketika kami belum memiliki buku tentang buku puisi, lalu mereka ke sana ingin sekali untuk membaca buku puisi. Ya, maka itu kita sulit. Nah, kita sering membantu dengan media online atau puisi-puisi yang ada di media, kita print lalu kita bagikan. Tetapi kalau dia punya buku itu kita harus mencari sendiri dengan membangun komunikasi dengan para penerbit, teman-teman yang sering memberikan donatur buku, ya kita membangun komunikasi untuk membantu kita di hal itu. Nah, tetapi kami sudah berjalan 3 tahun ini. Kami di TBM Cendekiawan Soe sendiri dengan teman-teman pegiat literasi, baik sebagai penggerak maupun anak-anak yang kita gerakan itu, kita sudah menerbitkan 2 buku antologi puisi. Kita sudah menerbitkan 2 buku antologi puisi, itu hasil karya pegiat literasi TBM Cendekiawan Soe.
1: Wah, keren.
0: Ya. Jadi motivasi kita menerbitkan buku itu adalah yang pertama, bagaimana kita merangkum karya-karya anak yang sudah kita bimbing. Lalu yang kedua, bagaimana kita menghasilkan karya kita sendiri sebagai motivasi. Lalu yang ketiga, bisa memotivasi siapa saja yang berkunjung ke situ. Sehingga kita bisa menarik minatnya untuk bisa terus belajar dengan kita. Karena kita akan memberikan motivasi bahwa kalau selama ini kita membaca buku-buku orang lain, maka hari ini kita akan membaca buku kita sendiri, tulisan kita sendiri. Sehingga kita di situ terus meningkatkan minat baca, dan juga yang sudah bisa membaca dan sudah bisa menulis itu kita melatih pada level yang lebih tinggi, yaitu sampai pada tahap menulis. Walaupun sederhana, tetapi setidaknya dia punya karya sendiri dalam komunitas kita.
1: Oke, berarti yang volunternya ini ya, guru-guru penggerak ini, itu terdiri dari berbagai bidang gitu ya, bidang studi ya, yang direkrut ya oleh Taman Baca Cendekiawan Soe ya.
0: Iya.
1: Oke, semuanya ini berasal dari Soe kah, atau mungkin ada dari luar Soe yang bergabung ini di Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe?
0: Ya, kalau untuk penggerak kita di TBM Cendekiawan Soe itu dari Kota Soe dan sekitarnya. Ya, sementara yang dari luar Kota Soe seperti dari kecamatan-kecamatan, ketika mereka datang untuk diskusi dengan kita atau cerita praktik baik dengan kita di TBM Cendekiawan Soe, kita bukan meminta dia untuk bergabung dengan kita, tetapi kita memberikan motivasi, memberikan pandangan, memberikan sosialisasi untuk bagaimana dia juga menghadirkan TBM di tempat di mana dia ada. Sehingga kita tidak terpaku di satu komunitas, tetapi bagaimana kita berkolaborasi untuk menghadirkan komunitas-komunitas literasi di berbagai tempat untuk bisa membantu anak-anak kita.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe ini, untuk koleksi-koleksi bukunya ini kalau boleh tahu sudah berapa banyak nih? Dan sudahkah dipilah-pilah begitu buku-bukunya seperti itu? Biar memudahkan masyarakat ataupun anak sekolah yang berkunjung ke sana memilih buku bacaan sesuai minatnya, sesuai usia, dan lain sebagainya.
0: Iya. Untuk fasilitas atau bahan bacaan di TBM Cendekiawan Soe, awal kita buka itu memang jumlahnya 200. 200 lebih saja, karena memang kita mencari sendiri. Kita mencari dan adakan sendiri. Tetapi setelah kita dapatkan bantuan dari perpustakaan daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, lalu kita dapat kiriman dari beberapa penerbit yang kita bangun kerjasama, lalu juga kita dapat bantuan buku dari Forum Taman Bacaan Masyarakat NTT dalam gerakan sejuta buku untuk NTT, itu dari Forum TBM NTT memberikan kepada komunitas-komunitas literasi, dan juga kita di Forum TBM Kabupaten TTS juga terus mencari donatur untuk memberikan buku kepada forum, dan kita bagikan kepada TBM-TBS. Sehingga kami di TBM Cendekiawan Soe untuk sejauh ini fasilitas untuk bahan bacaan itu sudah 1000 lebih. Sudah 1000 lebih dari berbagai jenis buku. Ada buku pelajaran, ada buku non-fiksi, ada buku puisi, dan ada juga majalah-majalah. Majalah yang kita simpan itu seperti dari Luti Bahasa NTT, dari Cakrawala NTT, ya itu kita punya majalah itu juga, sehingga para pegiat literasi atau para peserta yang ada bisa mengakses. Tetapi memang menurut hemat kami bahwa memang masih kurang, karena kita di TBM itu kan tidak punya program tetap atau tidak punya aturan tetap dalam mengoleksi bahan bacaan. Nah, ketika anak-anak atau siapa saja yang datang mencari buku saja yang dia mau, tentu kita pasti tidak punya itu semua. Sehingga memang kami masih punya kendala khusus untuk bahan bacaan di situ. Para peminat itu, mereka datang punya kemauan sendiri dalam bahan bacaan. Sehingga ketika mereka minta yang belum kita punya, kita terus mencatat itu sebagai kekurangan kita, dan kita terus mencari orang yang mau membantu dalam hal penyediaan bahan bacaan itu.
1: Oke, selain buku-buku, ada media-media pembelajaran apa saja nih yang ada di Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe ini untuk bisa meningkatkan literasi masyarakat ini?
0: Ya, selain buku sebagai bahan dasar dalam hal dalam kegiatan membaca, kita punya media-media lain, terutama yang kemarin sudah dihasilkan oleh teman-teman mahasiswa di Institut Pendidikan Soe yang kita bangun kerjasama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan kemarin dari Institut Pendidikan Soe yang melakukan PKM di komunitas kita itu dari program studi biologi, dari matematika, dari fisika, dan juga dari PGSD. Sehingga dari empat program studi ini, masing-masing punya media berdasarkan disiplin ilmunya. Sehingga dari matematika juga ada membuat alat peraga dan tinggalkan di komunitas kita di TBM. Dari Fisika juga punya alat peraga. Dari PGSD juga mereka kemarin ada membuat alat peraga sederhana untuk anak-anak SD. Lalu mereka kemarin juga sempat melatih anak-anak dalam hal dalam kegiatan sentra tari, sehingga itu semua mereka buatkan dalam bentuk draft, dalam bentuk catatan, sehingga kita menyiapkan itu baik secara seperti alat peraga maupun dalam bentuk bacaan, kita siapkan itu. Dan tidak kalah penting juga kemarin dari PGSD, juga di kegiatan PKM kemarin kita menghadirkan beberapa orang tua untuk mengikuti pelatihan dari teman-teman PGSD itu tentang pengolahan bahan-bahan makanan tradisional. Sehingga kita terus meningkatkan hal literasi, khususnya dalam literasi dasar itu, yaitu literasi baca tulis, numerasi, finansial, digital, maka literasi budaya dan juga literasi kewarganegaraan juga terus kita lakukan di TBM Cilikyongsoan.
1: Oke, berarti ada inovasi-inovasi ke depan ya, yang nantinya akan dilakukan oleh Taman Bacaan Masyarakat ini. Kreativitas-kreativitas, inovasi-inovasi seperti apa nih yang sekiranya sudah dipersiapkan ini TBM, ya Taman Baca Masyarakat Cendekiawan Soe, untuk terus bisa menarik minat masyarakat untuk meningkatkan literasi ini.
0: Ya. Inovasi ke depan dari yang kami programkan di TBM Cendekiawan Soe untuk literasi baca tulis, kita sekarang fokus pada pelatihan keterampilan berbicara. Sehingga kalau kita sudah melihat bisa dibaca tulis, maka kita melatih dalam hal berbicara. Sehingga ada kegiatan-kegiatan, maka kita di komunitas itu kalau ada kegiatan-kegiatan penting itu, kita para pegiat ini selalu di belakang. Tetapi anak-anak yang kita sudah bimbing itu yang kita memberikan kesempatan untuk mereka tampil. Nah, sesuai pengamatan kami memang sampai sejauh ini kita masih kurang di keterampilan berkomunikasi. Karena memang kita masih fokus di pengembangan minat baca dan juga untuk hal menulis. Nah, untuk itu inovasi ke depan untuk literasi dasar itu kita fokus akan pada pendampingan pengembangan keterampilan berkomunikasi. Lalu untuk hal-hal lain ya inovasi untuk menghadirkan media-media pembelajaran lain berbasis kontekstual dan juga digital terus kita laksanakan. Dan untuk literasi digital sendiri ada beberapa anak itu yang kita melatih untuk bagaimana mendesain menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana, sehingga contoh di program utama kami di bimbingan komputer, kalau dia sudah bisa di pada akses komputer dasar, maka sampai pada yang lebih baik lagi atau lebih tinggi lagi, yaitu bagaimana dia bisa mendesain dan punya karya dalam hal digital.
1: Oke, berarti sudah lumayan lengkap lah gitu ya, sarana prasarana di TBM Cendekiawan Soe ini ya. Ini semuanya dari donatur atau dari bantuan pihak pemerintah misalnya?
0: Kita sekarang ini lebih banyak dapat dari komunitas-komunitas yang satu misi sama kita.
1: Okay.
0: Tapi dari pemerintah saat ini kita baru dapat saja dari perpustakaan. Selebihnya yaitu inisiatif kami sendiri para pendiri TBM dalam menghadirkan hal-hal itu. Dan karena kita punya kendala atau punya kekurangan dalam hal finansial, maka kita lebih banyak pada membangun kerjasama. Ketika seperti kampus, sekolah, ya. Kalau untuk saya mengulangi kembali untuk keterampilan berkomunikasi, saya akan mengajar di SMA Plus Pigiri Medalete. Nah, di tahun kemarin alat-alat peraga, baik alat peraga fisika dan matematika yang sudah ada di TBM Cendekiawan itu, kita melatih beberapa anak di sana, lalu kita membawa mereka dan mereka yang mendemonstrasikan alat peraga itu di SMA Plus Pigiri Medalete kepada mereka punya teman. Sehingga kita melatih mereka bagaimana meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan bagaimana menyampaikan media-media pembelajaran yang dia sudah pahami kepada dirinya teman-teman. Dengan tujuan kita bahwa kita ingin menunjukkan kepada anak-anak di sekolah yang belum bergabung dengan kita bahwa oh ternyata lebih baik, lebih bagus kalau kita bergabung seperti mereka di TBM Cendekiawan so on.
1: Oke. Kalau sejauh ya, sejauh pengalaman ini, beta lupa tanyakan tadi. Ini kalau menurut Pak Thomas sendiri, kira-kira ya indikator dari pencapaian program literasi ini sebenarnya apa nih indikatornya?
0: Untuk indikator pencapaian literasi, ya kalau kita di TBM Cendekiawan SOE untuk sejauh ini kita belum punya indikator yang pasti, yang final bahwa dia sudah sampai pada tingkat ini. Tetapi kita melihat secara langsung dari hal yang belum awalnya belum bisa, tetapi sudah sampai pada tahap bisa, kita meyakini itu bahwa sudah ada pengembangan atau perubahan, sehingga kita terus membawa pada yang lebih tinggi lagi. Sehingga anak-anak yang sudah ada di TBM Cendekiawan itu, saya selalu pantau mereka di sekolah masing-masing. Okay. Kita selalu pantau mereka. Sehingga kita selalu mendapatkan respon positif dari guru-guru di sana. Bahwa ketika anak ini bergabung di komunitas literasi, dan sudah ketika di sekolah, dia sudah mengalami perubahan. Baik di secara karakter maupun secara intelektual. Nah, sementara kalau untuk kita komunitas sendiri, kita belum menetapkan indikator yang pasti. Tetapi kalau kegiatan literasi secara nasional yang sudah digaungkan oleh pemerintah, memang indikatornya kita sesuaikan. Seperti kalau di sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan literasi selalu kita sesuaikan dengan indikator-indikator yang sudah disediakan atau sudah disampaikan oleh pemerintah. Tetapi kalau untuk komunitas sendiri, kita belum menentukan itu.
1: Oke, dan metode-metode pengajaran yang dipakai oleh Taman Baca Masyarakat Cendekiawan SOE ini dalam mengembangkan kemampuan literasi sesuai dengan kurikulum yang dipakai saat ini, kurikulum Merdeka kah untuk anak-anak ini?
0: Ya, kalau untuk di Taman Baca Masyarakat, metode atau strategi yang kita gunakan bervariasi. Bervariasi, karena kita sesuaikan dengan ketika kita menghadapi anak itu. Kebutuhannya kan berbeda-beda, sehingga kita metode yang kita terapkan itu bervariasi, tetapi kita terus memberikan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan.
1: Oke, baik. Nah, ini rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang ini kira-kira dari Taman Baca Masyarakat Cendekiawan SOE untuk mengenalkan dan terus bisa eksis begitu ya untuk memperkenalkan literasi ini kepada masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan, umumnya ini kira-kira seperti apa nih?
0: Ya, kalau untuk rencana jangka pendek, ya kami tetap fokus pada program utama kami, dan dalam program itu kita selalu menghadirkan hal-hal baru yang penting masih sesuai dengan program utama kita, yaitu pada baca tulis, numerasi, dan juga pengembangan keterampilan, dan kita tambahkan lagi pengolahan atau pelestarian budaya-budaya lokal, baik itu dalam seni, keterampilan, dan juga kreativitas lain, untuk bisa memberikan dampak positif, sehingga pada akhirnya bahwa kita bukan hanya fokus pada bagaimana pendampingan, tapi kita harus sampai pada tahap membudayakan. Jadi kita masih tetap fokus pada program-program utama kita, supaya bagaimana kita membudayakan itu semua. Karena kalau sudah membudaya, sudah tentu akan terus dilestarikan. Sementara untuk program atau rencana kami untuk jangka panjang, ya kami terus berinovasi, terus menghadirkan fasilitas-fasilitas, dan kami terus menunjukkan program-program kami baik secara langsung maupun melalui media-media kami, dan terus kami terus membagikan praktik-praktik baik kami. Ketika kami melakukan hal baru apa, kami selalu minta teman-teman dari media untuk bisa meliput itu, baik dari media cetak maupun media elektronik, dan tentu seperti yang sekarang ada di Pro 4 RRI Kupang ini, tujuannya untuk bagaimana kami bisa mengenalkan program-program kami di TBM Cendekiawan SOE, di kalangan masyarakat, di lembaga-lembaga, sehingga bisa membantu kami dan juga kami bisa tetap membangun kolaborasi.
1: Oke, seberapa optimis nih ke depan bahwa Taman Bacaan Masyarakat ini bisa tetap eksis di tengah-tengah masyarakat untuk terus memberikan informasi gitu ya, membantu orang berpikir secara kritis, sampai terlalu mudah cepat bereaksi ya di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini, Pak.
0: Ya. Ya, kalau untuk optimis dan untuk persentase ya, kami sebagai pengelola, kami yakin 100% kami tetap eksis. Mm-hmm. Karena kami sudah punya inisiatif untuk membuka, maka kami harus terus melakukan inovasi untuk bagaimana kita menghadirkan itu. Karena kami tidak mau dicap sebagai komunitas-komunitas proposal, komunitas mati suri, dan lain sebagainya.
1: Yep.
0: Karena kalau kita diberikan arahan atau kita diberikan proposal untuk mendirikan sesuatu, ya kita pasti mengikuti perkembangan atau keadaan yang ada. Tetapi kalau kita punya inisiatif sendiri, ya hal baik apa yang kita punya, kita yakini bahwa itu baik, terus kita laksanakan untuk bagaimana terus menghidupkan komunitas kita.
1: Oke, luar biasa. Nah, ini yang terakhir karena waktu juga yang membatasi kita. Harapan sekaligus closing statement-nya mengenai Taman Bacaan ya, Bacaan Masyarakat Cendekiawan Soe ini, dan sekaligus harapannya untuk perkembangan literasi khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan ke depan.
0: Ya. Harapan kami dari TBM Cendekiawan Soe, kami mengharapkan dukungan positif dan juga hal-hal positif lain yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan secara khusus yang selalu ada di belakang kami untuk bagaimana kami terus mengembangkan literasi melalui TBM Cendekiawan Soe. Dan juga kami mohon kerjasama dari berbagai pihak, terutama bagi Bapak Mama, Bapak Saudara pegiat literasi yang hari ini mengikuti diskusi kita. Dengan adanya diskusi ini bisa terus membangun komunikasi dengan kami untuk kita terus berkolaborasi. Karena bagi saya, literasi itu bukan tentang siapa yang hebat, tetapi kita terus berkolaborasi untuk menghebatkan mereka yang berada dalam pergerakan kita. Dan memang di kami sebagai pegiat literasi, kami selalu menjunjung tinggi 4 hal, yaitu kami tergerak, bergerak, menggerakkan, dan membudaya. Sehingga pada saat ini kami sudah ada pada tahap menggerakkan, maka kami akan terus berusaha, terus berkarya untuk bagaimana membudayakan hal-hal baik yang sudah kami lakukan. Nah, lalu yang terakhir, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang telah mendukung kami selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materi maupun secara informasi, sehingga kami terus melaksanakan hal-hal baik dalam komunitas kami, dan semoga ke depan kita terus berkolaborasi dan eksis terus dalam menyebarkan hal-hal baik melalui budaya literasi.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Wah, terima kasih untuk obrolannya di kesempatan pagi hari ini, Pak Thomas. Sukses untuk semua yang ada mungkin, di Taman Bacaan Masyarakat ya, Cendekiawan Soe.
0: Ya, mungkin ya, saya menyampaikan ucapan terima kasih dalam closing statement saya. Mm-hmm. Ya, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman, dan staff RRI Perempat yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk kita diskusi dalam hal literasi. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman guru SMA Puspi Gering Lete yang saat ini pantau saya melalui diskusi atau dialog interaktif di Ruang 4 RRI Kupang. Dan juga saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman pegiat literasi dimanapun berada, di khususnya di NTT, karena saat ini juga dari teman-teman dari Manggarai juga tadi sudah menyampaikan mereka memantau diskusi kita hari ini.
1: Wah, keren.
0: Saya menyampaikan terima kasih. Salam hormat, salam literasi, dan terus menyebarkan hal positif.
1: Iya, salam literasi. Terima kasih, selamat pagi Pak Thomas, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
1: Iya, demikian tadi ya, ada Pak Thomas Kabu yang merupakan ketua dari Taman Bacaan Masyarakat TBM Cendekiawan Soe yang sudah berbagi mengenai program-program dari komunitas ini. Yap, memang kalau ketemu omong mengenai literasi begitu ya Bapak Mama, tujuan literasi sebenarnya itu adalah bagaimana informasi yang ketong terima itu akan jauh lebih baik gitu ya, membantu untuk berpikir lebih baik lagi, lebih kritis, meningkatkan kemampuan masyarakat juga melalui kemampuan membaca begitu ya. Ini adalah hal-hal atau praktek-praktek baik yang memang harus terus dilestarikan. Semoga makin banyak ya komunitas-komunitas baik ya, bukan saja melalui literasi gitu ya, tapi dari komunitas-komunitas lain yang ingin berbagi praktik baik untuk masyarakat, karena memang sudah saatnya masyarakat itu dicerahkan dengan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang membangun di tengah ya, di tengah-tengah gempuran era digital teknologi yang ya kita tahu sendiri ada pengaruh positifnya, ada pengaruh negatifnya. Selepas ini kita lanjut di rangkaian Sasando Siang. Jangan kemana-mana, Bapak Mama, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tarian Tanam Bate jadi salah satu penampilan yang memeriahkan launching Festival Golo Curu 2026 di Natas Labar Motang Rua Ruteng pada Kamis 9 Juli 2026. Ini tarian dibawakan oleh 36 penari dari Sanggar Wela Songke SMK Setia Bakti Ruteng. Dan tarian Tanam Bate ini mengisahkan wela kopi atau bunga kopi sebagai simbol ekologi dan ajakan untuk merawat bumi. Pindah ke informasi berikut, Tanjung Bastian merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten Timur Tengah Utara yang terkenal dengan bentangan pasir putih luas dan pemandangan laut memukau. Dipung keindahan jadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati panorama alam khas wilayah utara Pulau Timur. Wisatawan dapat mencapai pantai Tanjung Bastian pakai kendaraan pribadi dari kota Keva Menanu maupun dari kota Atambua dengan dipung akses yang cukup mudah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, salah satu makanan tradisional dari Gresik, Jawa Timur ada pudak ya. Ini kue tradisional dari Jawa Timur yang berbahan dasar tepung, beras, gula, dan santan yang dikukus dalam kemasan pelepah daun pinang atau biasa dong sebutnya dengan OP. Dipura satu legit ya, dengan tekstur padat, kemudian punya beberapa varian rasa pudak, ada original, gula merah, dan pandan. Dan cara pemesanan juga bisa ya, kalau bapak-bapak saudara langsung saja jalan-jalan ke Gresik di Jawa Timur ya, karena ini kue tradisional dan terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Ya, internetnya lolak sekali, jadi kita mau baca agak susah. Tapi itulah ya, salah satu kue tradisional dari Gresik yang bisa bapak mama saudara coba kalau berkunjung ke Gresik di Jawa Timur. Dan bapak-bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona ya, daya tarik utama yang kasih beda pudak dari jenis jajanan lain di Indonesia adalah di pembentuk dan bahan kemasan tadi yang kita sudah sampaikan ya. Dia dibungkus menggunakan OP, yaitu kulit bagian dalam dari pelepah daun pisang, daun pinang ya, bukan daun pisang ya. Ini untuk membentuk wadah ini juga pelepah pinang ini harus dibersihkan dulu, kasih pisah di kulit luar, lalu dipotong sesuai ukuran ya. Ini kulit juga kemudian dilipat dan dijahit melengkung sampai menyerupai kantung atau gelas. Setelah itu adonan pudak ini dituangkan ke dalamnya, ujung kemasan yang terbuka akan diikat rapat sebelum akhirnya dikukus.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ala gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: bobau kami sama sawarmu. Naku, ana ubo limuda. Semata nora kateni.
1: Tradisi Leok Tapo merupakan suatu ritual yang digunakan oleh masyarakat suku Lamoholot, Adonara Flores Timur. Tradisi ini adalah seremonial adat suku Lamoholot yang prosesnya ditandai dengan belah kelapa. Ritual ini sakral karena menggunakan tuturan adat dan benda-benda sakral, dan ini dipimpin oleh Molan atau dukun adat yang diyakini memiliki kepribadian murni. Tradisi Leok Tapo ini sengaja diadakan untuk mencari tahu sebab kematian yang tidak wajar. Suku Lamoholot meyakini bahwa seseorang yang meninggal sebelum usia tua merupakan hukuman karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sendiri.

Bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Bapak mama dan saudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni aenaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni aenaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Tuhan. Kenapa, kenapa harus terkena penyakit mematikan ini? Semua gara-gara dia.
1: Yang manis sudah kuberikan. Sekarang, nikmatilah sengsaramu.
2: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Dalam lirik lagu nasional, Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung, ada satu kata yang dinyanyikan berulang-ulang. Ya, kata beta. Pernahkah kita berpikir dari mana kata beta berasal? Beta adalah kata yang menjadi ciri khas masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya orang Kupang dan Maluku, sebagai sapaan untuk diri sendiri atau pengganti kata saya. Kata beta adalah bahasa Melayu tingkat tinggi yang sebenarnya hanya digunakan oleh Sultan Brunei dan kalangan bangsawan yang ada di sana. Lantas, bagaimana kata beta bisa sampai ke Indonesia Timur? Kata ini dibawa ke Indonesia Timur yang merupakan daerah penghasil rempah di Nusantara oleh para pedagang dari Asia maupun Eropa yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan sultan-sultan yang ada di Malaka. Kemudian, para misionaris dan petinggi VOC pada masa pendudukan kolonial Belanda menetapkan bahasa Melayu, termasuk kata beta, sebagai bahasa resmi di Indonesia Timur yang digunakan di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi hingga sekarang. Kata beta telah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagai kosakata baku yang dapat digunakan secara nasional.

Setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya, seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur, Dori Srihi, bilang kalau logo Dinas Parekraf NTT yang baru diluncurkan dan menunjukkan kalau sektor pariwisata NTT yang terus mendunia. Hal ini disampaikan di sela-sela acara Kupang Digital Festival yang digelar oleh Bank Indonesia di Kota Kupang. Ia menjelaskan saat ini NTT memiliki potensi keunikan pariwisata yang terus mendunia. Salah satunya destinasi wisata Pulau Komodo. Doris mengatakan logo tersebut mencerminkan semua potensi sektor pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Sondehannya pariwisata laut, tetapi juga darat dan budaya. Ia berharap logo yang baru diluncurkan tersebut menjadi pesan singkat buat semua orang bahwa NTT memiliki destinasi pariwisata yang dapat dinikmati oleh semua pihak. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan Festival Husndeo di Desa Tasilo, Kecamatan Loahulu. Festival yang menampilkan parade kuda hias, atraksi budaya, dan pameran produk UMKM ini menjadi upaya memperkuat identitas budaya masyarakat, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata dan perekonomian daerah. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao, Regina Kedo, bilang penyelenggaraan Festival Husndeo bertujuan untuk melestarikan budaya warisan leluhur, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap tradisi daerah, meningkatkan sektor pariwisata, serta memberikan ruang bagi para penunggang kuda untuk menampilkan keterampilan mereka. Selain itu, Festival Husndeo juga mendukung agenda perubahan daerah melalui pemberdayaan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Selamat siang Bapak Maba, Saudara dong semua, selamat beraktivitas di ini siang ya. Beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Dan untuk ini hari di ini siang, Beta akan hadirkan buat Bapak Mama untuk rekaman obrolan teras UMKM J Donuts and Bakery.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketempung Obrolan Teras UMKM edisi kali ini ya, kita kedatangan salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM J Donuts and Bakery ya. Dan sekarang, kok sekarang ya, saat ini ya, saat ini sudah hadir di Studio Pro 4 ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, di owner langsung ada Kakak Yuliani Rawal. Nah, kita menyapa dulu, selamat siang Kakak Yuli.
3: Halo, selamat siang Kak Feli.
2: Apa kabar Kak Yuli?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Kita akan cerita-cerita terkait dengan seperti apa nih Kakak Yuliani. Betul panggilnya Kak Yuli kok.
3: Oke, siap.
2: Kak Yuli.
3: Yang mudah saja.
2: Ya, seperti apa Kak Yuli merintis usaha di bidang bakery ya, Kak ya. Ini ya, kayaknya kalau mau dibilang bakery-nya tapi luas ya, Kak ya.
3: Iya.
2: Iya ya, dipunyai
3: ada beberapa item-itemnya
2: ya, banyak Kak. Ya. Ini baru spill sedikit saja ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Nah, Kak, sebelum ketong tanya-tanya lebih banyak lagi ya, lebih dalam lagi nih. Boleh diceritakan nih, Kak. Awal mula J Donuts ini berdiri dan sejak kapan? Itu terinspirasi dari mana? Berangkat dari mana? Begitu, silakan, Kak.
3: Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menyapa warga Kota Kupang yang lagi pantau ya, mungkin selamat siang. Kalau dibilang awal mula berdiri itu sejak tahun 2020 itu kita masih online. Oh, pada saat itu ya, waktu COVID ya. Lalu setelah itu kita merintis delivery order. Itu satu-satunya cara sebelum kita punya outlet. Di setelah itu di tahun 2022 bulan Maret kalau tidak salah, itu kita opening salah satu outlet pertama kita di Hypermart Bundaran BU. Iya, itu counter pertama kita di situ. Dan setelah itu kita mulai berani untuk mensupport donat itu ready setiap hari. Biasanya kan kalau kita masih sistem online, kita menyediakan by PO, Kak. Iya, tapi waktu kita sudah punya outlet counter tadi, kami sudah mulai mensupport di luar permintaan ya. Jadi kita ngikut mall. Kita stoknya harus selalu ready setiap hari. Itu pada tahun 2020 awal berdiri. Setelah itu baru sekarang kita mulai menambah beberapa cabang baru lagi.
2: Oke. Jadi untuk sekarang cabangnya ada berapa nih?
3: Alhamdulillah sekarang sudah ada 5 cabang.
2: Waduh, 5 cabang. Waktu beberapa setahun kemarin itu Beta sering lihat ada di beberapa store begitu ya, Kak.
3: Ya,
2: itu
3: betul,
2: kayaknya
3: Kak.
2: Baru 2 yang Beta hafal. Sekarang ya, malah 5.
3: Wah, sudah 5.
2: Berkembangnya luar biasa cepat dan
3: alhamdulillah.
2: Ya. Kalau mau dibilang dari mana tuh, Kak? Awal mulanya Kakak mulai apa ya? Kepingin mengembangkan ini usaha. Apakah memang Kak itu sudah ada latar belakang pendidikan di dunia baking, atau memang dari hobi dulu, atau seperti apa tuh, Kak?
3: Kebetulan kalau sebenarnya ini menceritakan lebih ke background gimana cara kita merintis ya, Kak. Jadi kalau untuk yang punya latar belakang dunia perbakingan itu suami saya. Kebetulan suami saya bekerja di salah satu perusahaan bakery ternama di Indonesia yang punya kalau tidak salah ratusan ya cabang di Indonesia. Jadi kebetulan beliau bekerja di situ dan saya sebagai operasionalnya seperti itu. Jadi suami yang mensupport dapur, saya yang sebagai marketing, sebagai operational manager segala itu, kita merangkap dibagi menjadi dua tugas.
2: Oke, gitu. Di bawah brand besar ini.
3: Iya, tidak, akhirnya kami keluar, suami saya memilih resign dan kami merintis brand kami sendiri. Oke, seperti
2: akhirnya
3: itu.
2: Suami istri ini saling sharing ilmu,
3: saling
2: begitu.
3: Sharing, saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman. Oke, gitu.
2: Apakah ini ilmu baking itu juga kakak belajar dari suami atau memang akhirnya belajar sendiri?
3: Akhirnya jadi ini ya. Ilmu baking? Kalau dasarnya mungkin kita wanita-wanita ini sebenarnya punya ya kak ya, punya apa sedikit passion ke situ. Okay. Tinggal dipoles saja lagi.
2: Oh iya iya boleh ya. Kalau beta sih suami. terus kak.
3: Ya, jadi sampai sekarang itu masih untuk produksi itu masih dikepalai oleh suami saya sendiri. Dan untuk supply, untuk operasional di mungkin mobilitasnya atau mengurus target, iya, omset, segala realisasi itu masih saya yang pegang. Jadi kami membagi tugas suami istri itu.
2: Oke, jadi memang dari awalnya ini memang kakak bersama suami dulu ya?
3: Iya, betul kak.
2: Oke, baik ya. Nah, menarik sekali ya bapak, mama, saudara, ini perjalanannya J-Donuts ini dari cerita tersebut. Ketong melihat juga bahwa usaha ini dibangun dengan niat yang kuat ya kak ya. Kepingin buat brand sendiri ya waktu itu.
3: Iya, betul sekali kak.
2: Oke. Nah, karena suaminya juga suka baking begitu ya,
3: iya, betul,
2: berarti
3: betul.
2: Akhirnya memilih untuk membuat usaha di bidang bakery.
3: Ya,
2: ya, kalau disebutnya ya. Menu-menu apa nih kak? Jenis-jenis item yang
3: paling sebenarnya awalnya itu kita paling best seller itu mau fokusnya ke donat.
2: Awalnya donat
3: ya,
2: saja.
3: Awalnya donat saja. Sebenarnya roti, produk-produk bakery itu kan kita udah ada dari tahun 2020. Cuman pada saat kami buka stand awal kami di hypermart itu, memang kami lebih menonjolkan donat. Karena bagi kami donat di Kupang ini kan masih ini yang kak tergolong salah satu jajanan yang harganya itu masih di atas.
2: Iya.
3: Contohnya saja ada beberapa brand luar ataupun brand lokal itu harganya masih terbilang cukup mahal per piecesnya. Lalu kami mencoba buat konsep dengan orang bisa makan donat enak, banyak pilihan, tapi harganya mudah dijangkau. Jadi kami ingin awalnya itu orang mengenal kami dengan salah satu produk yang ikonik. Jadi ketika orang mengingat J-Donut, walaupun ada bakery-nya, tetap mereka akan terus teringat tentang donat.
2: Berarti awalnya memang mau fokus ke donat.
3: Awalnya memang mau fokus ke donat kak. Walaupun pada akhirnya kami mengeluarkan produk-produk bakery juga, tetapi tetap kami tidak menghilangkan citra awal usaha kami itulah donat, dan malah kami terus berinovasi seperti menambah varian donat yang tadinya hanya manis-manis, terus sekarang sudah ada yang asin gitu untuk jadi pilihan masyarakat.
2: Ngomong-ngomong soal donat, ini memang donat makanan yang bisa dinikmati semua umur ya?
3: Iya betul kak.
2: Jadi ini memang pilihan yang tepat juga.
3: Pilihan yang tepat.
2: Oke. Varian yang paling diminati nih sampai sekarang?
3: Yang paling diminati itu ada awalnya dulu kan donatnya orang kenal itu donat manis ya kak ya, donat harus ada coklat, donat harus ada meses coklat, atau kalau yang warna-warni itu orang takut dengan yang namanya ini pasti enek bawaannya ya, donat itu berminyak ditambah dengan toppingan yang terlalu manis. Tapi donat kami itu tipikalnya donat yang lembut, fluffy. Jadi ketika orang makan itu tidak bisa satu. Iya. Lalu kami coba hadirkan donat asin, varian asin.
2: Ada ya, juga varian asin.
3: Ada donat yang dia itu sebenarnya donat yang dikasih dibalurin tepung roti, terus kemudian kita kasih sosis dan dikasih saus dan mayonaise. Jadi dia modelnya kayak ini ya, kalau di roti itu orang kenalnya hotdog gitu, iya.
2: Tapi bentuknya tetap donat atau
3: tetap donat, Kak?
2: Oke, okay. Penasaran ya,
3: penasaran nanti bisa langsung datang ke outlet kami.
2: Oke, okay. Outletnya Kak boleh sebutkan di mana saja outletnya yang untuk bisa bapak-bapak saudara tahu untuk bisa dikunjungi?
3: Oh iya, untuk outlet pertama kami ada di Hypermart Bundaran PU, kemudian yang kedua ada di Hyperstore TDM atau Putra Fajar, yang ketiga ada di Supertop Tova, yang keempat ada di Pasar Oibobo, belakang Pasar Oibobo depan penggilingan daging. Yeah. Yang kelima ada di Kayu Putih di Komplek Kampus Muhammadiyah.
2: Oke, okay. Di semua titik ini semua buka setiap hari.
3: Buka setiap hari. Hari, ready setiap hari, Kak.
2: Oke, okay. Kak, begitu banyak yang outlet yang sudah dibuka ini. Apakah itu semua terkontrol sendiri?
3: Yeah.
2: Kak yang kontrol sendiri atau seperti apa?
3: Alhamdulillah masih saya sendiri yang pegang langsung, Kak.
2: Aduh, ownernya ada di sini loh, Pak. Jadi tapi ini usahanya kalau mau bilang udah tetap running begitu ya,
3: Kak,
2: ya?
3: Betul, Kak.
2: Oke, baik, luar biasa ya bapak-bapak saudara. Dari awalnya memang karena kecintaan juga ya, Kak, ya, dengan donat begitu, dan kepingin memberikan sajian donat yang beda begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Baik. Nah, Kak, bahan baku yang digunakan seperti tepung ya, topping, iya, itu apakah ada yang khas lokal dari NTT Kosonde itu?
3: Kalau untuk khas lokal sih belum ada sih, Kak. Semua kita masih menggunakan ini ya, cari supplier dari luar gitu. Okay. Karena pada umumnya ini kan orang masih tahu donat itu kan jajanan yang sedikit high class gitu. Cuman kalau untuk kami masuk di J Donat itu, kita mau memperkenalkan donat dengan ikonnya mereka, makan donat itu kan pasti mahal tapi bisa terjangkau. Jadi mungkin kalau next kita bisa kolaborasi dengan bahan-bahan lokal gitu, mungkin ya insya Allah nanti kita pasti akan luncurkan segera, okay, kalau memang ada gitu,
2: Kak. Oke, okay, baik ya, sudah ada rencana kesana juga ya, Kak, ya. Baik, nah bapak-bapak, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona pasti penasaran juga ya untuk merasakan J Donuts ini, J Donuts and Bakery ya.
3: Iya, betul, okay, Kak.
2: Bakerynya itu apa saja tuh, Kak, yang
3: kalau
2: ditawarkan?
3: Bakery itu ada macam-macam, dia lebih ke ini ya, Kak, roti, kemudian cake, dan pizza.
2: Ada pizza,
3: iya,
2: juga, pizza lokal.
3: Iya, pizza lokal. Pizza, okay, ini sih, kalau saya sih lebih sering bilang ini pizza, tapi yang saya mau cocokkan sama lidah orang lokal sih lebih tepatnya. Kadang kan ada, kalau pizza, maaf, jadi promosi sedikit pizza ya.
2: Boleh.
3: Kalau pizza itu kan identiknya dengan ini ya, Kak, ya, yang sudah ada brand-brand dari luar gitu. Tapi ketika kami hadir dengan pizza kami juga, alhamdulillah orang juga cocok.
2: Yeah.
3: Jadi kami coba cari apa yang disukain orang Kupang. Jadi awalnya kita memasarkan sesuatu, kita harus membaca pasarannya dulu, Kak.
2: Oke, cek ombak ya.
3: Iya, cek ombak. Betul sekali.
2: Oke, baik. Bapak-bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, ketong baru saja mendengarkan ya perjalanan keunikan dari J Donuts,
3: iya,
2: Bakery ya, yang J Donuts and Bakery ya, Kak, ya,
3: bukan
2: J Donuts Bakery,
3: betul,
2: ya.
3: Iya.
2: Donut and Bakery yang terus berkembang ya, dan jadi favorit banyak orang Kupang.
3: Gitu. Alhamdulillah.
2: Iya, baik. Mulai dari depo varian rasa yang berkembang juga ya, Kak, ya,
3: ya,
2: unik-unik
3: masih
2: juga.
3: Masih kami terus gali untuk berinovasi.
2: Oh, oke, okay, sangat menggiurkan ya. Sampai komitmennya Kak Yuli ini untuk menjaga kualitas ya, Kak.
3: Iya,
2: ya,
3: pastinya.
2: Kita akan lanjutkan lagi ketumpung obrolan bapak-bapak saudara di teras UMKM, tetap di FM 104,3 MHz.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Bapak-bapak, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Yuliani Rawal selaku owner dari J Donuts and Bakery. Seru ya, Kak, ya, ceritanya dari awal berdiri J Donuts ini sampai akhirnya punya 5 cabang di Kota Kupang ya, Kak, ya, di Kota Kupang. Ada rencana kosannya buka di luar, Kak? Kayak kabupaten begitu, ada pelanggan mungkin sampai sana.
3: Kalau request sih ada dari beberapa customer, karena kebetulan J Donat ini sudah mulai dijadikan tentengan buat pulang kampung.
2: Waduh.
3: Kayak ada yang ke Labuan Bajo, ada yang ke Ende, ada yang ke Soe, gitu. Tapi Ya insya Allah didoakan saja.
2: Okay. Diterima aja katanya Kak Yuli hampir ini apa sengap-sengapan ya, ngapain ya ngurusnya apalagi tambah ke sana berarti butuh lagi tenaga, ya, butuh lagi pemikiran yang lebih luas lagi ya Kak. Mengawasi operasionalnya.
3: Betul-betul
2: Kak. Oke, baik, luar biasa. Nah, Kak, beta penasaran dengan tanggapan pelanggan sejauh ini terhadap produk-produk di J Donut Bakery ini seperti apa nih?
3: Baik, kalau untuk tanggapan pastinya tidak selalu mulus ya Kak Feli. Namanya kita menciptakan suatu produk, pasti ada yang namanya suka dan duka gitu. Kalau yang suka, alhamdulillah kasih rating yang bagus, kasih masukan yang bagus. Kalaupun yang tidak, mungkin dari segi ketika mereka punya ini ya, lebih ke punya pantangan ya, kayak ketika mungkin ekspektasinya, oh donatnya saya mau yang kurang, yang tidak terlalu berminyak. Oke, kita masih kategori itu. Oh ternyata ini terlalu manis, bisa dikasih apa namanya, mungkin dikasih kurang sedikit dalam proses mixingnya, campurannya. Oke, kita ketika ada komplain tentang kualitas, misalkan kita display ya Kak, namanya kita melakukan pengiriman, kita bukan jual di kita punya stand alone tempat produksi, tapi kita mengirim produk keluar, pasti ada yang namanya kerusakan pengiriman. Walaupun kita kirim sendiri, mungkin ada gesekan di dalam mobil, di motor, jadi ada yang komplain, oh Kak ini apa dekorasinya atau toppingnya kurang bagus, atau mungkin displaynya kena kita keluarin dari penyimpanan kulkas, kita makan tekstur yang menjaga kestabilan emosional kita. Walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi mungkin riwah di toko lagi sibuk, walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi mungkin riwah di toko lagi sibuk produksi, tapi ketika ada yang customer komplain atau apa, tetap kita harus ladenin dengan profesional. Walaupun kadang kita aduh ribet produksi, aduh karyawan masih begini, tapi ketika customer itu datang, tetap kita harus utamakan dulu customernya. Seperti itu.
2: Ini bagian dari suka duka juga.
3: Suka
2: ya.
3: Suka dan duka. Betul Kak.
2: Lebih banyak suka apa duka?
3: Walaupun ada dukanya, tetap kita bilang sukanya lebih banyak.
2: Oke. Wah luar biasa ya, ini ownernya ini tangguh sekali kalau mau dibilang. Urus 5 outlet tambah lagi dengan berbagai macam komplain mungkin ya, saran, betul, kritik dari pelanggan ya. Baik. Nah, berapa banyak donat yang diproduksi per hari nih Kak?
3: Kalau untuk sekarang ya, mungkin kita sudah masuk ke 400 sampai 500 pieces per hari.
2: Itu gabung semua outlet?
3: Iya, sudah semua outlet Kak.
2: Oke, baik ya. Sebanyak itu berarti memang dikerjakan secara profesional juga ya Kak?
3: Iya betul, tetap harus kita pantau Kak. Walaupun memang kita punya tenaga kerja untuk membantu, tetapi tetap dalam pengawasan kita. Seperti itu.
2: 400 itu angka yang besar loh Kak.
3: Iya betul Kak.
2: Ini artinya permintaannya juga sangat tinggi ya Kak?
3: Iya, itu karena kita harus supply ke 5 cabang, jadi dengan target dari setiap cabang itu yang berbeda-beda. Jadi untuk angka rata-ratanya seperti itu setiap hari.
2: Oke. Kira-kira setiap outlet itu habis setiap hari kah atau seperti apa variasi?
3: Ada ya? Beberapa outlet yang memang kita kurangin, kurangin targetnya, karena memang dilihat dari kondisi tokonya ya Kak ya. Kalau memang toko yang kurang rame, kita pengirimannya tidak terlalu banyak, jadi kita harus sering ini, makanya sering-sering apa pantau, harus sering kita lihat, oh ini apa updatean dari karyawan juga harus fast respon gitu.
2: Oke, ini update sosmed juga kok sana nih.
3: Oh, kalau sosmed belum ada Kak. Kami semuanya sistemnya masih offline. Jadi offline. Untuk materi promo ataupun hal-hal komplainan itu langsung ke outlet atau ke counter cabang.
2: Iya, offline saya susah sibuk, apalagi dikasih promo di medsos ya itu kayak
3: iya.
2: Makan ya Kak ya.
3: Pernah waktu itu kita coba endorse ya Kak kalau di Kupang. Endorse.

0: kualitas yang kurang baik
1: ya, gitu, betul, karena betul, Kak, betul, ya, betul. Ya. Karena kalau promo kan kadang-kadang orang mikir ini karena donatnya lama atau apa. Kita juga menjaga itu, Kak. Yeah. Jadi kalau promo J Donat ini apa ya? Paling kami mengikuti hari-hari besar saja, Kak.
0: Oke, sangat hati-hati.
1: Sangat hati-hati, Kak. Kami sangat menjaga selain selera, kami jaga emosional customer juga.
0: Sama yang jaga juga takutnya ini.
1: Karena nanti komplainan ya, komplainan yang diterima otomatis karyawan dulu baru di follow up ke saya gitu kan, Kak.
0: Baik, luar biasa ya. Nah, ini angka yang cukup besar ini akhirnya juga memacu Kakak untuk berpikir lebih keras lagi,
1: iya,
0: produksi lebih banyak lagi ya. Ini sudah stuck di 400 saja atau mau rencana untuk katanya mau tambah varian lagi, Kak, atau tambah outlet lagi?
1: Oh iya, sekalian ini saya mungkin sedikit promosi untuk counter kami yang ada di Hypermart itu, dia sekarang sudah ada namanya donat premium, J premium, dengan harga jual yang memang beda sedikit dari donat yang
0: harga
1: lama.
0: Harga premium.
1: Iya, tapi kami juga menawarkan kualitas yang lebih dari donat reguler. Yang awalnya reguler itu harganya hanya 5.000, kami menjual donat premium dengan harga 8.000, tetapi dengan isian, dengan fillingan, dengan toppingan itu yang lebih berkelas gitu, Kak. Ya, jadi itu hanya ada di satu counter, hanya ada di Hypermart.
0: Baik ya. Karena itu juga pasarnya besar juga di sana,
1: iya,
0: ya, Kak.
1: Iya,
0: ya?
1: Kak.
0: Pintar lihat peluang ya. Nah, Kak, seberapa penting nih kualitas kontrol dalam produksi donat setiap hari?
1: Kalau saya itu fungsi kontrol itu harus nomor satu, Kak. Dalam hal terutama produksi ya, Kak. Karena kami di toko itu ada bagian produksinya sendiri, ada bagian toppingnya sendiri. Itu adalah orang yang memang saya pegang langsung. Jadi walaupun ada suami saya di toko, beliau yang memegang produksi, tapi kita juga harus menjaga nih karyawan untuk apapun itu kita kasih motivasi gitu, saat briefing gitu kan. Kita apapun perasaan kita yang dari rumah, tolong jangan dibawa ke sini karena kita dituntut untuk melahirkan produk yang enak, yang bagus buat orang gitu kan, Kak. Jadi saya juga begitu, saya selalu bilang tidak ingin menunjukkan kesedihan atau apapun itu di dalam tempat kerja, biar karyawan juga tidak ini ya, Kak, tidak namanya kan kalau kita lihat orang moodnya sudah tidak enak, pasti kita akan langsung mood swing juga nih, ikut juga nih. Jadi saya menjaga itu sih, paling fungsi kontrol itu harus yang nomor satu.
0: Setuju ya. Ya, kualitas juga adalah kunci mempertahankan,
1: betul, Kak,
0: loyalitas konsumen.
1: Betul,
0: Kak,
1: betul, Kak.
0: Baik, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Penasaran dengan dia punya tantangan nih, Kak, dalam operasional sehari-hari apa nih tantangan terbesar yang dihadapi?
1: Tantangan ya, yang paling pertama dan selalu saya, waktu itu saya sudah pernah cerita juga sih, kalau tantangan adalah kalau kehabisan bahan baku. Karena kita ngambil semuanya kan ini dari luar, Kak. Kita mengharapkan supplier. Jadi kalau misalkan apalagi ini di penghujung tahun ya, Kak. Penghujung tahun itu sudah pasti banyak sekali dari supplier itu pasti ada yang kendala pengiriman, atau misalkan dia sudah sampai tapi belum dibongkar gitu. Jadi kendalanya sih seperti itu. Dengan kalau misalkan kami ini berjualan di mall ya. Jadi kita mengikuti yang namanya itu seasonal. Mall itu kan dia ada seasonnya, ada misalkan momennya lagi rame, momennya lagi sepi, itu ada plus minusnya. Plusnya itu kalau mungkin orang lihat, oh iya di mall ya, udah pasti selalu rame. Tapi ketika kita kesana sebagai customer, bukan sebagai ini, pasti kita juga akan menunggu momen, paling momen long weekend atau holiday yang panjang. Tapi setelah itu, mall itu akan kembali sepi. Jadi sebenarnya kalau berjualan di situ harus memang kita kuat-kuat mental. Memang kalau dipikir lebih enak kan kita di luar ya, Kak, ya. Tetapi risiko kami itu sudah kami ambil untuk berjualan di sana. Itu yang paling berat. Selain yang pertama tadi bahan baku yang kesulitan, itu yang kedua itu. Karena kami sudah memilih jalan J Donat ini, kami perkenalkan awalnya di mall. Jadi kami harus siap terima apapun risikonya. Mau mall itu sepi atau tidak, itu sudah menjadi konsekuensi kami. Gitu.
0: Ya, ini dia perjuangan UMKM.
1: Perjuangannya, Kak, benar.
0: Perjuangan UMKM UMKM banget nih Bapak Mama Bapak Saudara ya. Tapi salut juga ya bersama dengan kakak dan tim ya, bertahan dan akhirnya bisa berkembang bersama ya Kak. Semua sama-sama belajar juga
1: mengontrol
0: emosi, mood, dan sebagainya.
1: Jadi bukan hanya kita berperang dengan tepung, tapi di situ sambil kita menyelipkan bahwa kerja ini kita, apalagi donat ini, dia bukan seperti kita mengerjakan roti Kak.
0: Iya.
1: Jadi kadang ada orang yang bilang resepnya sama tapi

0: kok hasilnya beda. Karena menurut saya memang mengerjakan donat ini salah satu pekerjaan yang sangat-sangat harus perlu dengan penuh dengan konsentrasi. Jadi ketika kita sudah terburu-buru atau misalkan kita lagi kurang enak mood kita, pasti nanti ada-ada saja yang terjadi. Misalkan donatnya jadi jelek atau terlalu bantet, terlalu over gitu. Jadi kita juga setiap kali saat kita briefing anak-anak itu, kita menekankan bahwa apapun itu, kalaupun memang ada masalah, ada problem di rumah, tolong jangan dibawa dulu ke sini. Ataupun kalau memang problem itu yang menurut kalian terlalu besar, tolong ketika berhadapan dengan adonan yang fokus dulu. Karena kita menggunakan target waktu, Kak, mengerjakan donat itu.
1: Ya, Kakak juga sharing ilmu ke tim juga ya?
0: Kalau untuk sharing ilmu yang secara emosional mereka, itu saya selalu kasih support, Kak. Karena memang sangat-sangat berpengaruh sekali. Kita kan sering lihat ketika kita menerima karyawan, oh ini anaknya cocoknya diproduksi karena dia anaknya cekatan gitu. Karena kita memang perlu orang-orang yang untuk apa namanya, lebih gesit untuk pegang adonan. Oh ini lebih cocoknya di sini. Jadi kita harus menguasai ini juga, emosionalnya mereka. Terus ini anak lebih cocoknya di mana? Oh ini lebih cocoknya di mana? Gitu. Jadi walaupun kerjaannya hanya, oh ini hanya buat donat, oh tapi tidak segampang itu, tidak semudah membuat donat pada umumnya, karena kita sudah masuk ke kelas mall gitu. Jadi kita udah memahami customer yang lebih ini, Kak, tingkatannya kan di sana kan macam-macam orang, apalagi di mall itu kan. Jadi ekspektasi mereka kan, masa donat di mall kayak gini. Jadi kalau sudah begitu ya siap-siap kita briefing akan ada koreksian, evaluasi seperti itu.
1: Apalagi sudah ditambah dengan donat premium itu, berarti harus
0: lebih berhati-hati, Kak. Dan sekarang kita mesti lebih banyak kita dulu ataupun anak-anak yang kita sudah percayain untuk pegang yang premium.
1: Oke, nah Kak, sejauh ini pelajaran paling berharga selama menjalankan bisnis J Donut & Bakery ini seperti apa nih?
0: Pelajaran yang berharga ya, saya merasa saya sampai sekarang belum ini sih, Kak. Mungkin walaupun memang saya sudah punya banyak cabang, punya banyak karyawan, tapi saya juga masih belajar sampai sekarang. Karena masih belajarnya gini ya, Kak. Karena kita ini setiap hari bertemu orang yang berbeda-beda. Lalu emosional orang berbeda-beda. Yang selalu saya tekankan, kita memang tujuan kita adalah sales, tetapi bagaimana orang-orang yang berjuang di belakang itu, misalkan karyawan kita. Jadi PR yang terberat saya itu adalah bukan mengejar sales, tetapi bagaimana saya mengayomi karyawan-karyawan saya. Karena karyawan dengan posisi 5 cabang ini, kita masuk ke dalam pikiran mereka yang berbeda-beda itu kan lebih susah, Kak, ketimbang saya disuruh ngerjain adonan 100 pieces atau 200 pieces. Karena itu saya bisa, kalau capek saya bisa istirahat, tapi ketika saya berhadapan dengan karyawan, itu adalah lebih, konsekuensinya lebih berat lagi itu, Kak. Jadi saya selalu tekankan ke mereka bahwa apapun itu pekerjaanmu, kamu sudah pilih kerjanya di sini, harus dituruti. Jadi bagi saya selama saya berjualan, tidak ada yang namanya saya mau menekan karyawan karena ya mustahil juga sih, Kak, kayak kita, oh jualan sepi kita tidak marah-marah. Maksudnya kita tetap kasih motivasi, kasih dorongan. Tetapi sampai saat ini saya selalu bilang, masalah yang saya alami sekarang adalah bagaimana saya mau memahami dulu. Sebab karyawan ini kan bermacam-macam nih, Kak, tipikalnya. Jadi itu. Tapi ketika sudah cocok, saya bilang karyawan cocok, produk itu pasti bagus. Saya bilang begitu. Walaupun kita sedikit orang, tapi ketika kita sudah mantep, klop, pasti kita bisa lahirkan produk-produk yang bagus. Dan sekarang terbukti, Kak, saya punya 5 cabang, saya bisa teman-teman yang membantu saya itu bisa berdiri, mereka mengikuti satu suara. Jadi sekarang untuk tahun ini saya agak minim ya dengar komplainan. Ya, saya kurang ini apa? Saya selalu bilang, "Oh, ini kalaupun ada yang komplain, ini Bu gimana ini kita ada komplain begini, oh sudah follow up, kalau memang ada barangnya kita suruh ganti." Ya seperti itu.
1: Ini juga menyangkut hubungan adalah relasi juga dengan karyawan.
0: Betul, ya, Kak.
1: Bondingnya juga.
0: Iya, betul seperti itu. Karena bagi saya, karena untuk apa orang itu kan kepribadiannya berbeda-beda, Kak. Ya. Jadi ketika kita sudah menerima dia bekerja dan dia menerima bekerja di tempat kita juga, tetap harus ada namanya aturan yang ditegakkan atau yang dia turuti seperti itu. Baru bisa kita mendapatkan sales yang baik.
1: Iya.
0: Daripada kita sudah rekrutnya yang bagus atau sesuai dengan kita lihat, oh penampilannya bagus begini, yang standarnya bagus, tapi ternyata sama saja kita tidak bisa, mungkin dia melayaninya kurang, begitu kan, Kak? Tetap apalagi di mall itu dituntut harus serba servisnya yang terbaik.
1: Excellent service.
0: Mantap, betul punya, sekali, ya? Kak.
1: Inspiratif sekali ya sama Mama Bahan Saudara. Dan ini juga adalah perjalanan usaha yang memang penuh pembelajaran berharga ya.
0: Betul,
1: Kak, ya? Untuk Kak sendiri,
0: iya,
1: pastinya. Nah, Kak, bagaimana nih pandangan Kakak sendiri tentang persaingan bisnis bakery di Kota Kupang?
0: Untuk persaingannya pasti ya, Kak, karena di luaran kami, di sekitar kami itu semakin banyak menjamur bahkan ya, Kak. Yeah. Bakery-bakery rumahan bahkan yang tidak kalah, kalau kita lihat ya, tidak, kami juga tidak berhenti untuk survei kompetitor, untuk ngecek perbandingan, untuk ngecek kualitas, begitu kan, Kak. Untuk kami sih dari J-Donut sendiri, kami tetap tidak ingin, yang pasti kita tidak ingin down dulu, tidak merasa insecure, dan kami terus menciptakan inovasi-inovasi dari produk kami, yang pastinya seperti itu, Kak.
1: Okay.
0: Agar mungkin kalaupun produk yang sudah ada kita tingkatkan lagi, mungkin yang tadinya kurang, toppingannya kurang ini, kita perbanyak lagi, atau kita percantik lagi, gitu. Jadi kita bagusin. Kalau menurut saya, ketika ada bakery yang baru atau ada pengusaha-pengusaha baru yang datang, supaya kita juga tidak terlalu santai, Kak. Kita jadi termotivasi juga, apalagi kalau bakery-nya hadir dengan harga yang di bawah. Jadi kita dengan orang sudah tahu ya, untuk kami J-Donut ini sudah dari 2000 masuk mall itu kan 2022 ya, Kak. Kami belum ada kenaikan sama sekali harganya. Belum pernah ada kenaikan. Jadi mungkin itu yang masih melekat di hati orang Kupang. Tapi kualitasnya terus kami tingkatkan. Jadi sekalipun kami berinovasi produk yang premium, kami masih kasih angka yang terjangkau seperti itu.
1: Setuju, Beta, Bapak, Mama, Bapak, Saudara ya. Juga ikut setuju nih, karena memang persaingan ini akhirnya bikin terus berkembang juga ya, Kak.
0: Akhirnya kita tidak boleh ini, Kak, tidak boleh terkecoh, santai, tidak boleh santai. Walaupun ini kita harus berpikir, ini bagaimana ya, ini harus, ini adalah pecut buat kita yang di atas. Jangan santai-santai, jangan mentang-mentang sudah punya nama jadi berleha-leha gitu
1: lagi. Oke, okay. Kak, mungkin ada pesan nih untuk anak muda atau mungkin para calon-calon pelaku UMKM lain yang mungkin untuk memulai usaha di dunia kuliner atau bakery begitu. Ada pesan kosong ini, Kak?
0: Oke, okay, baik. Karena saya juga di sini baru ini ya, masih merintis, masih seumur jagung ya. Jagung belum bertunas juga kayaknya, Kak Feli. Jadi kalau pesan saya sih, apapun itu bidang usahanya, tidak harus bakery. Karena kalau namanya masih muda itu kan cita-citanya banyak, Kak. Kadang-kadang mungkin dia lulusannya ini, tapi tiba-tiba dia bisa terlempar ke bidang yang lain, gitu. Apapun itu, tekuni saja. Berapapun gajimu, bersabar saja. Selama kamu yang memilih. Kalau kamu memang tidak mau, kamu boleh berhenti. Jangan paksakan, ataupun jangan ketika kamu sudah masuk lalu kamu mengeluh. Sedikit banyaknya disyukuri selama kamu yang pilih. Kalau kita sudah dari awal kita masuk tapi ujung-ujungnya kita mengeluh, oh ini kurang itu, tidak akan membawa berkat. Betul kan, Kak? Jadi saya selalu tekankan, termasuk ke teman-teman yang bekerja sama saya, pahit, manis, enak, asam, asin, semua yang ada di toko ini kalian yang pilih. Karena waktu awal interview kerja sudah saya spill semua, sudah saya sampaikan. Kalau tidak cocok silakan keluar baik-baik, kasih tahu. Jadi saya selalu pesan ke mereka, apapun itu, atau mungkin teman-teman Pro 4 RRI yang lagi mendengar, apapun itu, kalau kalian lagi berjuang ingin berusaha, buka usaha sendiri atau ingin bekerja di suatu perusahaan, selama kalian masih ingin baru mulai ya melamar, jangan bimbang. Kalau sudah melamar berarti itu sudah harus mantap. Karena saya dulu juga pernah bekerja, walaupun gaji itu yang mungkin kita rasa aduh ini kecil menurut orang yang membandingkan, tapi saya merasa itu cukup berkat untuk saya dan keluarga. Saya tidak pernah mendengarkan omongan orang. Karena kalau sudah bilang cukup menjadi berkat untuk kita, pasti selalu cukup, Kak. Walaupun angkanya kecil, mustahil menurut orang kan, kan? Tapi saya selalu pesan, berapapun itu selalu bersyukur ya. Jadi dimanapun bidang yang kamu kuasain, dimanapun passion kamu, itu yang difokuskan. Dan yang pastinya niat itu yang utama.
1: Baik, ini motivasi yang sangat membangun ya bapak-bapak saudara. Jadi cocok juga buat bapak-bapak saudara yang mau mulai usaha, entah atau mulai usaha atau mau terjun di dunia manapun untuk
0: Betul, kerja, Kak. Tidak harus selalu berusaha. Mungkin ada yang pengen kerja tapi masih

0: banyak sekali yang mencari pekerjaan, banyak lulusan-lulusan yang belum mendapat pekerjaan. Jangan malu, jangan gengsi.
1: Baik, luar biasa sekali ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketemu punya obrolan dengan Kakak Yuli, owner dari J Donut and Bakery, dan ketemu harap semoga semakin sukses, Kak.
0: Amin, terima kasih banyak Kak Feli juga. Amin.
1: Banyak pelanggan ya, salah satu pelanggannya saya juga. Ini terus, dan Beta berharap terus menghadirkan inovasi baru ya Kak ya.
0: Siap, siap. Menu-menu Kak, baru jadi PR juga buat kami.
1: Oke, okay, dan outlet baru juga ya.
0: Amin, ini, amin,
1: dibilang
0: amin.
1: Outlet ini kepala tambah sakit.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Eh, nonai, nai si otak kita tawa lo, bo.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Baso di Aradong semua. Selamat berlibur buat Bapak Mama yang sedang menikmati indahnya liburan di hari Minggu ini ya. Dan Bapak Mama Baso Saudara, kalau ketemu omong tentang menikmati waktu luang, sekarang ini mulai berbeda ya. Bedanya itu kalau dulu kan ketika libur kotong maunya tuh jalan dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Dan untuk makan, untuk berbelanja, untuk berolahraga, sampai berkumpul bersama dengan ketompung kawan-kawan. Jadi dulu nanti makan di tempat lain, makan di Kupang, terus itu belanja di Jakarta, ya habis itu olahraga di Bali, pokoknya keliling-keliling. Terlalu luar biasa kan? Ya jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, sekarang semulai berubah. Sekarang orang-orang tuh banyak yang cari tempat ataupun destinasi ya yang bisa kasih semua yang dong butuhkan dalam satu kawasan. Mungkin karena faktor umur mungkin bukan ya, tapi karena memang sudah berubah dia punya zaman ya. Dan ini fenomena dikenal dengan sebutan one stop lifestyle ya, one stop lifestyle. Jadi ini konsep ruang yang menggabungkan beragam aktivitas dalam satu lokasi, mulai dari kuliner, belanja, hiburan, olahraga, sampai ruang komunitas hadir berdampingan, sehingga ketong sebagai pengunjung itu sendiri perlu pindah-pindah ke tempat yang jauh-jauh ya untuk menikmati berbagai pengalaman. Jadi sekarang mulai banyak diterapkan di kota-kota, masyarakat perkotaan ini sudah mulai menerapkan gaya hidup seperti ini ya, Bapak Mama bahas Saudara dong semua. Jadi dong maunya itu ya, ketong itu maunya ya itu tempat harus menghadirkan berbagai macam ini ya, berbagai macam jenis, mulai dari ruang interaksi, aktivitas, dan juga pengalaman yang bisa ketong bagikan di media sosial. Jadi sebenarnya perlu banyak waktu untuk habis di jalan, atau mungkin banyak biaya yang harus dihabiskan untuk perjalanan mencari tempat belanja yang bagus di mana ya, atau tempat makan yang bagus di mana, tempat nongkrong yang bagus di mana begitu. Jadi satu kali datang di situ sudah disediakan. Praktis ya. Itu yang kita cari sebenarnya selama ini. Baik Bapak Mama, Bapak Saudara, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine menemani Bapak Mama di ini siang dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

0: Pagi, Ma Ana. Tumben, no. Ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, Sa.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pung saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang Beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin. Dan kok tuh juga lebih hemat, indis ekonomi ya.
2: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Basodara. Sudah pukul 12:23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya untuk makan-makan. Oh, bukan ya, makan siang maksudnya. Ya, jadi biasanya kalau di akhir pekan, di hari libur begini, ada beberapa orang yang memilih untuk kayaknya katong enaknya makan di luar ya. Menu yang berbeda seperti ikan goreng atau mungkin ikan lele. Tapi kalau bicara soal ikan lele, sonde semua orang itu suka makan ikan lele ya. Mungkin karena banyak informasi yang beredar di luar sana. Kalau misalkan ada beberapa peternak ya, ada beberapa orang yang kalau membudidayakan ikan lele itu dan dikasih makan, makanannya itu agak sedikit berbeda ya. Pakannya dikasih kotoran manusia atau TINJA. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, inilah yang membuat beberapa orang akhirnya memikirkan untuk mengonsumsi ikan lele dan paling banyak yang menyilangkan tangan ya. Bahkan di beberapa media sosial hangat menjadi perbincangan ya, bahwa kalau dia dikasih makan TINJA atau tidak, itu bisa dilihat dari bentuknya ya, bentuk ikan lele tersebut saat digoreng. Jadi kalau misalnya dia melengkung atau meringkuk saat digoreng, itu berarti tandanya positif ya, positif dikasih TINJA. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, benarkah lele yang meringkuk saat digoreng itu karena dikasih makan kotoran manusia? Jadi pakar budidaya perikanan dari IPB University, Cecilia Eni, mengatakan kalau kualitas lele, sonde bisa dinilai hanya dari bentuknya saat digoreng. Jadi katong justru perlu memperhatikan kondisi fisik ikan saat membelinya di pasar. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, kondisi tubuh lele yang baik adalah proporsional seperti model ya. Dia pun kepala sonde besar dari badan, maksudnya kalau dia pun kondisi kepala itu sonde lebih besar dari dia pun badan. Dia tubuh panjang, daging tebal atau sonde kurus, warna hitam cerah, sonde berbau amis, dan juga dia tekstur kenyal. Nah, selain itu, lele segar juga sebaiknya sonde punya luka atau cacat di dia tubuh. Dia warna, ya kalau dilihat merata ya, dia warna sonde pucat atau sonde belang-belang. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, anggapan bahwa lele yang meringkuk atau melengkung saat digoreng itu berasal dari kolam yang diberi pakan feses manusia. Ternyata sonde punya dasar ilmiah yang kuat ya. Jadi penjelasan dari beberapa platform media sosial ya, itu katanya sonde bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi secara biologis, sistem pencernaan lele akan memecah makanan yang masuk menjadi molekul-molekul sederhana seperti asam amino dan juga asam lemak. Artinya, bentuk akhir tubuh ikan itu sudah secara langsung mencerminkan apa yang pernah dia makan. Jadi di sisi lain, feses manusia juga bukan sumber nutrisi yang ideal buat lele ya. Jadi sekitar 75% komposisi feses manusia itu terdiri dari air. Sedangkan sisanya berupa mikroorganisme, serat, dan sisa metabolisme yang memiliki nilai gizi sangat rendah bagi ikan. Jadi ya sudah optimal lah ya. Nanti dia punya pertumbuhan, dia punya daging, juga sonde enak dan juga tidak sehat. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, bentuk lele yang melengkung saat digoreng bisa disebabkan karena faktor teknis selama pengolahan maupun kondisi tubuh ikan tersebut ya. Bukan karena ada kasih makan yang tidak kita inginkan begitu ya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, yang pasti baliklah tergantung selera juga ya. Dan kalau bicara soal lele yang seringkali diberi pakan feses ataupun TINJA ya, itu sonde bisa dibuktikan secara ilmiah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Sahabat budaya, kehadiran seorang anak merupakan kebanggaan bagi orang tuanya, bahkan keluarga. Karena itu, hampir semua suku di Indonesia pada umumnya dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya mempunyai tradisi atau tata cara adat untuk memberikan nama pada anak yang baru lahir. Masyarakat Sabu di NTT memiliki tradisi pemberian nama anak dengan beragam keunikannya. Hal ini dituturkan oleh Ibu Ina Ngefak Barapa, seorang pemerhati budaya Sabu.
3: Pemberian nama itu terjadi setelah bayi itu lahir dan pusarnya dipotong oleh bidan beranak. Disitulah waktu yang tepat di mana anak itu akan menerima namanya. Caranya, seorang perempuan di Sabu kalau dia melahirkan itu, dia duduk di atas buah kelapa yang dibelah. Dan setelah anak itu keluar dan pusarnya dipotong, si ayah akan mengambil buah kelapa yang dibelah tadi sebagai alat duduk dari sang mama, lalu dibanting 3 kali, dan pada saat dibanting 3 kali itu, dia akan menyebut nama anaknya, sekaligus anak itu diberi nama.
2: Ada sebuah ritual unik yang akan dilakukan sang ayah setelah memberikan nama pada bayi baru lahir tersebut, yaitu dia akan mengenal

0: mengenakan pakaian adat Sabu dan kemudian berjalan keluar rumah untuk menggantung plasenta anaknya yang baru lahir tersebut pada sebuah pohon yang sudah dikhususkan sebelumnya.
1: Sang ayah akan mengenakan pakaian kebesarannya ya, pakaian adatnya yang terdiri dari selimut yang akan dia ikat di pinggangnya. Lalu selimut satu lagi sebagai semacam ikat pinggang untuk memperkuat selimut itu. Lalu sehelai selimut lagi dia akan ikat balut di lehernya. Satu selimut lagi akan dipakai sebagai kain penutup kepalanya. Si ayah akan mengambil tempat plasenta atau ari-ari dari anak yang ditutup dengan kain yang tadi ya. Ya di badannya tadi ada kain di leher dan ada kain penutup kepalanya. Lalu dia keluar menuju ke tempat yang ada pohon-pohon yang memang sudah dikhususkan oleh masyarakat Sabu sebagai pohon untuk menggantungkan plasenta dari setiap anak yang lahir. Jadi jenis pohon itu bisa pohon nunuk, tuwaga, bisa pohon kom atau bidara Cina, pohon. Orang Sabu bilang ko, ya lafal kupang kom, atau juga pohon nitas atau tepaka. Nah, ya tiga pohon itu memang sudah pohon yang secara budaya telah diatur, itulah pohon-pohon yang boleh menggantung ari-ari dari setiap bayi yang lahir.
0: Dalam tradisi masyarakat Sabu, pemberian nama kepada bayi baru lahir haruslah mewakili nama keluarga besar. Mereka juga punya cara yang unik untuk itu.
1: Dalam tradisi masyarakat Sabu, jauh sebelum anak itu lahir, di mana ayah akan memberi nama mewakili keluarga besar, sebenarnya orang tua telah menyiapkan nama. Dan cara untuk mempersiapkan nama itu agak unik sedikit. Ada tiga pendekatan, tiga cara yang mereka pakai. Nama anak itu harus diminta dari leluhur mereka. Jadi nama anak itu mengganti nama leluhur mereka, sekaligus dengan memberi nama leluhur mereka itu akan hidup kembali melalui diri anak itu di masa kini. Bisa juga nama itu diambil dari nama-nama alam ya. Jadi misalnya ada tanah, rai, dari cakrawala, ada bulan, misalnya waru, dari batu ada nama wadu, ada ayam, imanu, tergantung dari selain nama leluhur, tetapi juga dari pengalaman khusus pada saat ibu melahirkan.
0: Sebagai seorang pemerhati budaya, khususnya budaya Sabu, Ibu Ina mengatakan tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir ini punya makna tersendiri, terutama jika dilihat dari nama sebagai warisan leluhur.
1: Kita lihat tadi bagi mereka leluhur yang telah pergi di dunia seberang sana, hidup kembali di dalam diri anak yang menerima nama itu. Ya, supaya sifat-sifatnya juga keberanian dari leluhur itu bisa ditransfer lagi kepada anak ini. Dan melihat anak ini, mereka akan mengingat leluhur mereka yang telah tiada. Jadi sebenarnya nama itu jadi penghubung antara dunia leluhur dengan dunia masa kini melalui anak itu. Jadi misalnya saya mesti ingat dulu, kalau misalnya saya mengganti nama nenek, perlakuannya seperti saya adalah nenek itu sendiri. Diposisikan terlalu, ini nenek ya, ini mama kita jadi. Yang sementara bertumbuh melalui masa kanak.
0: Sahabat budaya, tradisi pemberian nama pada bayi baru lahir dalam masyarakat Sabu Raijua masih terpelihara hingga sekarang dan menjadi salah satu kearifan lokal yang cukup unik dalam kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bah Saudara dong semua. Selamat beraktivitas, selamat berlibur, dan yang pasti selamat beristirahat juga buat Bapak Mama Bah Saudara yang sonde menyia-nyiakan waktu liburan hari ini ya. Mungkin ada yang baru tiba di rumah, baru dari tempat ibadah. Selamat berhari Minggu. Semoga damai sejahtera senantiasa menyertai ketong semua. Apalagi di kondisi seperti sekarang, Bapak Mama Bah Saudara yang angin kencang. Ini bikin damai sejahtera juga ikut hilang ya. Ikut tertiup angin jauh-jauh. Jadi Bapak Mama Bah Saudara, kalau ketong mau omong tentang angin kencang, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 L Tari Kupang itu kasih keluar perakiraan cuaca. Jadi kalau hujan, sonde ada sama sekali tanda-tanda hujan ataupun di daerah-daerah yang diperkirakan mengalami hujan. Karena memang kota sudah benar-benar memasuki musim kemarau. Jadi Bapak Mama, angin kencang sah di wilayah kota Kupang. Terus itu juga di Kabupaten Kupang dengan Rotendao dan juga Saburai Jua. Untuk besok juga sama. Ini wilayah-wilayah juga masih sama. Langganan ya. Langganan angin kencang sampai di tanggal 13 Juli nanti. Ya, jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk itu BMKG kasih ingat ketong semua waspada angin kencang yang bersifat kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih su daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Bapak mama, kakak adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Tobtobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Tobtobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Tobtobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil, tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Tobtobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Tobtobe tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Saudara, Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menyebut kalau gereja sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang beriman, rukun, dan sejahtera. Ini penegasan disampaikan saat menutup sidang sinode Gereja Kristen Sumba di Jemaat GKS Ngonggi, Klasis Mahu Karera, Kabupaten Sumba Timur. Menurut Wakil Gubernur Joni, peran gereja penting untuk membimbing masyarakat meninggalkan budaya sonde produktif melalui nilai-nilai Injil. Ia menyoroti citra warga NTT di Bali yang sempat mendapat penolakan karena dinilai belum mampu beradaptasi. Bersama pemerintah daerah sePulau Sumba, Joni Asadoma mengaku telah berkunjung ke Bali pada Januari lalu. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menyampaikan permohonan maaf sekaligus membina warga NTT agar mampu beradaptasi. Ia menekankan persoalan ini berakar dari budaya yang masih terbawa saat masyarakat berada di daerah luar. Karena itu, gereja diharapkan mengambil bagian membina umat agar meninggalkan kebiasaan tidak produktif. Beralih ke informasi berikut, Loku Jangi yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian wisatawan. Danau alam yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dengan suasana yang tenang dan asri. Embun Loku Jangi memiliki luas mencapai belasan ribu meter persegi dan menyuguhkan pemandangan eksotis yang memanjakan mata. Dari kawasan wisata ini, pengunjung dapat menikmati hamparan padang sabana yang membentang di sekitar danau menciptakan perpaduan landscape yang khas dan menawan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Prambat RR Kupang, dan selamat siang Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di ini siang. Sejam 1 yang belum sempat makan siang, jangan lupa makan ya. Biar sehat-sehat, biar ada tenaga untuk menjalani aktivitasnya. Beta Christine masih tetap setia menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua, tentunya dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak, mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

104,3 MHz perempat RRI Kupang dan Bapak Mama Basodara dong semua. Sebelum ada trompet, sebelum ada ini ya, salah ya, sebelum ada handphone, sebelum ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan ketong untuk saling berkomunikasi ya, untuk menyampaikan pesan, dulu ada berbagai macam alat komunikasi tradisional yang digunakan oleh masyarakat Nusantara Indonesia ya, untuk mengumpulkan warga di satu daerah ataupun satu wilayah. Kalau di daerah-daerah Jawa ya, Indonesia Barat, itu ada di nama kentongan, alat musik, bukan alat musik sih, alat komunikasi tradisional yang biasanya terbuat dari bambu atau kayu brongga ya. Jadi ini bisa jadi alarm, bisa juga jadi sinyal jarak jauh. Dan ada DM kode-kode, kalau misalnya mau panggil warga, DM ketukan berapa kali ya. Sama juga dengan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di NTT sendiri, Bapak Mama, Basodara, dulu ya. Dulu orang-orang tua dulu kalau misalkan mau panggil warga untuk berkumpul, itu selalu menggunakan kerang laut yang di model agak besar ya. Bukan jenis-jenis, bukan model sama kayak kerang-kerang yang terbuka tertutup, bukan ya. Tapi kerang yang biasanya ditiup dan hanya punya satu nada saja, masyarakat biasanya sebut hitabi atau nafiri keong ya. Dan balik lagi bahwa ini kerang laut punya fungsi yang sama dengan nafiri bambu, yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan massa ataupun warga untuk mengikuti kegiatan di bidang pemerintahan atau keagamaan. Ya, jadi dulu banyak ya yang digunakan, bukan hanya sebelum ada HP, bukan hanya bambu atau mungkin tiang listrik ya, tetapi juga keong laut ataupun kerang laut atau biasa disebut dengan hitabi.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun

Orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus melegenda dan bertahan sampai

Wair Nokerwa memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerwa dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segar.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bah, Saudara dong semua. Kalau tadi ada alat komunikasi yang menggunakan kerang laut ya untuk mengumpul masyarakat yang akan mengikuti ritual agama ataupun mungkin rapat-rapat desa begitu. Sekarang ada juga beberapa alat musik ya, alat musik khas NTT yang kalau mau dibilang dia membentuk nih mirip-mirip dengan alat musik kecapi. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, alat musik yang satu ini dia punya nama alat musik ketadumara. Kalau orang Sabu pasti sudah tahu ya. Jadi ini adalah alat musik petik tradisional yang berasal dari Kabupaten Sabu Raijua. Dan sekilas memang kalau kotong lihat dia model mirip-mirip dengan kecapi. Biasanya Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, alat musik yang memiliki panjang sekitar 77 cm dan dilengkapi dengan fret atau bilah pembagi nada ya. Itu terbuat dari kayu atau bambu. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, dia punya bagian-bagian tuh itu dikasih nama. Jadi bagian kepala dibilang katu, terus dia punya tem dibilang wodilu. Leher bilang lakoko dan papan jari itu dibilang kuu. Di badan orang sebut dalu dan senar itu lua yang dimainkan dengan cara dipetik. Jadi biasanya Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk alat musik ketadumara ini dimainkan sebagai hiburan untuk mengiring tarian atau pada saat upacara adat sedang dilakukan. Jadi itu dia ya, berbagai jenis kalau mau dibilang alat-alat tradisional, alat musik dan juga alat komunikasi yang dulu digunakan dan kalau sampai sekarang juga ada beberapa daerah yang memang masih menggunakan alat-alat tersebut ya. Baik itu yang dari kerang atau mungkin ketadu maru. Nah kalau Bapak Mama Bapak Saudara sendiri di Bapak Mama Dongpung tempat masih kok pakai alat-alat tradisional seperti itu atau mungkin sekarang su tinggal cerita sah?

0: Kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya termasuk kemungkinan terserang penyakit telah memunculkan ide atau gagasan bagi manusia untuk mengantisipasinya melalui berbagai upaya. Melalui pengalaman dan akal budinya, manusia akhirnya selalu dapat menemukan upaya-upaya tertentu dalam menjawab tantangan alam dan lingkungan dengan segala resiko hidupnya. Inilah yang secara umum kita sebut sebagai budaya. Penanganan wabah penyakit memang tidak bisa dilepaskan dari pendekatan sosial budaya. Berbagai catatan sejarah penanganan wabah di seluruh dunia memberikan informasi bahwa penanganan wabah penyakit tidak bisa jika dilakukan dengan hanya melibatkan aspek medis. Cara pandang ini bertumpu pada asumsi bahwa wabah atau penyakit dan aspek sosial budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, kita tidak dapat mengingkari suatu fakta bahwa penyakit seringkali disebabkan oleh budaya, cara-cara hidup manusia, atau setidaknya penyakit mudah menjadi wabah karena perilaku atau budaya tertentu dalam masyarakat. Di Nusa Tenggara Timur, masyarakat Saburai Jua memiliki praktek budaya yang dijadikan sebagai sebuah kebiasaan untuk menangani penyakit. Ina Barapa, pemerhati budaya Saburai Jua mengatakan, pada waktu lampau, Sabu pernah dilanda sebuah virus yang mirip dengan COVID-19 saat ini.
1: Saburai Jua memiliki sejarah panjang bencana non-alam seperti virus, yang dalam bahasa lokal mereka menyebut virus penyakit bere, sebenarnya itu merujuk kepada virus kolera. Mungkin bahasa bere ini adalah lafal, adaptasi lafal sabu dari bahasa Belanda yang bor, bahasa Inggrisnya kolera, dan satu lagi lakati, itu adalah virus cacar. Kolera dan cacar yang masih terus berlangsung sampai sekarang ini, penyebaran secara lokal. Nah, ada kebiasaan unik di Saburai Jua yang bisa menjadi sumbangan untuk memutus rantai COVID-19 pada masa kini.
0: Ina Barapa mengatakan akibat dari virus tersebut sangat dahsyat, sehingga untuk mengantisipasinya, berbagai cara dilakukan oleh orang Sabu pada masa itu untuk bisa terbebas dari virus tersebut.
1: Dan kita tahu dalam sejarah, virus kolera dan cacar telah membunuh banyak orang Sabu Raijua. Kalau kita baca catatan dari bukunya Pak Eben, Sabu punya cerita dan sejarah yang ditulis Sergere dan ditulis oleh pendeta Fred Jarawelen, dan juga catatan tentang penyebaran COVID di daerah jajahan Hindia Belanda, kita dapat melihat bahwa virus kolera dan cacar itu telah membunuh orang Sabu cukup banyak, bahkan dikatakan mereka diungsikan oleh Belanda separuh ke Sumba demi penyelamatan dari virus ini. Nah, saya mencatat kebiasaan kesehatan ini, jaga jarak, mencuci tangan, bahkan mereka mencuci pakai air laut ya, karena air susah sekali di Sabu dan praktek itu masih ada sekarang.
0: Menurut Ina Barapa, beragam tantangan yang dihadapi dalam praktek budaya ini seharusnya tidak membuat masyarakat untuk serta-merta berhenti mempraktekannya dalam kehidupannya setiap hari, apalagi di tengah situasi pandemik sekarang ini.
1: Itu penting untuk kita sungguh-sungguh kembali melihat bahwa tantangan yang kita hadapi, COVID yang kita hadapi, virus yang kita hadapi ini sebenarnya bukan hal yang baru pada generasi kita, sebab generasi dahulu telah mengalaminya, bahkan memakan korban yang paling besar, dan mereka telah mempersembahkan kebiasaan yang baik untuk diteruskan oleh generasi ini. Ya. Nah, tantangannya adalah apakah kita mau belajar dan menoleh ke masa lalu kepada praktek-praktek adat ini sebagai dokumen sejarah untuk memperkuat komitmen kita dan panggilan kita untuk kita menjaga kehidupan di Sabu. Masyarakat Sabu zaman COVID-19 ini.
0: Sementara itu, Stiba Kaja, salah seorang masyarakat Saburai Jua yang tinggal di Kupang, mengaku jika praktek budaya masyarakat waktu lampau yang baik hendaknya bisa dijadikan sebagai sebuah kebiasaan masyarakat sekarang ini.
2: Nama saya Stiba Kaja, saya pemuda asal Sabu. Kita tahu kalau dulu di Sabu itu pernah ada virus yang hampir sama dengan COVID-19, namanya kolera. Cita saya, kalau dulu kami punya orang tua dulu itu menerapkan kebiasaan yang sama. Jadi misalnya kalau pulang dari orang mati itu harus cuci muka dan tangan sebelum masuk rumah dan lain sebagainya. Jadi menurut saya praktik budaya seperti ini sudah kita lakukan sejak dahulu. Tinggal bagaimana terus mempertahankannya saja.
0: Sebagai orang Sabu, ia berharap agar praktek-praktek budaya yang ada dijadikan sebagai gaya hidup yang bisa menjadi sebuah pesan kepada masyarakat Indonesia agar dapat terus tangguh, tumbuh sehat, dan kuat.
2: Saya berharap agar ke depan sebagai sumbangan praktik budaya yang diturunkan dari nenek moyang atau generasi pendahulu dapat kita jadikan sebagai sebuah pesan yang luar biasa. Untuk ke depan kita dapat tangguh, tumbuh sehat, dan kuat melawan pandemi COVID-19 ini.
0: Pendengar, untuk menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang tangguh, tumbuh sehat, dan kuat, tentunya perlu diekspresikan dalam bentuk gaya hidup baru berdasarkan tuntutan protokol kesehatan. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
2: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Kayaknya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
2: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh gitu ya?
2: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kawasan The Golomori di Kabupaten Manggarai Barat semakin diminati sebagai lokasi destination wedding premium. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia menyebut tren tersebut sebagai bagian dari strategi diversifikasi bisnis kawasan. Selain pengembangan sektor meeting, conventions, dan exhibition. GM The Golomori, Wahyuwaji Munarwijayanto, mengatakan kepercayaan pasangan yang menggelar seluruh rangkaian pernikahan di kawasan tersebut menunjukkan kalau The Golomori mulai dikenal sebagai destinasi penyelenggaraan acara premium tingkat nasional. Beralih ke informasi berikut. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Kecamatan Detu Soko terus didorong untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Ende. Kawasan yang ada di jalur menuju Taman Nasional Kelimutu dinilai memiliki potensi besar melalui kekayaan pertanian, budaya, tradisi, dan bentang alam yang masih terjaga. Anggota DPRD Kabupaten Ende Ferdinand Nando mengatakan, posisi strategis Detu Soko sebagai pintu masuk menuju Kelimutu menjadi peluang yang harus dimanfaatkan melalui pengembangan potensi desa. Menurut Nando, pengembangan pariwisata harus berangkat dari kekuatan lokal yang dimiliki masyarakat sebagai modal utama pembangunan desa. Potensi tersebut meliputi hamparan persawahan, kehidupan masyarakat yang masih asli, tradisi adat, hingga aktivitas pertanian sebagai daya tarik wisata. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: benar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa kabar? Ciao, semua ucapan selamat sore, selamat hari Minggu juga. Terus buat ini.
1: Buat siapa lagi?
0: Buat ini Mama Aileen di Niki-Niki.
1: Iya.
0: Karena telinga di Takari, Katun di Takari. Ini
1: siapa lagi?
0: Siapa lagi ya? Buat semua-semua pendengar setia di Pro 4 dimanapun berada yang lagi pantau.
1: Iya.
0: Ucapan selamat sore semua, kompak-kompak selalu.
1: Baik.
0: Dan kecil buat Kak Kristin, selamat sore, sebentar pulang hati-hati di jalan, anak titip salam buat keluarga semua.
1: Amin, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Kristin.
1: Terima kasih, shalom. Terima kasih buat kakak Nana Nomleni di Ayovano ya. Selamat sore buat kakak Emi, selamat beraktivitas, dan juga buat kakak Putra Safis. Selamat sore kakak, tetap semangat. Terima kasih kakak Lerik Nawa. Salam kenal juga ya kakak. Pokoknya buat bapak mama, saudara semua, selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Pro Dangdut masih menemani bapak mama, jadi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, tak lalu boleh untuk gabung melalui ketompong lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Atau mungkin yang mau langsung komen di live TikToknya RRI Kupang juga boleh ya. Silakan buat bapak mama, bapak saudara, selamat sore. Ada yang ini ya, pakai bendera England kah? Kakak Excel, selamat sore, selamat bergabung ya. Ya, dan buat bapak mama, bapak saudara, Pro Dangdut masih menemani bapak mama di ini sore sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan Bapak Mama Baso Diara masih di Pro Dangdut ya. Dan di ini sore buat Bapak Mama yang mau gabung berbagi pantun, puisi, teka-teki, terlalu boleh melalui ketampung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Satu pantun buat Bapak Mama Baso Diara dong semua. Pergi ke sawah menanam padi, pulang membawa hasil melimpah. Mari berbagi pantun di hari ini supaya suasana semakin meriah. Jadi buat Bapak Mama yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, terlalu boleh melalui ketampung line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RR Kupang. Kakak Elgi, terima kasih. Suka sih cakep ya. Dan juga kakak Filosofi Aristoteles, terima kasih Ju, sugabung ya. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya koleksi pantun, puisi, atau teka-teki, silakan gabung melalui ketampung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Dan selamat sore buat yang sugabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bos Sukari. Kabarnya beta sehat-sehat di katanya dari Citando daerah Malingping. Ini di mana? Salamnya buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Terus itu juga semoga sehat selalu buat Kristen ya, diberi umur yang panjang. Amin. Itu yang umur panjang sehat-sehat ya. Umur panjang kalau sakit-sakit cuma ada yang mau gitu. Ya terima kasih sudah gabung di Bro Dangdut. Dan Citando katanya menyimak terus ya sambil mungkusan. Oh, membungkus kerupuk. Ya, 2 RT di rumah bos. Baik, semangat kakak. Supaya banyak, makin banyak rezekinya ya. Oh, orang Banten, Jawa Barat. Baik. Sehat-sehat selalu ya, Bos Sukari. Semoga makin banyak rezekinya. Ya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketampung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Mama juga bisa langsung komen di live TikToknya RRI Kupang ya. Terima kasih. Dan Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, beta sapa penelpon terakhir ketong di Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Kakak Christine, Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Yuven, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik, murati, tidak sombong, suka menabung, dan tidak sakit-sakit.
0: Amin, sehat-sehat selalu Kakak Yuven. Ya.
1: Kembali ya Kakak Yuven.
0: Bim, kabar baik-baik, terima kasih.
1: Amin.
0: Iya. Kakak Yuven, ada pantun ya, puisi teka-teki kok?
1: Ada satu kakak.
0: Silakan.
1: Ini burung merpati terbang berdua.
0: Cakep.
1: Hinggap manis di dahan jati.
0: Cakep.
1: Tapi tak kemana-mana lagi.
0: Cakep.
1: Cintaku cuma untukmu saja.
0: Cakep.
2: Terbatas.
1: Masih ada satu lagi.
0: Ada, silakan.
1: Tinggi-tinggi pohon pepaya.
0: Cakep.
1: Lebih tinggi pohon kelapa.
0: Cakep.
1: Cantik-cantik nona India. Lebih cakep. Cantik nona Timur.
0: Cakep memang Senang ada yang bisa menandingi nona Timur
1: Nona Timur ini di mana mana
0: Itu sudah. Kakak Yuven, silakan salam-salamnya buat siapa?
1: Ya. Salam pertama spesial buat Mama Ima.
0: Mm-hmm.
1: Hari ini memenuhi ulang tahun yang ke-64.
0: Iya.
1: Dengan ucapan selamat ulang tahun, mm-hmm, panjang umur, yeah, sehat selalu, disayang Bapak Is,
0: mm-hmm,
1: anak-anak, semua, oh, iya, keluarga, terlebih disayang oleh

0: di Cockfield, singkat warung buat semua-semua saja.
1: Baik.
0: Mama Aileen di Niki-Niki.
1: Iya.
0: Kakak Irmi di Nevo Nono.
1: Iya.
0: Semuanya sama Tom. Singkatnya buat semua-semua saja kakak Christine. Buat kakak Christine yang bertugas tetap semangat, cacelan, dan hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
1: Baik, salam, baik. Salam, shalom. Shalom. Terima kasih kakak Yuven dan bapak mama bapak saudara. Sampai di sini Beta menemani bapak mama dong semua ya. Terima kasih buat yang sudah gabung di ini sore. Sehat-sehat selalu. Dan yang pasti bapak mama bapak saudara dong semua yang mau ini ya gabung nanti malam di Basenggo masih terlalu boleh. Nanti di pukul 21 atau jam 9 malam. Dan nanti akan ada kakak Daten Raja Haba yang menemani bapak mama dong semua di ini sore. Seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Bapak mama bapak saudara, berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kabut tipis masih menggantung di antara perbukitan ketika langkah kaki para wisatawan mulai menyusuri jalan setapak menuju salah satu

masih terkendala akses jalan, sarana pendukung, dan minimnya penunjuk arah menuju destinasi wisata. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Hal tersebut disampaikan pemandu wisata sekaligus anggota Himpunan Pramu Wisata Indonesia (HIPWI), Cahyadi. Menurut Cahyadi, perkembangan media sosial dan meningkatnya jumlah konten kreator telah membantu memperkenalkan berbagai destinasi wisata yang sebelumnya kurang dikenal publik. Informasi tadi mengakhiri berita Perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu ini kan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu laut adalah sumber kehidupan, sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi dia dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Raijua ada yang namanya panadahi, itu ritual panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal, tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk ditambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu. Sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita.

0: Cerita rakyat adalah salah satu warisan leluhur yang eksistensinya masih terjaga hingga kini. Bahkan, semakin berkembang seiring perubahan zaman. Salah satu cerita rakyat yang ada dalam kebudayaan masyarakat Sabu adalah kisah Nalalu. Kisah Nalalu ini merupakan pandangan hidup dari orang Sabu yang selalu berkaitan dengan dunia Mone Ama atau langit, bumi, dan bawah air atau laut. Seperti apa dan bagaimana cerita rakyat ini? Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, menceritakannya untuk Anda.
1: Legendanya ialah bahwa perahu dari Nalalu itu ada di pantai selatan Pulau Sabu, yang memang tempatnya diabadikan menjadi Gelana Nalalu, tepatnya di Desa Wadumedi. Nama pelabuhannya Pelabuhan Gelana Nalalu. Di situ ada tiang batu tegak yang kurang lebih 10 meter dia punya tinggi. Kemudian 100 meter di dalam laut itu ada sebuah batu yang timbul tenggelam dimainkan ombak di situ, yang kalau kelihatan muncul dia itu bentuknya seperti bentuk bulat telur. Nah, jadi dalam kisah Nalalu itu batu bulat yang ada di dalam laut sekitar 100 meter dari pantai itu badan perahu Nalalu. Kemudian batu tegak yang tinggi itu tiangnya yang berdiri tegak di situ. Kemudian bersifat mitos begini. Kalau kita baca ceritanya, itu yang pertama ada keajaibannya burung kuak itu ada semacam burung pemakan buah-buahan. Nah, burung ini jinak dia dengan manusia, tidak terlalu liar begitu. Jadi dalam kisah cerita itu, Nalalu atau anak yang miskin, yatim piatu itu, ketika mereka mencari buah-buah di bukit, di hutan, mereka bertemu dengan pohon yang manis itu buahnya, yang disebut kebo. Dan burung kuak makan juga di situ. Jadi burung kuak ini seperti penjelmaan dari leluhur. Ini kita harus tahu dulu latar belakang seluruh cerita rakyat di Sabu, ya. Nah, yang berkaitan dengan pencipta. Ya. Nah, penciptanya Dewa Ama begitu. Mm-hmm. Kemudian dunia Dewa Ama itu Rai Liru yang disebut Liru Bela. Kemudian bumi ini disebut Rai Bela. Kemudian yang di bawah air ini disebut Dahi Bela. Nah, jadi selalu cerita itu berhubungan seperti itu. Nah, kemudian orang yang menghuni Liru Bela itu adalah Doliru, orang langit. Kemudian orang yang menghuni Rai Bela itu kita manusia. Kemudian yang menghuni bawah laut itu Domenata, artinya orang di bawah laut. Nah, latar belakang cerita begini. Jadi supaya kita mengerti ini alur cerita Nalalu ini, yeah, saya harus ceritakan ini dahulu, yeah, sebagai pandangan hidup dari orang Sabu, sehingga lahirlah cerita-cerita rakyat yang selalu berkaitan antara Doliru, Dorai Wawa dengan Domenata. Jadi yang diketahui oleh orang Sabu itu ada Dewa Ama sebagai pencipta. Dewa Ama itu berkuasa antara tiga dunia ini tadi. Berkuasa di Liru Bela, berkuasa di Rai Bela, berkuasa juga di Dahi Bela. Jadi penghuninya ada tiga. Yang menghuni Liru Bela itu adalah Doliru, yang menghuni Rai Bela itu Rai Wawa, yang menghuni itu Domenata. Nah, karena kepercayaan orang Sabu itu kepercayaan kepada leluhur, lalu ada terjadi keajaiban-keajaiban dalam cerita itu, seperti di kisah Nalalu ini.
0: Kisah Nalalu ini diawali oleh kisah dua orang anak yatim piatu yang menjadi tokoh utamanya, seperti dituturkan oleh Bapak Hendrik Bunga.
1: Nalalu itu ada dua orang yang yatim piatu. Orang tua sudah meninggal dari kecil. Jadi mereka hanya hidup dengan pengasihan tetangga saja. Tetapi sebagaimana sifat kita manusia, selalu ada kebosanan begitu. Yeah. Jadi ketika ini anak-anak pergi ke rumah mereka, ada yang mencibirkan bibir. Tidak mau kasih apa-apa, tidak mau kasih makan gitu. Yeah. Mereka kecil, kemudian dipelihara oleh pengasihan. Dorae Dokoa artinya orang kampung. Nah, jadi dipelihara di situ dan besar. Tetapi lama-lama mereka mengerti karena melihat sikap, melihat perilaku dari orang-orang kampung yang tidak menerima mereka dengan tulus. Nah, makanya ya, mereka lebih baik kita pergi di hutan cari buah-buah saja. Mereka lebih mencari sendiri mandiri. Jadi mereka mengumpul kayu bakar katanya, lantas mereka antar-antar ke tetangga yang menerima mereka dengan tulus. Sedangkan yang tidak menerima mereka dengan tulus itu, mereka tidak mau datangi
2: tidak
1: lagi.
2: Tidak mau datangi.
1: Tidak mau datangi lagi. Iya. Gitu. Nah, kemudian sementara mereka di gunung, ada pohon ya. Jadi di Sabu ada satu nama pohon yang nama pohon kebo, dia, yang buahnya bulat manis. Selalu burung-burung suka makan, dan kita anak-anak kecil kalau lihat buahnya, woy, manis sekali dan tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi selalu hadir ini pohon dalam cerita pohon kebo. Jadi anak-anak ini ketika lihat, oh ada banyak. Jadi selalu ke situ. Nah burung juga yang tadi penjelmaan leluhur itu burung kuak juga makan di sana. Jadi sama-sama kuak dengan mereka. Kemudian mereka bilang, wah ini burung ini juga dia mau makan, bikin habis kita punya makanan. Mereka lempar. Tapi kembali lagi burung itu begitu. Akhirnya mereka penasaran, bagaimana ya? Mari kita jerat. Nah, jadi mereka bikin jerat. Dia jerat. Lantas, ya dapatlah itu burung, satu ekor. Mereka senang, wah, lu sudah bisa daging ini. Jadi dipotong begitu. Tapi ada satu hal, ya inilah namanya cerita ya. Ketika mereka sampai di rumah, api tidak ada. Lantas, lalu yang kakak ini, adipi ambil api dulu dari rumah tetangga. Tetapi sementara itu dia ingat, oh bapaknya dulu ada pegang PT itu yang dari batu waduh deh udah bernama. Jadi dia pergi ambil dari tempat simpan, dia bikin api jadi. Sementara adiknya ada cari-cari api di rumah tetangga. Begitu. Nah kemudian dia kehidupkan api, dia bakar, panggang. Karena mungkin dia lapar ya, dia tidak ingat adiknya. Dia makan semua, tinggal ini tulang. Di dalam bahasa Sabu kerak dah. Nah jadi ketika adiknya datang, dia bilang, sudah saya sudah bakar. Burungnya sudah jadi daging. Itu kamu punya di dapur itu ada. Dalam kerogo dia bilang. Adiknya pergi di sana, ternyata tulang saja. Tulang itu yang ada. Jadi dia tidak mau makan, tidak ada daging. Jadi dia remas-remas. Nah terjadilah keajaiban. Kok subentuk seperti perahu. Lantas dia pun pikiran, kan mereka punya rumah dekat laut. Lebih baik saya bermain. Ya, untuk menghilangkan kekesalan. Dia pergi sudah di laut. Pergi di laut. Kemudian dia main-main. Dia ikat dengan tali baru tarik-tarik di air laut. Tapi tiba-tiba ada burung laut yang sambar ini. Itu perahu. Bawa ke atas. Dia lihat, weh kok ini burung ini sudah ini bawa saya punya perahu mainan ini ke atas ini. Dia kesal memang. Tapi tiba-tiba burung itu datang lagi. Datang begitu memperlihatkan diri kepadanya. Lantas tiba-tiba ada perahu. Ada perahu benaran. Tetapi itu perahu biasa. Yang betul-betul. Jadi ini lalu ini juga, wah ini bagaimana bisa terjadi. Tapi dia bilang, dia lihat ini perahu, saya suka dengan ini perahu. Dia coba naik sudah. Naik dia kayu ke tengah. Dia coba layar. Dia berlayar. Rupanya waktu itu angin barat, itu pulau Dao ini di sebelah timur, pulau
2: sebelah timur.
1: Jadi cepat sekali dia pergi. Itu hanya karena kekesalan saja. Akhirnya sampai ke pulau Dao.
0: Menurut Bapak Hendrik Bunga, pada zaman sekarang, cerita rakyat seperti ini sudah tidak terlalu diperhatikan. Sehingga sangat disayangkan jika cerita rakyat yang punya banyak nilai ini hilang begitu saja.
1: Memang kalau saya amati saat ini anak-anak muda sekarang sudah kurang memperhatikan. Tapi kalau dari dulu sampai kami itu, itu masih diceritakan. Karena sarana menceritakan cerita-cerita rakyat ini, karena tidak adanya pengaruh alat-alat elektronik yang begini dulu. Jadi kami selalu diceritakan oleh ibu bapak kami. Jadi ada memang perubahan yang saya lihat, bahwa anak-anak sekarang sudah tidak menghiraukan ini. Mereka ingin untuk lihat cerita film yang dibuat itu. Tidak ada dasar. Tapi cerita-cerita ini ada punya dasar. Begitu. Yang sebenarnya pernah terjadi. Ada yang dongeng betul untuk pelipur lara. Sekarang ada perubahan, perubahan nilai seperti saya katakan, karena pengaruh globalisasi, jadi sudah kurang diperhatikan. Tapi dalam sistem pendidikan yang sekarang, kurikulum sekarang ada kurikulum muatan lokal. Iya. Nah, ini seharusnya kita orang tua harus sadar ya, untuk membukukan lagi cerita-cerita, menghidupkan lagi. Karena iya, dia turun-temurun ada.
0: Menurut Bapak Hendrik, banyak nilai yang bisa dipetik dari kisah Nalalu ini.
1: Cerita ini punya nilai. Ada nilai kepercayaan, ada nilai ya, kemanusiaan yang luar biasa kalau kita gali.
0: Iya.
1: Seperti cerita Nalalu ini nilainya banyak. Perubahan dari sini tadi mengenai kepercayaan terhadap leluhur, mengenai terjadinya keajaiban. Nah, kemudian bagaimana orang dulu bisa, ya apa benar, betul itu perahu Nalalu, itu tiang batu tegak yang sudah membatu sekarang perahu Nalalu. Kemudian batu bulat di laut itu badan perahunya. Mereka sebut Dabajiu karena bentuknya seperti bokor. Tapi mereka bisa, ya bagaimana ya, apakah benar terjadi. Jadi saya menginginkan agar Pemda Saburejwa itu bisa memperhatikan tempat-tempat itu di selatan itu. Apalagi ada di situ yang namanya Kelab Bamaja. Ini kita harus ceritakan kepada anak-anak.
0: Bapak Hendrik sendiri punya harapan agar cerita rakyat Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan cerita rakyat dari Pulau Sabu khususnya dapat digali lebih dalam melalui dunia pendidikan lewat kurikulum muatan lokal yang ada agar tetap lestari.
1: Harapan saya, ya ini kepada pelaku pendidikan, guru-guru di jenjang mana saja, baik di jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas itu, ya memperhatikan ini, ada muatan lokal kurikulumnya, iya, tapi mereka tidak berusaha menggali, dari mana ini digali, banyak. Orang-orang kampung itu tahu semua cerita, cerita turun-temurun yang tersebar di seluruh Sabu itu, bahkan di orang Sabu di luar. Nah cobalah digali, jangan hanya duduk, kemudian bikin batasan pelajaran, coba cari, oh cari di orang kampung cerita, dan coba ditulis dan diceritakan. Itu nilai yang harus diturunkan baik-baik, sehingga sikap perilaku kita sebagai orang Sabu terlihat di dalam yeah, diri kita, hidup tolong menolong, ya memberi tumpangan kepada orang lain, begitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kolaborasi masyarakat dinilai jadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Ende. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kanisius C. bilang, persoalan sampah sonde dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. Menurut Kanisius, sampah merupakan hasil dari setiap aktivitas manusia, sehingga pengelolaannya harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat. Yang menilai kesadaran menjaga lingkungan masih perlu terus ditingkatkan melalui kerjasama seluruh elemen masyarakat. Dia berharap seluruh masyarakat Kabupaten Ende terus membangun budaya peduli lingkungan demi menciptakan kota yang bersih, sehat, dan nyaman. Menurutnya, keberhasilan menjaga kebersihan kota akan jadi tanggung jawab bersama sekaligus kebanggaan seluruh warga Ende. Pindapi informasi berikut. Asita Nusa Tenggara Timur mendorong pemerataan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di provinsi ini. Salah satu daerah yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah Kabupaten Lembata. Ketua DPD Asita NTT Oyan Christian bilang, selama ini kunjungan wisatawan masih terkonsentrasi di sejumlah destinasi yang sudah populer. Kondisi tersebut perlu diimbangi dengan promosi destinasi lain yang memiliki potensi serupa. Oyan kasih tahu, Lembata memiliki kekayaan budaya dan alam yang mampu jadi daya tarik buat wisatawan. Potensi tersebut perlu dipromosikan secara lebih luas supaya semakin dikenal di pasar wisata. Dia menilai pemerataan kunjungan wisatawan akan memberikan manfaat bagi lebih banyak daerah. Dia pun dampak sonde hanya dirasakan di sektor pariwisata, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

dari kawasan Tomelo 8/4 dari Kopan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyongkar Kakak Nona semua. Kemana kabarnya ini hari? Yo, semuanya bye-bye Sato. Di hari Minggu ini di tanggal 12 Juli 2026 ada datang yang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama Kakak Nyongkar Kakak Nona semua dari sekarang itu sampai di jam 12 malam nanti ya. Jadi di Sasando sore sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi di jam 7 itu Sasando malam sampai di jam 12 ya, dengan hiburan dan ragam informasi yang datang siap juga untuk kasih tahu di Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Semangat ya buat semuanya yang masih terus menjalani aktivitasnya walaupun hari Minggu, tapi harus menunaikan tugas dan tanggung jawabnya ya. Yang harus menerima kenyataan begitu, harus bekerja di hari Minggu. Semangat saja buat semuanya yang lagi menikmati kebersamaannya dalam momen apapun ya. Selamat menikmati kebersamaannya bersama dengan orang-orang terkasih ya. Yang masih dalam perjalanan, ingat hati-hati di jalan, jangan ngebut, jangan tarik gas, pelan-pelan sa. Orang rumah ada tunggu Bapak merempung kepulangan ya. Dari mana begitu, dari kawan ko, dari tempat kerja ko ya, atau dari gereja ko ya, kan hari Minggu itu ya wajib ya untuk umat Kristiani pergi beribadah begitu di gereja. Yang masih dalam perjalanan, yang baru pulang dari gereja, hati-hati di jalan. Yang baru pulang juga dari tempat aktivitas begitu ya, yang masih dalam perjalanan pakai kendaraan roda dua, pakai motor, pakai oto, hati-hati di jalan ya. Biasa kan hari Minggu itu kan sepi ya, tapi bukan berarti harus cepat-cepat mau pulang begitu ya, harus ngebut begitu, jangan nih. Pelan-pelan sa, alon-alon wae sa, yang penting sampai rumah dengan selamat begitu ya. Mari kita ngaminkan. Amin, amin, amin, amin ya. Nah, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua, di hari ini ada yang spesial karena setelah satu nomor lagu yang mau datang putar ya, nanti Bapak Mama dong jangan sampai kasih lewat karena nanti Bapak Mama dong akan ikuti ya obrolan santai ini ya, Bolkes podcastku RRI Kupang. Dan Bolkes kali ini adalah Bolkes episode keempat yang nanti akan nambah cerita tentang siapa yang akan memakai mahkota Raja Gol ya. Jadi nanti di Bolkes podcastku RR Kupang, Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua akan ditemani oleh Kakak Rani, Kakak Rogan, dan juga Kakak Aufar yang akan baca cerita rame tentang siapa yang akan memakai mahkota Raja Gol ya. Untuk itu pantau terus 4FM Suara Budaya NTT.

0: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Sama iya. Dulu gitu kan.
3: Dulu itu memang satu gol itu susah.
2: Sampai ketong nonton ini sampai lama karena bola sebentar ketong pikir semua gol tapi justru lari pilari datang. Yeah, untuk mendapatkan satu gol itu sangat gampang dulu.
4: Ya. Ada yang tahu juga kemarin kan sempat masukin Madue ke tapi
2: enggak ada,
4: malah lari-lari doang.
2: Makanya maksudnya dia fungsinya ngapain?
4: Kurang effort itu. Dan terbukti itu kan lawan Meksiko tuh masuk Bukayo Saka dari awal kanan kiri sama Gordon. Nyetel lu dapat kan gol cepat juga bisa sebagai raja gol sekalian angkat
2: ya, prof Mbappe dan itu Prancis
4: dan ini akan cepat pulang bisa sebagai raja gol sekalian angkat prof
2: Mbappe dan itu Prancis
4: dan ini akan cepat pulang dia ini diunggulkan karena kan dia main di klub ya klubnya kan di Inter Miami
2: ya.
4: Nah, kebelakangan ini kan dia di Amerika
2: sekitar
4: 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih gitu ya, jadi adaptasinya di Amerika lebih dapat sama cuaca di Amerika itu loh. Makanya perundingan pertama kan dia bisa hat-trick tuh.
2: Oke, dan sekarang kalau ketong sudah bicara soal striker tadi ketong sudah tahu ya, dan bahkan dengan hukum poin poin gol ketong justru tahu menuju kepada Golden Boot untuk persaingan sejauh ini kandidat terkuatnya siapa. Kalau ketong lihat dari poin sementara masih dipegang Mbappe karena dihitung asis juga. Kalau aturan FIFA
4: penalti. Kalau untuk top score itu tidak dihitung dengan asis. Top score ya, itu
2: Golden
4: hanya,
2: Boot kita lagi ngomongin Golden Boot.
4: Golden Boot itu tidak dilihat juga dari asisnya,
2: dilihat
4: itu tidak ngaruh.
2: Aturan baru dari FIFA.
4: Kalau Golden Boot itu tetap dihitung bagaimana dia yang ini.
2: Golden Boot itu dari aturan baru. Coba kamu cek aja. Aturan baru dari FIFA.
4: Coba. Cari. Golden Boot.
2: Aturan baru dari FIFA Golden. Tolong cari.
4: Arum. Golden Boot.
2: Cari Golden. Aturan Golden Boot.
4: Tuh
2: kan?
4: Aturan utama Golden Boot melalui kriteria kalau ini ya, jika terdapat dua pemain atau lebih dengan jumlah gol yang sama. Pemenang ditentukan melalui kriteria tiebreaker. Yang pertama jumlah asis, kedua menit bermain.
2: Kalau sama. Yang kedua apa?
4: Kedua kalau menit sama. Bermain. Itu yang kita bilang. Kalau sama orang itu nih asis. Kalau tidak ada asis pun tapi dia pun gol lebih tinggi,
2: ya itu tetap dapat. Makanya tadi kan kita omong bahwa sekarang kan lagi sama nih semuanya. Pertama si Mbappe karena asisnya ada kalau nggak salah ada 1 atau 2 gitu di atas saat ini belum punya poin. Jadi untuk yang Golden Boot urutan Golden Boot untuk sekarang yang baru sekarang itu yang pertama ada Mbappe, yang kedua ada Messi, yang ketiga ada Haaland. Kalau nggak salah ya,
4: Helena.
2: Yang keempat Harry Kane itu kalau nggak salah, gitu. Jadi
4: ya, tapi kalau dihitung Haaland kedua sih, karena memang baru sudah bermain. Kalau si
2: itu sudah kan itu belum yang bermain, paling, ya kan? Itu yang paling terakhir tuh, itu yang update terakhir.
4: Oh ya, Messi belum bermain.
2: Nanti Messi mau mainan yang ini kan?
4: Besok kan baru ketemu Mesir. Ya. Memang kalau untuk Golden Boot memang sekarang lagi kejar-kejaran.
2: Betul. Lagi striker
4: dulu saja sampai dong bilang, memang untuk ini tahun ini untuk gol itu memang dong soalnya bisa yang prediksi bahwa lu jago di klub.
3: lu di negara paling mentok 6, 7 itu paling banyak.
2: Iya, 7 paling.
3: Bisa lihat sejarah itu namanya top score itu tidak sampai di atas 8.
2: Tapi itu dulu.
3: 8 juga 1 2.
4: Iya, benar.
3: Nah, ini untuk sekarang, ada 3. Kalau sekarang ini Piala Dunia dong bikin sama keladang main di klub ini.
2: Iya, seperti main di klub. Betul, seperti main di klub. Yang berburu gol yang seolah-olah kayak mudah didapat begitu sama dulu gitu kan.
3: Kalau dulu itu memang satu gol itu susah
2: sekali. Sampai ketemu nih sampai lama karena bola sebentar ketemu pikir semua gol tak justru lari pilari datang. Untuk mendapatkan satu gol itu sangat gampang dulu Tapi sekarang ini kayak banjir gol, sah betul-betul ya.
3: Kembali lagi permainan, kalau bagus ya dia bagus. Ya contoh Mbappe mereka, kenapa sekarang dia sudah 7 gol? Ya karena memang di klub di negara ini memang kayak main itu main pakai hati yang dong sama-sama ya sudah kita ya, satu betul. Orang kita fokus satu, tapi kalau satu nih Sony bisa sudah kiri kanan tengah hajar.
2: Prancis dari dulu bermain begitu. Betul, itu kita akui nah. Dari dulu.
3: Iya, generasi emas. Tapi dulu zamannya Zidane. Itu tuh malah dulu orang itu tidak ada striker orang. Zamannya itu. Nah,
2: bayangkan Zidane itu tuh berbeda tuh sejarah juga. Dia mulai suka dia dari suka ini Prancis dari Zidane tuh.
3: Kakak ini suka semua.
2: Soalnya betul, suka semua apa hanya di Prancis sama.
3: Ah, Jerman kemarin suka semua.
2: Iya kan Jerman, Jepang, Prancis itu beberapa negara tuh.
3: Kakak konsisten ah.
2: Eh, kok konsisten ah tiga negara lu Belanda, Spanyol dengan apa?
3: Soalnya.
2: Apa? Argentina.
3: Satu-satu. Apa? Kita Messi sih.
2: Ih, kemarin udah
4: Messi.
2: Belanda, Spanyol. Ini ada pakai Spanyol.
4: Tapi Messi bisa jadi top score loh kalau menurut aku loh.
3: Iya.
2: Oh ya,
4: kenapa? Kalau menurut aku Messi dia ini diunggulkan karena kan dia main di klub ya, klubnya kan di Inter Miami.
2: Ya, betul.
4: Nah, kebelakangan ini kan dia di Amerika.
3: Iya.
4: Sekitar 2 tahun atau 3 tahun kurang lebih gitu ya. Jadi adaptasinya di Amerika.
3: Iya, dengan
4: dia kan
3: cuaca,
4: lebih dapat sama cuaca di Amerika itu loh. Makanya pertandingan pertama kan dia bisa hat-trick tuh.
3: Iya.
4: Yang lainnya kan masih pada melembem.
2: Iya,
4: Spanyol striker now. Belum ada yang ini, betul. Yang belum ada yang gacor. Cuman Messi aja kan di umurnya segitu.
3: Iya. Di umur 39.
4: Umur 39 dia pertandingan pertama aja masih bisa hat-trick.
3: Jadi perburuan keren. Ini sekarang memang yang lagi panas ini kan Mbappe,
2: Messi
3: Haaland. Seharusnya digarang-garang kemarin Vini juga.
4: Iya.
2: Oh, Vini, karena Vini itu kemarin. Keluar, ya, mohon maaf ya,
3: hanya karena ya tidak tahu itu. Dia masih sempat stres itu kenapa tadi penalti bukan dia itu.
2: Iya.
3: Mental juga.
2: Itu tes kenapa?
3: Kenapa tidak dia itu?
2: Ini.
4: Mental juga itu.
2: Ada yang jawab.
3: Itu dia itu. Ya seharusnya Vini juga masuk di dalam. Kalau Dembele ya Dembele memang karena setim dari
2: Prancis
3: ya. Karena kemarin dia hat-trick itu ya memang bagus itu.
2: Karena begini sekali lagi ya, aku sih agak lebih ke Prancis. Kenapa sih untuk Golden Boot-nya pasti dari negara Prancis? Karena tadi ada dua striker yang menurut beta sih dong dua sangat solid sih menurut beta. Dan dong dua bisa mensupport, bisa kasih motivasi tim anggota tim yang lain. Itu makanya kenapa beta lebih ke Prancis. Tapi juga Haaland sekali lagi sekarang lagi di puncak kejayaannya dia nih. Dia lagi bersinar-bersinar
4: sekali. Lagi on fire ya Haaland.
3: Yes. Posisi ya memang karena striker yang ada di Norway dia.
4: Sama selain itu Charlotte
3: kan terakhir Charlotte dipasang ya. Itu asli lagi di belakang. Dia second striker
2: support. Lebih ke support untuk asis ya, kayak gitu kan.
3: Jadi memang bola Semua lari ke
4: Haaland.
2: Sama seperti Mbappe ya, bola semua lari ke Mbappe. Haaland sebagai utamanya di situ. Nah, sekarang Haaland apa? Norwegia kan melawan Inggris. Esok hari. Prediksinya seperti apa nih? Ketom prediksi dulu itu ya. Karena ini berhubungan dengan striker tadi.
3: Ya, kalau
2: ini karena Inggris toh, jadi langsung pikir ini Mas Aufar karena nanti Inggris yang melawan
4: Norwegia
2: nih.
4: Kalau aku Inggris pasti lebih mendominasi ya. Kalau menurut aku mainnya seperti kayak tadi lawan Meksiko. Dia mainnya ngepres terus dari awal sampai akhir. Pasti juga ya nanti kita lihat apa prediksi pemainnya yang dimasukin Thomas Tuchel ya. Siapa tahu sayapnya ini berubah lagi kan enggak ada yang tahu juga. Kemarin kan sempat masukin Madueke tapi
2: enggak
4: lari-lari doang.
2: Makanya maksudnya dia fungsinya
4: kurang effort itu. Dan terbukti itu kan di lawan Meksiko tuh masuk Bukayo Saka dari awal kanan kiri sama Gordon. Nyetel lu dapat kan gol cepat juga.
2: Berarti memang yang enggak ada fungsi ya.
4: Atau pemilihan pemainnya aja juga yang belum tepat.
3: Tapi memang striker sekarang striker yang tipe keras untuk berjuang
2: harus,
3: harus jadi tetap. Tidak yang harus bilang lu duduk tunggu
2: beda
4: permainan tapi kalau dilihat mainnya Messi dia jalan-jalan aja
3: jalan-jalan ringan
2: Mungkin karena usia.
3: Bukan soal usia. Memang tipe kali dia seperti itu. Jadi jalan bukan sekedar jalan, jadi jalan sambil lihat.
5: Sambil screening gitu.
3: Lihat situ,
2: situasi kondisi.
3: Tapi sekali dapat bola dia udah tahu posisinya harus seperti apa.
2: Dia adalah pemain kreatif, makanya tadi saking kreatifnya dia. Jadi dia jalan-jalan sambil lihat bola di mana, dia tahu dia mau kasih ke siapa.
3: Jadi Messi itu sebenarnya bukan striker. Semua lini dia masukannya ya. Cuma mungkin pemain bertahan back, saya Sanson deh.
2: Mungkin otak dari strategi gol untuk Argentina kali ya.
5: Messi,
2: karena dia itu yang tahu. Oh ya, makanya kenapa enggak bisa ditebak? Argentina bermain susah ditebak oleh lawan. Itu satu kelebihan dari Argentina. Permainan mereka tuh sulit ditebak karena suka berubah-ubah sesuai dengan si kepala otak ide.
5: Messi, tergantung Messi deh.
2: Tergantung Messinya berpikir. Itulah yang nanti menjadi perlawanan cukup sulit untuk negara-negara lain gitu. Betul. Walaupun sempat dibikin panik sama Tanjung Verde. Sempat dibikin panik ya, karena kipernya, sekali lagi ya, karena kipernya. Nah, tapi ke depan ini untuk berikutnya Argentina akan mempertahankan taktik permainannya seperti itu. Kalau Inggris, kalau selama yang kamu lihat kembali ke ball position untuk pemainnya.
5: Iya, formasinya.
2: Formasinya
5: itu.
2: Ya, seperti apa ya?
5: Pemilihan pemainnya.
2: Pemilihannya. Jadi lebih ke Inggris ya.
5: Lebih ke Inggris.
2: Dengan pola permain Norwegia yang mengandalkan semua pihalan nih. Ini akan
5: Haaland kan dia kan bermainnya di Inggris ya,
3: Manchester City.
5: Manchester City.
3: Udah tahu karakter Haaland itu seperti apa
2: mana. Kemungkinan
3: pemain belakang kan banyak dari City juga.
5: Itu deh, kemungkinan bisa lah di
3: iyalah ditempel mati jadi tidak bergerak.
2: Setuju
3: sih. Memang ya karena Haaland kan di Inggris memang ketemu Inggris. Bukan soal pilih sih tidak, tapi untuk permainannya.
2: Oke,
3: prediksinya seperti itu.
2: Beta lebih ke Norwegia deh. Kayaknya Norwegia akan membabat.
3: Itu juga baca juga.
2: Kenapa? Karena Haaland pernah bermain di Inggris, bukan baca.
3: Oh, kira baca juga.
2: Semua baca abis.
3: Atau beli baju, ada ketemu pakai Norwegia. Masih pasangan mau kapel. Tadi kan mama anak, ini mungkin kapel.
2: Suang sampai mana nih?
5: Golden Boot.
2: Jadi kita tanya lagi, kita mau lihat pertandingan untuk Inggris dan Norwegia. Kalau kita lebih ke Norwegia, karena Haaland pernah bermain di Inggris, salah satu kelebihan dia itu kan pemain-pemain Inggris juga yang dia kenal.
5: Iya
2: kan? Jadi otomatis dia sebagai ide pokok untuk strategi permainan di lapangan juga. Bumerang juga selain menjadi efek bumerang buat dia, tapi juga bumerang buat pihak lawan, yaitu si Inggris itu sendiri. Ya, kalau kita lihat
3: pintar-pintaran lah. Pokoknya sekarang Golden Boot ini siapa yang menjauh langkah lebih jauh ya.
5: Betul.
3: Iya,
5: dia yang bisa dapat.
3: Dia yang bisa ini. Jadi Golden Boot sekarang memang dulu memang gol ya begitu, sekarang ini beda sekali ya.
2: Serius, sekarang
3: beda. Mbappe bikin sama kayak liga, bukan piala dunia ini.
5: Iya. Jadi sering ngegulin juga tuh malam
2: ini. Betul. Tapi
5: di klub gacor, di negara juga gacor.
3: Ini memang striker-striker yang sudah tahu tempatnya, misalnya lu di mana, lu di mana-mana, jadi semua.
2: Oke, tapi kalau Mas Sofer lihat permainannya Harry Kane, kalau kita lihat dia ini strikernya, striker murni ya, maksudnya betul-betul.
5: Striker murni
2: beda dengan Haaland loh.
3: Alan juga sama, striker murni.
5: Sebenarnya posisinya dia sama, cuman lebih ke apa?
2: Alan tuh masih apa namanya, posisinya tuh dia masih, seperti aku bilang tadi, dia lebih ke khusus di
5: penalti
2: depan, paling depan ya penalti. Nah, sementara Harry Kane sebagai striker murni, kita bicara murni, karena bisa bergerak sebagai fungsinya dia gitu. Nah, ini dua hal yang bertabrakan.
3: Ya, kalau Harry Kane kenapa dia bisa sore seharusnya di depan saja? Tapi kadang-kadang di belakang butuh dia juga tuh.
5: Karena mungkin karena dia kapten kali ya.
3: Jadi mana-mana kalau kapten kan negara tidak lolos, yang paling disalahkan selain pelatih kapten.
5: Kalau Haaland kan di Norwegia kaptennya kan Odegaard. Jadi mungkin beban kapten itu sendiri.
3: Banyak kan sampai Haaland juga kan masih muda yang ibarat kata main.
2: Masih muda.
3: 4 tahun masih main.
5: Masih
2: muda loh untuk pemain muda dia. Mbappe juga belum tua.
5: Masih 25 tahun.
2: Jadi kita akan lihat di sini bagaimana para pemain muda berkompetisi nanti nih ke depan ya. Tapi omong-omong, nah Harry Kane udah cukup tua ya. Mungkin agak-agak.
3: Harry Kane 29,
5: Harry Kane 32.
3: Oh, 32 Harry Kane.
5: Sudah 32.
2: Lebih tua dari Haaland, makanya tadi aku bilang karena posisi umur juga mempengaruhi kemampuan si striker itu. Jadi beta lebih ke Norwegia ya, Jamar ya, masalahnya. Tapi
3: memang kalau untuk ini tahun untuk Golden Boot seru. Ini kejar-kejaran yang tidak ada jauh yang ya jarak berlimpah ini.
5: Semua negaranya lolos semua.
3: Baru semua masuk produktif ini.
5: Betul.
3: Kecuali contoh yang ini sudah pulang terus ya Vini sudah terhitung. Haaland kalau stuck stop ya pasti
4: ini berhenti di situ.
2: Oke oke oke. Nah, karena Bosong semua sudah berpikir seperti itu, walaupun ini masih 12 besar yang masih menuju ke 10 besar dan untuk masuk ke babak semifinal ya, untuk tim yang sekarang di 12 ini, kira-kira Raja Gol tahun ini akan siapa begitu kalau Bosong lihat begitu ya, yang akan angkat trofi juara untuk Raja Gol dan negara yang menang. Berarti dua hal yang berbeda nih. Apa biasanya kalau negara yang menang sudah pasti di situ ada Raja Golnya?
4: Alias biasanya gitu ya. Eh, tapi Jerman dulu yang zaman Miroslav Klose itu kan bukan. Enggak ya, enggak selalu ya.
2: Iya.
4: Enggak selalu. Kalau dilihat ya dari tahun ini kayaknya bisa Raja Gol, bisa sebagai Raja Gol sekalian angkat-angkat ya,
2: prof, dan angkat negara. Mbappe dan itu Prancis.
3: Dan ini akan cepat pulang.
2: Tapi sebentar.
4: Jangan sampai Prancis kalah sama Maroko loh.
2: Jangan.
4: Itu lebih
2: Kenapa Bosong yakin gua akan kalah sama Maroko?
4: Ada Maroko mainnya bagus.
3: Maroko main bagus.
2: Main bagus. Dari struktur Bosong dan permainan antara Prancis dan Maroko, perbedaan apa yang terlalu signifikan sampai Maroko harus
3: menang? Bertahannya bagus. Terus di situ ada Hakimi yang memang sudah tahu wataknya Mbappe, Dembele itu.
4: Pernah main bareng
2: dia, main bareng itu. Kan dia sendiri yang tahu, belum tentu kan.
3: Ya justru saking dia tahu kan mungkin dia rahasia.
2: Ya tapi kan
3: pasti di dalam. Weh, dong begini. Lawan baca.
2: Baca ya, itu kan dulu. Sekarang kan beda namanya tapi dengan
3: Maroko gila.
4: Dari belakang kiper juga bagus itu kan. Kiper Maroko.
2: Ya, kiper Maroko.
4: Sudah terbukti kan di

0: main ini. Beta pas mau tahu soalnya kenapa rahasia Mbappe bisa cepat dia kalau berlari dan menendang bola. Karena dia kalau makan pesan di warung lumayan.
1: Beta juga pesan.
2: Beta mau lari dulu.
1: Kalau mau pesan online gimana?
2: Tidak bisa mau lari dari utang gak bisa. Lari cepat nih.
0: Jadi Mbappe itu pesannya buat aku nih. Pesan
1: tolong. Oh gitu.
0: Nasi ayam bakar gitu plus ongkir 2000 euro.
1: Udah sampai sana ayamnya jadi hidup lagi gak? Iya.
2: Bisa jadi.
1: Yang Prancis kan namanya ayam.
0: Ya benar kan.
2: Tapi pemali, tidak boleh Prancis, tidak boleh makan ayam, pemali.
0: Oh iya, gak boleh.
2: Dia harus makan daging, dia harus makan steak gitu.
0: Oh kita pesan soto aja deh.
1: Karena ayam juga soto.
0: Soto daging.
1: Oh iya. Hampir soto.
2: Ya kan soto daging betul.
0: Ya jadi kalau misal mau makan, makan saja di warung lumayan X Palapa karena di situ menunya setiap hari itu berganti.
2: Jadi oh jadi soto yang katopi itu sa.
0: Soalnya aja kalau hari ini ada rawon, besok ada soto, besok ada lontong, ada gudeg, ada tahu campur, ada nasi cumi hitam Suramadu. Kamu pernah makan nasi cumi hitam Suramadu? Nanti kamu tambah hitam kalau makan.
2: Weh, bisa jadi sih. Yeah. Karena bawang cumi hitam jadi makan bah hitam.
0: Gak apa-apa ya. Hitam asam tapi hitam manis. Yeah.
2: Atau Arum, sama apa?
1: Minta izin dulu ya.
2: Sudah aman toh. Cumi doang kok, yeah, cumi hitam.
0: Cumi toh enak kah? Cumi, bakso cumi. Malang buat Mas Aupa.
1: Enak tuh bakso Malang.
0: Rindu sama
1: kuah-kuahnya,
2: makanan kampung halaman.
0: Oke, jadi dia tuh memang spesial masakan Jawa.
2: Oh begitu.
1: Oh, iya. Cocok aja sama lidahmu.
0: Cocok ya mbak lidahmu yo.
2: Aku sih moh aku.
0: Moh yo.
2: Iya, Jawa ya.
1: Dicoba sek ya.
0: Iya, dicoba sek yo.
2: Wah, Suramadu aja lo.
0: Ya ya. Oke lo.
2: Oh ini lo.
0: Ya udah.
2: Nah, lo.
0: Aku Raiso. Ya udah, dan kita bisa pesan online. Kalau mau makan, kita bisa pesan online juga, bisa offline. Kita bisa cari di Google Maps aja. Warung lumayan X Palapa Oe Bobo. Di situ bisa kita pilih juga, dan ada beberapa online yang bisa kita pesan kayak tadi kita pesan tuh.
2: Oh, nah, ikut makan. Oh ya, sudah lama ya. Sudah langsung sampai
0: tadi tuh kita sudah langsung makan dan kenyang. Tuh cepat sekali pengantarannya. Jadi kalau lapar, pilih saja warung lumayan X Palapa. Di bawah ini alamatnya dan juga bisa pesan antar dan juga bisa bungkus-membungkus ya. Kalau ada rapat atau kita ada punya kegiatan.
2: Oh, begitu.
0: Bisa pesan langsung dibungkus makan di warung lumayan X Palapa.
2: Oh, ya, habis ini kayaknya bisa suruh Arum bungkus saya bawa pulang.
0: Oh, potong bungkus, potong bawa pulang. Ah.
2: Oh. Arum bisa lebih boleh, boleh. Kurang nah, bisa toh? Bisa? Senyum.
0: Bisa ya?
2: Jadi bungkus banyak.
0: Ya, bungkus banyak. Oke, jadi drama penalti kemudian drama Piala Dunia 2026 ini ketemu tiga akan kembali lagi untuk beromong tentang Piala Dunia kedepannya akan seperti apa. Kita akan lihat ya bagaimana perjuangan negara-negara yang tersisa ini.
2: Betul.
0: Menuju ke babak selanjutnya.
2: Yeah.
0: Ya, jadi yang pastinya kalau lapar makan saja di warung lumayan X Palapa dan jangan lupa buat anda yang mau menonton kami bertiga lagi di podcastku Pesta Bola Dunia 2026 bisa tonton dan dengar podcastnya kita nih bertiga di mana Rogen?
2: Di YouTube-nya RRI Kupang.
0: Dan kalau mau dengarnya di mana nih Mas Aupar?
1: Di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4.
0: Dan buat dimanapun anda berada menonton kami atau mau mendengarkan kami bisa download aplikasi RRI Digital yang ada di Google Play Store. Oke, akhirnya kita bertiga harus pamit lagi karena kita bertiga harus bersiap-siap beli tiket menuju ke
1: Amerika.
0: Mana?
1: Amerika. New Jersey.
0: Miami ya. Yeah. Karena kita mau berjemur di sana.
1: Kakak kalau hanya berjemur saya kupang juga. Sama gue. Baru mau bilang gitu.
2: Karena panas di sini dan sana sama juga ya.
0: Oke, maksudnya kita mau nonton di halaman TVRI Kupang dan juga buat yang mau di rumah aja tapi mau dengar boleh didengar barengnya RRI Kupang. Oke, kalau begitu kita bertiga pamit dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan dan
2: salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.

Rambut dari Kupang, suara budaya NTT masih bersama dengan Daten ya, yang menemani bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan di segmen pasiar ini ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, Daten mau ajak ke semuanya pasiar-pasiar ame sedikit ya, di salah satu destinasi wisata yang ada di Katom daerah NTT, lebih tepatnya di Alor Barat Daya ya. Nah, di Alor Barat Daya itu ada salah satu tempat wisata yang dia pun nama tuh Bukit Cakrawala yang terletak di Halerman. Dengan panorama alam yang memukau, hamparan perbukitan hijau yang luas berpadu langit biru cerah menghadirkan suasana tenang buat setiap wisatawan yang pi berkunjung. Dan Jimmy, salah seorang pengunjung, mengatakan bahwa Bukit Cakrawala itu masih tergolong destinasi wisata yang jarang dikunjungi karena akses menuju lokasi cukup menantang buat katong semua. Ya, perjalanan dari Kalabahi menuju itu kawasan memakan waktu sekitar 2,5 jam melalui jalur darat. Selain jarak tempuh yang cukup panjang, Katongju harus melewati sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan. Walaupun begitu, perjalanan tersebut akan terbayar lunas dengan keindahan alam yang tersaji setiba di lokasi wisata tersebut.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

0: tiba-tiba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul cuy mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat eh bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

Perompak dari Rikupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Alor ya. Katong naik kapal lah ya, naik kapal pidi Sumba ya. Dan kalau sampai di Sumba, katong harus berkendara lagi pidi Sumba Barat Daya. Karena di Sumba Barat Daya itu ada salah satu pantai yang terlalu bagus. Di penama itu Pantai Mandorak ya. Dan Pantai Mandorak ini bisa dibilang permata tersembunyi di Desa Kalenarongo, Kodi Utara, Sumba Barat Daya, yang tawar pesona yang terlalu luar biasa. Dikenal dengan hamparan pasir putih barisi dan air laut sejernih kristal, surga tropis ini dikelilingi oleh formasi tebing batu karang yang sangat-sangat menambah keindahannya. Garis pantainya yang unik itu menyerupai teluk kecil yang dapat GP oleh sepasang tebing batu, ya, tebing batu karang besar yang saling baku menghadap. Tebing-tebing itu seolah menjadi gerbang alami yang sekaligus melindungi bibir pantai dari ganasnya deburan ombak samudra Indonesia, ya. Daya tarik utama kawasan ini adalah gradasi air laut yang memukau, ya, memadukan warna biru jernih dengan hijau toska. Karena ombaknya yang cukup menantang, itu tempat sangat cocok untuk duduk santai sambil menikmati panorama alam yang masih sangat asri dan juga tenang. Katong semua dapat menaiki puncak tebing karang untuk melihat keindahan bentang laut lepas yang menakjubkan. Di area tebing juga ada gazebo, ya, gazebo bergaya tradisional yang menjadi spot sempurna untuk melepas penat dan menikmati panorama laut. Nah, itu dia beberapa tempat wisata yang bisa kotong kunjungi ya ketika kotong pidi salah satu daerah yang ada di NTT, begitu di Alor, di Sumba Barat Daya, atau punya rekomendasi lain dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang kepingin mengunjungi NTT ya. Pasti Bapak Mama dong punya daftarnya begitu ya. Untuk pidi Sumba sudah ada tempat wisata yang mau dituju, tapi jangan lupa juga untuk pidi Pantai Mandora. Kemudian kalau mau pidi Alor juga jangan sampai lupa ya untuk berwisata di sejumlah tempat wisata yang ada di Alor, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, termasuk Bukit Cakrawala tadi ya, dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang ada di Kota Medan NTT yang sudah terkenal dan yang belum terlalu banyak terkenal ya, masih banyak yang tersembunyi yang belum masyarakat luas itu tahu. Jadi kota itu harus memanfaatkan media sosial sekarang ya untuk kasih tahu di masyarakat luas lagi bahwa di Kota Medaera itu ada tempat-tempat bagus yang bisa menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung ya. Nah, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 7 setelah berita perompak dari Rekupan jangan sampai kasih lewat ya, karena ada obrolan budaya mengenai menjaga akar budaya di tengah arus modernisasi ya. Seperti apa obrolan budayanya, pantau terus Perompak FM, Suara Budaya NTT.

jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tarian dua bolo sonde hanya jadi pertunjukan seni tradisional, tetapi Ju simpan makna mendalam buat masyarakat Lama Holot di Kabupaten Lembata. Itu tarian merupakan simbol rasa syukur atas hasil panen sekaligus penghormatan terhadap alam yang jadi sumber kehidupan masyarakat. Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Lusilame, Antonius, bilang, secara rafia kata dua berarti hutan atau rimba, sedangkan bolo berarti pujian. Dengan demikian, dua bolo dimaknai sebagai pujian kepada hutan atau rimba yang sudi olah jadi kebun dan kasih kesejahteraan buat para petani. Dia kasih tahu tarian dua bolo sonde talapas dari kisah peni dan laba yang diwariskan secara turun-temurun dalam budaya Lama Holot. Itu cerita mengisahkan pengorbanan peni yang kemudian menjadi asal mula tumbuhnya padi dan jagung sebagai sumber pangan masyarakat. Dalam setiap pertunjukan, nama peni dan laba jadi pengingat bahwa hasil panen diperoleh melalui kerja keras, kebersamaan, serta penghormatan terhadap alam dan leluhur. Pindah informasi berikut, Kabupaten Lembata dinilai memiliki peluang besar mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya, keunikan tradisi dan kehidupan masyarakat jadi modal kota tarik wisatawan yang mencari pengalaman berbeda. Ketua DPD Asita NTT Oyan Christian bilang, karakter wisatawan saat ini terus berkembang. Banyak wisatawan memilih destinasi yang menawarkan pengalaman autentik dan memiliki nilai budaya yang kuat. Menurut Oyan, keberadaan kampung adat, tradisi masyarakat, sampai proses pembuatan tenun ikat jadi daya tarik yang susah katong ketemu di daerah lain. Kekayaan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk wisata yang memiliki nilai jual tinggi. Dia kasih tahu wisata minat khusus sonde hanya mengandalkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman langsung yang diperoleh wisatawan saat berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu pelestarian budaya jadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata. Demikian berita perempat RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: Solo, RRI Digital. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua ya. Seperti yang tadi Beta suka kasih tahu, kalau ini malam ada obrolan budaya bersama dengan salah satu putra budaya NTT 2025, yaitu ada Kakak Dionis Desenri Kevianto Suwandi ya, yang akan bercerita banyak tentang menjaga akar budaya di tengah arus modernisasi ya. Dan sekarang Kotong Suter Umum bersama dengan ketumpung narasumber ya via Zoom ya, bersama dengan Kakak Dionis Desenri Kevianto Suwandi sebagai putra budaya NTT 2025. Selamat malam Kakak Dionis.
2: Selamat malam juga Kak.
1: Iya, bagaimana kabarnya Kakak?
2: Kabarnya baik Kak.
1: Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Kakak susun desi bok lah ya.
2: Iya Kak.
1: Oke, ini kalau boleh tahu, ini mungkin ada nama panggilan, sapaan yang lebih akrab begitu Kakak?
2: Oke baik, terima kasih Kakak. Halo warga NTT, selamat malam semuanya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Radio Pro 4 Kupang meluangkan waktu untuk bisa bersama saya lagi. Katong selama ini tunda-tunda terus ya Kak. Dan pada malam hari ini saya bisa luangkan waktu untuk bersama ngobrol terkait budaya dengan RRI Pro 4 Kupang. Baik, perkenalkan nama lengkap saya, Dionis Desenri Kevianto Suwandi, biasa dipanggil Kevin. Saya dari Manggarai, tempatnya di Ruteng.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Baik. Oke. Okay. Kakak Kevin, malam ini kotong bawa omong soal menjaga akar budaya ini di tengah arus modernisasi, dan ini juga sangat-sangat menarik ini. Nah, sebelum kotong bawa omong lebih jauh ya, Kakak Kevin, mungkin Kakak Kevin juga bisa kasih tahu begitu ya, seperti apa Kakak melihat ini ya perkembangan budaya di NTT, baik itu di kalangan generasi tua ataupun generasi muda ini.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya dengan melihatnya budaya di NTT, sebenarnya itu masih hidup dan masih kuat, terutama di kalangan generasi muda. Nah, ini mereka menjalankan adat itu sebagai bahasa dan kebiasaan budaya sebagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga bukan sekedar simbol ya Kak, tetapi dengan di kalangannya generasi muda, budaya ini masih ada, tetapi cara menjalankannya itu menurut saya itu mulai berubah. Di mana anak-anak muda sekarang ini hidup di era yang serba cepat lah atau terbuka gitu. Sehingga budaya kadang ini hanya muncul di momen tertentu, dan ini bukan budaya hilang ya, budaya hilang ya Kak, tetapi sedang mencari bentuk untuk agar budaya ini tetap relevan dengan zamannya. Kira-kira begitu.
1: Oke, okay. Kalau menurut dari Kakak Kevin sendiri ini, apa arti budaya dalam kehidupan sehari-hari generasi muda NTT ini?
2: Baik Kak, terima kasih. Berkaitan dengan budaya, arti di NTT dalam kehidupan sehari-hari, menurut saya juga budaya NTT itu sebagai pangan hidup dan identitas. Nah, di tengahnya banyak pengaruh dari luar, terutama dari budaya-budaya luar ya Kak. Budaya di NTT ini mengajarkan generasi muda tentang hal simpel saja ya Kak, itu cara bersikap dan cara menghargai orang lain dan cara hidup bersama dalam kebersamaan. Budaya ini bukan hanya tentang tarian atau pakaian adat, tetapi nilai seperti ya sopan santun, rasa hormat dan gotong royong gitu. Nah, kalau nilai-nilai yang dijalankan budaya justru ini membantu anak muda tetap kuat dan menghadapi perubahan zaman seperti sekarang ya.
1: Oke, tapi ini ada satu hal yang menarik juga ini sebagai putra budaya NTT 2025 ini ya. Kalau dari Kakak sendiri, ini pertama kali jatuh cinta dengan budaya NTT itu kapan dan lewat apa begitu?
2: Awalnya sih Kak, memang saya ini kalau sebenarnya tidak cinta sekali dengan budaya, tetapi dengan lihat-lihat sekarang itu Kak, karena lihat anak-anak muda sekarang ini, kalau menurut saya Kak, mereka lebih ketertarikan budaya luar, itu budaya budaya asing lah gitu. Dari ya salah satunya itu dari segi pakaian. Nah, saya di sini untuk ambil peran itu sebagai putar budaya, di mana ini saya menjembatani bahwa pentingnya berbudaya, karena budaya itu adalah identitas dan jati diri kita gitu.
1: Oke, nah sebagai putra budaya NTT 2025 dan juga sebagai perwakilan dari anak-anak muda ya, dan juga sebagai apa ya, menjembatani begitu ya anak-anak muda masa kini supaya lebih mencintai budaya. Mungkin ada pengalaman paling berkesan begitu dari kakak Kevin sendiri, yang kakak Kevin alami begitu terkait dengan adat ataupun tradisi NTT begitu, supaya menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain begitu.
2: Oke, baik. Dengan kemarin itu kan waktu pemilihan putra putri budaya Indonesia di Jogja, saya mengangkat sebuah tarian berasal dari Manggarai, itu tarian Caci. Mengapa saya angkat tarian ini? Karena saya melihat generasi muda yang ada di Manggarai ini, mereka melihat Caci ini hanya sebagai tontonan gitu. Tetapi Caci ini juga, tetapi di Caci ini kan mempunyai rasa, istilahnya kepunya kesan tersendiri, di mana Caci ini memiliki arti nilai filosofinya, itu salah satunya itu keberanian. Nah, di sini dengan urgensi saya kemarin itu bahwa Caci ini bukan sekedar tarian atau semacam tarian perang, tetapi memiliki makna filosofi, yaitu itu keberanian seorang laki-laki bagaimana menghadapi tantangan dengan cara ya memang Caci ini kak bertarung 181, tetapi di sini artinya bertarungnya itu bukan bermusuhan, tetapi adu ketangkasan itu adu keberanian lah, dan bagaimana ciri khasnya laki-laki sebenarnya gitu.
1: Iya, berarti ini ada nilai sportivitasnya juga di dalam tarian Caci ini. Setelah saling pukul ya, tapi setelah itu sudah ada apa ya, rasa untuk apa ya, bermusuhan begitu ya, ini sangat-sangat luar biasa. Dan selain tarian Caci ini, apa hal-hal paling khas begitu bikin katong semua itu ya, generasi muda sekarang yang sudah terpengaruh dengan budaya-budaya luar, langsung merasa ini suh NTT?
2: Oke, baik, terima kasih. Yang paling terasa itu keluargaannya kak, dan kebersamaan itu sih dari saya. Gimana kalau di NTT itu orang muda merasa dekat, mudah berbagi dan mudah menerima satu sama yang lain gitu. Dari cara menyapanya, dari kalau kita kumpul-kumpul gitu, makan bersama dan bermusyawarah yang sangat khas. Dan NTT ini punya kekhasan tersendiri gitu, dari yang sudah saya bilang tadi itu. Ya, dari cara sapa satu sama lain lah gitu. Terus ditambahkan dengan bahasa daerahnya gitu, dari tradisi adat yang masih terjaga, dan ini langsung memberi kesan kuatnya di bawah NTT itu benar-benar ada. Budaya itu masih sangat kental.
1: Benar, setuju sekali, nilai kebersamaannya dan juga saling menghormatinya itu yang masih selalu dijunjung tinggi masyarakat NTT ya, Kakak Kevin.
2: Ya, betul.
1: Oke, nah di tengah era digital sekarang ini Kakak Kevin ya, bagian budaya apa yang menurut Kakak Kevin itu terancam untuk dilupakan begitu? Mungkin ada tantangan-tantangan yang memang turut mempengaruhinya juga begitu.
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Memang di era-era sekarang ini rawan sekali akan terancam atau mungkin dilupakan budaya-budaya di NTT. Nah, di sini yang paling terancam itu menurut saya kayak itu dari daerah budaya daerah dan untuk budaya leluhur, seperti cerita rakyat atau mungkin petua adat. Nah, dulu nilai-nilai ini diwariskan lewat cerita dari orang tua dan tokoh adat. Nah, tetapi sekarang banyaknya anak muda yang lebih sibuk ke apa ya kak, dengan gawainya. Iya. Kalau tidak disikapi dengan baik, kita bisa kehilangan bahasa dan cerita sebenarnya yang menyimpan identitas sebagai kearifan lokal kita. Tentunya di sini dengan pengaruhnya budaya-budaya dari luar, nah anak-anak sekarang ini mereka akan lupa budaya aslinya, dia aslinya kita, terutama di NTT gitu kak.
1: Oke. Nah, media sosial ini bisa membantu melestarikan budaya NTT atau sonde kakak? Kalau memang bisa membantu, contohnya seperti apa ini?
2: Kalau menurut saya Kak, media sosial itu sangat membantu gitu. Karena memang sekarang ini kita anak-anak muda sekarang ini terpengaruh oleh media sosial. Tetapi kalau kita memikirkan lebih dalam, media sosial ini menurut saya sangat penting. Mana kita bisa promosikan budaya-budaya kita lewat media sosial kita tanpa mengurangi istilahnya Kak, arti dari budaya tersebut. Kita menyebarkan luas konten-konten budayanya, tetapi kita tidak boleh mengurangi arti dari budaya tersebut.
1: Okay. Berarti itu juga salah satu cara yang paling relevan begitu, yang paling sederhana yang bisa dilakukan ya Kakak Kevin.
2: Ya Kak, betul.
1: Apalagi dalam setiap postingan itu Koton juga turut serta dengan caption ya, dengan menggunakan bahasa daerah dan juga artinya begitu.
2: Betul-betul.
1: Oke, tapi ini sebagai perwakilan anak muda ini ya, bisa dibilang masih sangat muda dibandingkan dengan senior-senior yang lain ya, tetua-tetua yang lain begitu. Kakak Kevin pernah kok sonde begitu, merasa budaya NTT dipandang sebelah mata begitu. Dan bagaimana Kakak Kevin ini menyikapinya begitu?
2: Kalau menurut saya sih Kak, memang budaya di NTT ini apa ya Kak, apa budaya yang kita sekarang ini ada pandang sebelah mata, tapi menurut saya belum sih Kak, karena saya masih yakin dan percaya itu karena budaya ini sangat-sangat berdekatan dengan kita. Tanpa budaya Kak, kehidupan kita ini menurut saya ini tidak, ya istilahnya obrak-abrik ya Kak, gitu. Karena menurut saya ini budaya itu identitas. Nah, identitas ini identitas jati diri kita sebagai manusia, karena hidup berdampingan dengan budaya, dengan leluhur dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Oke. Nah, apakah anak muda NTT sekarang masih bisa dibilang peduli lah begitu, masih bisa dibilang peduli dengan budaya daerahnya, atau sudah mulai mengarah ke tren-tren sekarang, global, modern begitu Kakak?
2: Oke, baik. Anak muda di NTT memang sekarang Kak itu hidup di tengah arusnya globalisasi. Memang wajar kalau mereka mengikuti tren, tetapi tidak berarti mereka tidak peduli dengan budaya. Nah, banyak anak muda sekarang sebenarnya bangga dengan identitas daerahnya, hanya belum menemukan cara tepat untuk mengekspresikan diri dari mereka. Nah, ketika budaya ini dikemas secara kreatif dan sesuai dengan dunia mereka, anak muda justru sangat antusias dengan budayanya sendiri.
1: Okay. Nah, mungkin dari Kakak Kevin juga bisa spill atau berbagi begitu, mungkin ada cara yang tepat begitu, cara yang tepat untuk ketempung teman-teman, ketempung generasi penerus ini bisa mengekspresikan begitu ya, bisa kasih tahu budaya mereka begitu dengan cara yang tepat, relevan begitu, walaupun dengan cara yang sederhana dan juga sonde menghilangkan nilai dari budaya itu sendiri. Mungkin ada cara-cara tepat yang relevan begitu, yang paling sederhana.
2: Kalau menurut saya sih Kak, cara sederhananya itu kita lewat konten-konten edukatif, lewat media sosial. Nah, karena anak muda sekarang ini sangat dekat dengan gadget ya Kak, atau dengan perkembangan teknologi. Nah, di sini anak muda bisa manfaatkan teknologi ini sebagai alat untuk bagaimana ini budaya itu menyebarkan luas gitu. Terus anak muda juga bisa ambil peran dalam kegiatan-kegiatannya seperti festival budaya gitu. Mungkin dengan memang kita lihat anak muda sekarang ini mereka punya cara pergi, kok budayanya apa? Kita asiknya lebih nonton, tetapi mungkin mereka sulit untuk memperagakan. Dengan hal mudahnya menurut saya itu belajar itu saja kuncinya Kak. Itu tidak, kalau memang kita membuat sesuatu atau merencanakan sesuatu, belum tentu kita langsung instan, tetapi kita perlu belajar kak.
1: Oke, baik. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa ketika kotong mau melestarikan, menjaga kotong pung akar budaya di tengah arus modernisasi begini, ada yang bilang lu itu kuno, kamu itu kuno, begitu. Nah, menurut kakak, apakah anak muda itu harus kuno terlebih dahulu baru bisa melestarikan budaya, atau sebaliknya begitu?
2: Ya, memang betul sih kak, banyak anak-anak muda sekarang budaya itu dianggap kuno. Tetapi kita kembali bahwa sudah yang saya katakan tadi dulu, budaya itu sebagai identitas. Nah, kalau ada yang memang omong, ada anak muda yang bilang begitu, ya kita bisa, dari saya ke kita bisa dekati saja, itu bisa didekati saja bahwa memang betul budaya itu dianggap kuno oleh generasi zaman sekarang. Tetapi kita tahu bahwa budaya itu adalah identitas dan jati diri kita. Kita harus istilahnya promosikan budaya ini. Kita harus wariskan ke generasi, dari generasi ke generasi. Gitu.
1: Bahkan lewat kotong pung budaya sendiri juga, wisatawan dari luar negeri, wisatawan mancanegara, ya, itu malahan lebih tertarik dengan kotong pung budaya. Makanya kotong harus bangga begitu.
2: Iya, betul kak, betul.
1: Iya, dan kalau dari kakak Kevin sendiri, apakah modernisasi itu selalu menjadi ancaman atau justru bisa jadi alat yang kuat begitu untuk menjaga kotong pung budaya ini? Halo kakak Kevin.
2: Halo.
1: Iya, halo kakak Kevin.
2: Halo kak, halo.
1: Iya, kakak Kevin. Oke.
2: Okay. Oh sorry kak, jaringan kak.
1: Iya, tidak apa-apa. Faktor jaringan juga ini. Menurut kakak bagaimana ini? Apakah modernisasi ini selalu menjadi ancaman atau justru menjadi alat yang sangat kuat ini untuk menjaga ketempung budaya?
2: Oke, baik. Menurut saya, kak, modernisasi ini tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Sebaliknya, jika kita manfaatkan dengan baik, kemajuan teknologi ini justru dapat menjadi sarana strategis di mana untuk pelestarian dan pengenalan budaya. Media digital memang ya, kak, platform media sosial dan ruang kreatif daring dapat digunakan untuk kita mendokumentasikan kegiatan-kegiatan budaya. Nah, dengan mengedukasi ini dan mempromosikan budaya NTT secara luas tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya kan, seperti itu. Karena menurut saya itu modernisasi itu bukan sebagai ancaman, tetapi alat sebagai membantu kita.
1: Oke, berarti menjadi alat untuk membantu kotong untuk mempromosikan kotong pung budaya ya. Begitu ya. Dan tradisi apa yang memang membuat kakak itu wajib begitu dikenalkan ke generasi muda, khususnya kotong pung adik-adik yang masih kecil usia dini, supaya mereka juga terbiasa begitu ya, terbiasa dan juga mengenal, oh ternyata budaya itu seperti ini ya. Mungkin ada tradisi memang menurut kakak itu wajib untuk dikenalkan kepada generasi muda sejak kecil ini. Iya, halo kakak Kevin. Iya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ini faktor jaringan juga ya. Nanti katong akan coba terhubung lagi bersama dengan kakak Kevin ya, yang akan bercerita banyak menjaga akar budaya di tengah arus modernisasi. Sekali lagi buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang penasaran tentang kotong pung topik malam ini, menjaga akar budaya di tengah arus modernisasi bersama dengan kakak Kevin ya, sebagai Putra Budaya NTT 2025 ya, dan ada banyak hal yang kakak Kevin juga sudah cerita, sudah bagikan ya buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Setelah yang satu ini, nanti kotong kembali lagi bersama dengan kakak Kevin dalam obrolan budaya mengenai menjaga akar budaya di tengah arus modernisasi.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.

0: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Kotan sudah terhubung kembali ya bersama dengan Kakak Kevin ya sebagai Putra Budaya NTT 2025 yang tadi sempat terputus juga karena faktor jaringan ya. Halo Kakak Kevin. Iya, Kakak Kevin sudah bisa dengar bepung suara kah?
1: Bisa Kak, bisa.
0: Oke, baik. Oke. Kotan lanjut lagi ya. Tadi sempat terputus di tradisi apa yang menurut Kakak Kevin itu wajib untuk dikenalkan kepada generasi-generasi penerus ini ya sejak kecil begitu terkhususnya.
1: Halo?
0: Iya, halo Kakak Kevin. Halo?
1: Halo?
0: Iya, Kakak Kevin bisa dengar bepung suara?
1: Mungkin bisa diulang pertanyaannya, Kak.
0: Oke, tradisi apa ini, Kakak Kevin? Tradisi apa atau budaya apa sih yang menurut Kakak Kevin itu patut untuk diperkenalkan kepada generasi penerus ya, generasi muda sejak kecil begitu?
1: Gini,
0: iya, kepada generasi muda sejak kecil, budaya atau tradisi apa yang patut untuk diperkenalkan kepada mereka ini?
1: Oke, bisa dengar suaranya Kak?
0: Bisa.
1: Oke, baik Kak. Menurut saya pengenalan budaya itu wajib dimulai sejak usia dini, khususnya dari generasi penerus kita. Nah, gimana? Sejak kecil anak-anak perlu diperkenalkan dengan nilai, bahasa dan kebiasaan budaya. Ini agar mereka punya rasa memiliki, karena kalau sejak ini budaya sudah ditanamkan, maka ketika mereka tumbuh dan tumbuh besar, budaya itu tidak akan terasa asing atau dipaksakan mereka oleh mereka. Melainkan ini menjadi bagian dari cara hidup dan identitas. Ini sebagai bekal penting untuk generasi muda ke depan tetap mengenal dan mencintai budayanya sendiri. Dan meskipun hidup ini di tengah arusnya modernisasi kan, seperti itu.
0: Oke. Kalau untuk peran dari sekolah begitu, apakah sekolah sudah cukup berperan mengenalkan budaya kepada generasi muda begitu, Kakak?
1: Kalau menurut saya sih Kak, dari kalau pandangan saya sekarang ini sekitar ya 70% lah peran dari sekolah terkait untuk budaya ini sebagai mereka diajarkan untuk mengenal budaya. Tetapi mungkin di sini kita berupaya

0: bersama, berdoa bersama agar sekolah dan instansi-instansi lainnya bisa melibatkan mereka agar bahwa budaya itu penting di kehidupan kita atau kehidupan sehari-hari kita gitu. Seperti itu ya Kak.
1: Kalau dari keluarga seperti apa perannya ini untuk menanamkan nilai budaya sejak kecil ini?
0: Nah, kalau menurut saya ini dari keluarga lah memang kita harus tanamkan budaya itu dari sejak dini karena kita ini hidup di dalam lingkungan keluarga lah Kak gitu. Cara hal kecil hal sederhana saja sih Kak. Dengan cara kita sapa orang tua lah gitu, cara menghormati bapak, mama, kakak dan orang yang ada di dalam rumah lah. Seperti itu menurut saya agar apa cara menanamkan budaya seperti itu.
1: Oke, oke. Berarti peran dari keluarga dari lingkungan terkecil ini sangat-sangat mendukung ini supaya generasi ya, muda juga ya mengenal tentang budaya begitu.
0: Bahkan ini sangat dampak besar ya Kak. Kalau kita selalu dari keluarganya itu selalu kebiasaan-kebiasaan baik lah Kak itu. Bukan tidak mungkin kalau dia tumbuh besar itu dia akan terbiasa gitu.
1: Oke. Nah, budaya ini sangat banyak ya. Bahkan dari Manggarai saja itu sangat banyak apalagi kalau gabung ya, seluruh NTT. Iya, sangat-sangat banyak ini. Apakah budaya itu harus selalu asli atau boleh beradaptasi dengan perkembangan zaman ini?
0: Halo, Kak.
1: Iya, halo Kakak Kevin. Halo?
0: Halo?
1: Iya, Kakak Kevin. Halo. Bisa dengar bepun suara Kakak Kevin?
0: Aduh, jaringan ya, Kak.
1: Iya, kalau Kakak Kevin pun suara beta bisa dengar jelas. Kalau bepun suara Kakak Kevin bisa dengar?
0: Kalau halo?
1: Iya, terputus-putus kok Kakak Kevin?
0: Putus-putus ya, Kak.
1: Oke, oke. Ini kalau menurut Kakak Kevin ini ya, menurut Kakak Kevin apakah budaya itu harus selalu asli atau boleh beradaptasi dengan arus modernisasi ini, perkembangan zaman? Iya. Apakah budaya harus selalu asli atau boleh beradaptasi okay, ya. Atau boleh beradaptasi dengan arus modernisasi, Kakak Kevin?
0: Oke, okay, baik. Baik, mohon maaf Kak, jaringannya Kak.
1: Iya, tidak apa-apa.
0: Kalau menurut saya Kak, budaya boleh dan perlu beradaptasi dengan zaman, tapi nilai dasarnya itu tidak boleh hilang. Nah, bentuk luar biasa berubah, tetapi seperti kebersamaan dan rasa hormat yang kearifan lokal itu harus tetap dijaga. Dengan cara itu, saya yakin budaya terus ini hidup dan diterima oleh generasi muda sekarang. Intinya tidak mengurangi esensi aslinya Kak. Itu saja.
1: Oke, oke, baik. Nah, menurut Kakak ini, siapa yang paling bertanggung jawab menjaga budaya? Pemerintah kah, tokoh adat kah, atau anak muda kah, atau semuanya berkolaborasi bersama untuk menjaga ini?
0: Oke, baik. Kalau menurut saya Kak, ketiganya itu mempunyai peran. Peran yang itu sangat penting di mana pemerintah ini mendukung kebijakan ya kebijakan di mana mereka memberikan fasilitas. Nah, untuk tokoh adatnya itu mereka menjaga nilai dan aturan. Nah, tetapi untuk generasi muda itu punya peran sangat penting karena mereka lah sang penerus masa depan budaya yang sangat ditentukan oleh kepedulian generasi muda hari ini.
1: Oke, berarti anak muda ini adalah memiliki peran yang paling penting. Kalau untuk ya, tokoh adatnya itu mereka menjaga nilai-nilai adatnya, keaslian budayanya. Sedangkan untuk pemerintah itu yang menjadi pendukung begitu.
0: Ya Kak, seperti mendukung itu.
1: Oke, baik. Nah, kalau budaya NTT diibaratkan sebuah cerita ini ya Kakak Kevin. Bagian mana yang belum banyak diceritakan ke dunia luar ini?
0: Oke, baik Kak. Yang belum banyak diceritakan adalah itu nilai dan filosofi hidup orang NTT, di mana kita sering melihat tarian dan pakaian adat ini sebagai ya hanya sebagai tontonan semata, tetapi mereka belum mengetahui bahwa di balik itu punya makna yang mendalam, di mana hidup kebersamaan dan hubungan dengan alam dan mungkin dengan cara hidup juga ya kak, seperti rasa hormat. Nah, padahal disitulah letak kekayaan terbesar budaya NTT kan.
1: Oke, berarti itu nilai-nilai yang memang harus diperkenalkan kepada dunia luar, kepada masyarakat luas begitu ya. Baik, baik, baik. Oke, dan kalau boleh memilih ini ya, kalau boleh memilih satu pesan adat begitu atau nilai leluhur begitu ya, yang paling relevan hari ini apa itu Kakak Kevin?
0: Kalau boleh apa tadi Kak?
1: Kalau boleh memilih satu pesan adat atau nilai luhur begitu yang paling relevan, yang paling relevan hari ini apa itu Kakak Kevin?
0: Kalau menurut saya Kak, saya lebih memilih kebersamaan dan saling menghargai. Gimana budaya NTT mengajarkan kita bahwa tidak dijalani sendiri tetapi bersama-sama. Nah, kalau nilai-nilai ini benar-benar dipaham dan dijalankan, rasa cinta budaya ini akan tumbuh dengan sendirinya, Kak. Seperti.
1: Oke. Nah, ini ada satu hal yang menarik juga ya, Kakak Kevin. Kalau Kakak Kevin diberikan kesempatan begitu ya, untuk mengubah begitu ya, mengubah satu hal supaya budaya NTT lebih dikenal luas, apa itu? Iya, Kakak Kevin, kalau Kakak bisa mengubah satu hal supaya budaya NTT itu lebih dikenal luas, apa itu Kakak Kevin?
0: Kalau saya sih Kak, bisa mengubah hal budaya NTT itu lebih luas. Saya ingin mengubah cara bercerita tentang budaya itu sendiri. Selama ini budaya sering ditampilkan hanya sebagai sisi luarnya saja, yang dimana ada tarian, pakaian adat, atau upacara-upacara adat lainnya. Padahal di balik itu ada nilai-nilai yang filosofi yang sangat kaya. Nah, di sini kita memulai menyampaikan bahwa budaya NTT lewat cerita yang kuat, sederhana, dan menyentuh. Baik lewat media digital, mungkin dengan pendidikan, atau mungkin ruang publik. Nah, maka dengan orang tidak hanya melihat keindahan, tetapi juga memahami maknanya. Dengan begitu, menurut saya, memahami maknanya bahwa budaya NTT akan lebih mudah diterima, dihargai, dan mungkin bisa dikenang oleh generasi sekarang, maupun di dunia luar seperti ini.
1: Oke, baik. Nah, Kotong kan sekarang hidup di tengah arus modernisasi yang semakin kuat begitu ya, dengan perkembangan zaman yang semakin modern juga. Apakah sekolah adat itu perlu diadakan atau bagaimana ini Kakak Kevin?
0: Menurut saya Kak, harus sekolah adat itu sekolah harus diterapkan, karena itu yang sudah menurut pandangan saya Kak, zaman anak muda zaman sekarang itu mereka lebih tertarik lah budaya dari luar. Mereka melihat budaya aslinya itu hanya sebelah mata. Jadi semoga dengan apa, semoga nantinya dari upaya dari pemerintah, karena waktu saya SD dulu ada satu mata pelajaran yaitu namanya mulok, itu artinya muatan lokal, di mana mata pelajaran ini memuat sebuah pelajaran tentang budaya atau adat gitu. Semoga nantinya kedepannya ini akan diadakan lagi oleh sekolah-sekolah yang ada di NTT ataupun maupun di Indonesia gitu kan, supaya anak-anak muda itu lebih dekat dengan budayanya sendiri, lebih tertarik dibandingkan dengan budaya luar. Itu kan.
1: Oke, okay. Berarti memang sangat-sangat diperlukan ini sekolah adat ya Kakak Kevin.
0: Sangat diperlukan kan. Ya.
1: Baik Kakak Kevin, berhubung waktunya juga sudah sangat membatasi kotong ya Kakak Kevin, ini mungkin ada dua hal. Apa harapan Kakak Kevin sekaligus pesan ini dari Kakak Kevin kepada generasi-generasi muda ya supaya sonde lupa dengan akar budayanya. Harapan dan pesannya seperti apa dari Kakak Kevin ini sebagai Putra Budaya NTT 2025?
0: Oke, baik. Tentu yang pertama itu saya harapkan generasi muda NTT kedepannya itu menjaga generasi yang modern, cerdas dan terbuka terhadap dunia, tetapi tetap berakar pada budayanya sendiri, dirinya sendiri. Generasi muda yang bangga membawa identitas NTT kemanapun mereka pergi. Dan pesan saya, jangan malu jadi anak NTT. Boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan lepaskan akar budaya kita itu, budaya NTT. Karena disitulah identitas dan kekuatan kita berasal. Terima kasih.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak Kakak Kevin sudah bagi banyak hal di Pro 4 RRI Kupang ya tentang menjaga akar budaya di tengah arus modernisasi ya. Setuju sekali dengan Kakak Kevin, kotong itu sebagai generasi penerus generasi muda jangan pernah malu walaupun kotong hidup di zaman yang semakin modern ya. Tren-tren luar semakin masuk ke kotong pembudaya, tapi jangan sampai kotong kasih hilang kotong pembudaya begitu menghidupkan budaya luar. Tapi kotong harus lebih menghidupkan kotong budaya begitu dari budaya luar. Oke, okay. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Kakak Kevin ya, selamat malam, sukses selalu ke depannya. Iya, salam budaya Kakak Kevin.
0: Salam budaya.
1: Iya, salam budaya Kakak Kevin. Iya. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyon, Kakak Nona semua, ya. Demikian tadi kotong obrolan bersama dengan Kakak Dionis Desenri Kevianto Suwandi ya. Dan biasa disapa Kakak Kevin yang sudah bagi banyak hal tentang menjaga akar budaya di tengah arus modernisasi. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyon, Kakak Nona semua, jampi mana-mana dulu karena sesando malam masih terus menemani Bos

Leluhur masyarakat Manggarai Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut kepercayaan animisme, mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Secara animisme, leluhur orang Manggarai Timur menerjemahkan keberadaan Tuhan dengan berbagai lambang-lambang, baik yang ada di kain tenun sulam maupun di berbagai motif lainnya, seperti rumah adat dan berbagai ritual-ritual adat. Untuk mengenang dan melambangkan kehadiran sang pencipta itu, leluhur Manggarai Timur yang tersebar di pelosok terpencil menenun kain sulam bermotif mata manuk atau mata ayam. Mereka percaya bahwa cahaya Tuhan atau mata Tuhan yang memberikan mereka terang. Memang mereka tak melihat mata Tuhan, tetapi mereka melambangkan dengan mata manuk. Motif mata manuk yang ada di kain sulam sesungguhnya melambangkan mata Tuhan.

digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun, mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun saat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Tradisi mamat, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di okomama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala, dan sampai saat ini masih

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Rompa dari Kupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ketemu daerah Indonesia kan terlalu beragam dengan depan kesenian daerah ya. Dan salah satunya ini mengenai tarian yang turun-temurun diwariskan di suatu daerah sampai menjadi bagian kebudayaannya. Salah satunya adalah tarian Tanggai. Siapa yang tahu tarian Tanggai ini berasal dari daerah mana ya? Nah betul sekali ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata tarian Tanggai ini merupakan salah satu tarian dari Sumatera Selatan ya. Dan tari Tanggai ini berfungsi sebagai tari persembahan buat tamu undangan. Gerak tangan yang lentur menunjukkan rasa terima kasih atas kedatangannya. Tarian tradisional ini diiringi lagu Gending Sriwijaya. Kemudian ada juga tari Andun dari Bengkulu ya, yang dibawakan saat pesta pernikahan. Ini tarian berfungsi sebagai wadah perkenalan muda-mudi dengan iringan kulintang. Dan kemudian ada juga tari Malemang ya, yang berasal dari Kepulauan Riau. Wilayah asal bahasa Indonesia ini diperkirakan sudah mengenal tari Malemang sejak abad ke-12. Di Kepulauan Riau, tari Malemang semula merupakan persembahan bagi raja yang beristirahat. Setelah kerajaan runtuh, tari Malemang berubah fungsi menjadi hiburan rakyat.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Panbalang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Ayo.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian?
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang.

0: tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Panbalam tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Panbalang tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
2: Jangan salah menilai, Pak Klian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
0: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Panbalang tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan, tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
0: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Panbalang tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
2: Paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli, daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
2: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
2: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriatnya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa, Beli?
2: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Is, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
2: Loh, boleh Beli minta evilnya dikit aja.
4: Ya boleh lah, Beli. Asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
2: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Klian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing, agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Itu dia Pak Klian, tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda, Pak Klian.
1: Panbalang tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
2: Maaf, Pak Klian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran, Pak Klian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
2: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda, dan Tiang masih ada penawaran lagi, Pak Klian.
5: Penawaran apa lagi, Panbalang tamak?
3: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada

0: bandilan ini. Tiang berani bayar 500 ribu.
1: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500 ribu. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Pandalang tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Pandalang tamak terbebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Pandalang tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Pandalang tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur.

0: dengan genta dan sekar setaman seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balik dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar, Lohyan.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daja.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ah.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkongan

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Pembalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pembalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang-langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata, mayat Pembalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Pembalang Tama. Walaupun

0: jadi ala kaya di.
1: Suku Lamaholot merupakan salah satu suku di Nusa Tenggara Timur yang menghuni sebagian besar Pulau Flores, Pulau Adadara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Lamaholot berasal dari kata lama yang berarti kampung dan holot yang artinya bersambung. Sehingga Lamaholot diartikan sebagai kampung yang bersambung-sambung. Orang Lamaholot memiliki tradisi oreng yang dijadikan nyanyian pemandu tari-tarian adat pada upacara kebudayaan. Oreng dikenal sebagai nyanyian berisi narasi bertemakan kisah atau peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya. Panjang pendeknya kisah dalam nyanyian naratif oreng sangat tergantung pada penuturnya sesuai dengan kondisi, waktu, tempat, dan situasi penuturnya. Sebagai salah satu nyanyian rakyat dan hiburan, oreng adalah tradisi lisan yang mengandung karya seni tinggi, berisi ide-ide, gagasan, berbagai pengetahuan tentang alam semesta menurut persepsi budaya masyarakat Lamaholot. Juga ajaran moral keagamaan dan unsur-unsur lain yang mendukung

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lu lihat ini dong. Mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, "Hore, Suresmi jadi pengendara."
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas ke tompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh Sony boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Masih dari kawasan Tumpelo 8, perempat dari Kupang, Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua masih bersama Daten ya, yang menemani semuanya. Dan satu lagu tadi dari Kakak Cemos ya, judulnya itu Tagal Sapele ya. Itu lagu menjadi awal dari ketemu kebersamaan di malam hari ini di Basenggol Salam, perempat dari Kupang yang suhadir kembali lah ya, untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau bergabung. Su tak lalu bisa ya di line telepon 0380 833 499, dan juga bisa telepon di nomor WA-nya perempat dari Kupang ya di 0811 3820 1043 ya. Karena kalau tempat Basenggol Salam malam ini akan hadir menemani semuanya selama 2 jam ke depan, dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Yang mau bergabung setelah lalu bisa, jadi mari kotong seru-seruan ya, kotong bercerita rame di Basenggol Salam ya. Nah, ternyata sudah ada yang bergabung di WhatsApp-nya perempat dari Kupang. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Shalom. Selamat hari Minggu. Kadaten yang ganteng, tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
0: Amin.
1: Ada makan sirip pinang nih kakak saya.
0: Betes onetanya.
1: Ini ada lidah agak telur. Nah, oh, ini begitu. Ada makan sirip pinang kakak saya. Hmm. Nah.
0: Tapi soalnya mabok sirip pinang toh.
1: Soalnya kakak ini ada tadi ada ini adong ada data antar sirip pinang untuk tanggal 26 nih, saya jadi juru bicara di Kilo 17.
0: Acara ini ya, pernikahannya?
1: Iya, iya. Ini laki-laki datang bawa-bawa omong dengan ketong.
0: Kalau kalau oko mama, kalau sudah sampai di tangan, tuh itu berarti sudah bisa tolak ya?
1: Saya bisa kakak, apalagi begini, kalau adat orang timur, ini saya belum pernah cerita dengan ini kakak Daten. Adat orang timur ini kalau dia ingin sesuatu, dia bawa siri pinang, kalau kita tidak tulus, pinang siri makan buang, kotong buntaling lidana, kapur makan buang.
0: Oke.
1: Jadi kalau macam ke, saya ada minta tolong dengan kakak Daten. Saya mau tanpa siri.
0: Iya.
1: Tapi ketika saya sampai, kakak tidak tulus dengan saya. Kakak makan itu pinang dengan siri, nanti kapur makan buang ini lidah nak kakak.
0: Oke, seperti itu.
1: Iya kakak. Jadi kalau botong sudah orang timur sudah bawa tanpa siri atau loe orang bilang dengan tulus hati, tapi kita tidak, kita sudah bawa tanpa siri, tapi mereka makan tidak tulus. Mereka pun lidah kapur makan buang nak kakak.
0: Oke, sampai luka nanti ya?
1: Nanti luka kakak. Luka berarti itu tanda nomor meminta maaf nak kakak.
0: Oke, baik. Kalau meminta maaf itu nanti bawa ini oko mama leh.
1: Iya, itu mesti begitu kakak. Iya.
0: Baik. Oke, memang masih tetap dijunjung tinggi ya, kotong mengadat istiadat ya, apalagi ini atau nipameto ini.
1: Iya, kalau orang subau tanpa siri, su kotong sudah terima, itu harus tulus kakak nak.
0: Iya.
1: Nah, kalau kotong serong-serong, oh masalah sudah kakak.
0: Iya.
1: Besok-besok kotong pun anak cucu yang kena.
0: Iya. Baik. Dan beta juga percaya hal itu .
1: Iya.
0: Ketika oko mama su sampai dengan siri pinang dong, itu.
1: Iya.
0: Merupakan suatu hal yang apa ya, ketika membawa
1: sakral.
0: Itu tuh, itu memang sakral dan juga memang bentuk apa ya, menghargai begitu.
1: Iya, penghargaan. Iya kakak.
0: Baik. Oke deh, ini mau dengar lagu yang mana?
1: Ada lagu apa kakak sayang?
0: Di sini ada yang judulnya Aijo Mama Santai Cinta, Aano Odi Harus Esa Sue Esa, Jujur Saja, Pekat Dirai Hawu, kemudian...
1: Ah, itu Sabu kakak.
0: Sabu saja, oke.
1: Okay. Anak mantu orang Sabu, nah.
0: Iya.
1: Jadi harus sekali-sekali minta anak mantu terkelado dari Liae, nah.
0: Baik. Oke, okay, salamnya buat siapa ini?
1: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak Daten sehat, Tuhan Yesus memberkati kakak. Pulang hati-hati di jalan. Titip salam hormat dan salam santun kami sekeluarga untuk Natana di rumah ya.
0: Iya.
1: Matana ya. Ya, baik, lanjut salam su Natana.
0: Silakan, silakan.
1: Salam yang pertama untuk Maie, selamat malam. Ada kakak Danker, ada Bapak Dan Dion Lasi. Ini Bapak Dion di Hane, Abang John di Takari, Sandy Iu, Mama Del. Ada kakak di Kuafi Uni, kakak Odi ya?
0: Iya, kakak Odi.
1: Kakak Odi. Ada Om siapa lagi bisa lupa nih, Om Ako di Manubelon kalau tidak salah ingat ya kakak.
0: Iya.
1: Kakak Melani, Mama Jesse, semoga sehat selalu. Kakak Merva Neno di Ekateta, Bung Melki di Camplong. Selamat malam Bapak, kakak sayang. Yang terakhir untuk ini kakak Cecilia Kaja. Ada siapa lagi nih kakak Melani nih, su hilang di mana nih kakak Melani. Terakhir untuk kakak Saka di Pareti, semoga sehat selalu. Plus minus untuk Mama Cantika di Konino sakaka.
0: Bye.
1: Yang lain lupa nah, nanti besok nih kakak.
0: Oke.
1: Okay. Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: Jauh di mata dekat di.
0: Cakep.
1: Jauh dirindu dekat di doa. Semoga kadaten tetap ganteng. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam kadaten.
0: Salam, terima kasih ya Opa Miller dari Oepura sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam.
2: Selamat malam kakak.
0: Iya, selamat malam Ju.
2: Minami amau.
0: Iya, iya ma amau. Nadu kena deh.
2: Di ma.
0: Nadu.
2: Nadu ha bu amai.
0: Iya, nadu kena deh. Pika.
2: Ah, nadu kena raya.
0: Iya, pika kok nara.
2: Danker tinel baki.
0: Oh kakak Danker, ya ampun setelah sekian lama nih. Ini musim sudah ganti berapa kali ini baru muncul?
2: Ini ketong baru mimpi bae ini kakak. Setiap malam kalau mau bergabung itu susah sekali kakak.
0: Jadi selama ini mimpi buruk?
2: Itu mimpi buruk parah sah. Karena jari sampai keriting. Biasanya tembus-tembus. Hanya kemungkinan tadi karena opa penglewat. Karena nama kedua disebut, ini dia langsung masuk. Memang kalau opa pun kata-kata ini memang terlalu.
0: Habis mimpi buruk, padahal cuci muka kosong deh. Ya toh supaya nah, jangan menghantui kotong pikiran toh dari itu mimpi buruk. Biasa kan begitu toh, kalau kotong habis mimpi ya kotong cuci muka, nanti kotong selupa itu mimpi.
2: Soalnya kotong cuci muka, kotong langsung pegang di telinga sekarang.
0: Oh pegang telinga, yang betul sah.
2: Pegang telinga dia langsung mimpi buruk hilang.
0: Yang betul sah, ini kita serius.
2: Betul kata.
0: Pegang telinga.
2: Pegang telinga, bangun tidur langsung pegang telinga kakak.
0: Oh nanti kita coba doi. Semoga kita dapat.
2: Kakak mimpi buruk, bangun duduk langsung pegang telinga.
0: Itu pegang telinga sah, soalnya ada tarik kok apa kok.
2: Ah soalnya pegang sah kakak.
0: Dua-dua telinga.
2: Bukan dua-dua.
0: Baik.
2: Pokoknya pegang dua-dua, sebetulnya mimpi buruk dia akan berlalu.
0: Kakak. Kalau mimpi baik?
2: Kalau mimpi baik, kakak pokoknya bangun duduk, nah berdoa.
0: Oke deh. Berarti mimpi buruk sana perlu berdoa lah eh.
2: Kamu perlu berdoa lah kakak, karena dia buruk nah.
0: Ah wih, seharusnya buruk, kotong doa tolak ah.
2: Kan nah, itu kotong tolak pakai telinga tuh kakak.
0: Wih.
2: Pegang di telinga, itu buruk biarlah dia pergi, jangan ada yang mendengar lah tuh kakak.
0: Oh begitu, jadi doa baik ini yang perlu doa, doa tolak eh.
2: Doa tolak.
0: Oh mimpi baik doa tolak.
2: Eh, kok salah itu? Memang salah, lu itu sampai salah ini dengar nih.
0: Oke deh. Baiklah kakak Danker, ini mau dengar lagu yang mana kakak Danker?
2: Ini ada lagu apa kakak yang tersedia?
0: Di sini ada Aijo Mama, Santai Cinta, Aano Odi Harus Esa Su Esa, Jujur Saja, Ade Nona, Beto Malapare, gonta ganti, tipu-tipu, ini irama Luffy ini kalau tipu-tipu. Kemudian ada juga katong basudara.
2: Nah, sudah katong basudara, kakak.
0: Katong basudara, oke. Baik, salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya berapa orang, kakak? Karena ini dia selama sonde masuk nih.
0: 7 dong.
2: Dia kayaknya harus... Oh, 7, kakak. Oh, nah yang orang pertama buat Bepung Opa, terima kasih Opa. Opa pun suara nih memang masih melenting. Beta masih tunggu Opa di Nolbaki.
0: Oke.
2: Okay. Kapan kalau Opa datang ke Hutan Muti, pokoknya info saya. Itu beta langsung jemput Opa nah.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga yang kedua buat Bapak Mai yang jaga Pan Muti. Tahu Bapak Mai kalau dengar nah kasih cepat jari itu karena Opa kemungkinan ada tunggu Bapak Mai pun suara nah. Yang kedua buat orang Takari, yang ketiga buat orang kaum Miki, yang keempat ini beta main satu-satu rata kakak.
0: Baik baik.
2: Karena kalau sebut satu persatu maka beta yakin ini akan cukup.
0: Ketom buka siaran ulang le.
2: Ketom buka siaran ulang nak kakak. Apalagi dia ada tahan-tahan tuh begini
0: makanya, lama. Makanya ini malam ketom sana tutup siaran, ini ketom lanjut sampai buka siaran jam 5.
2: Oke kakak yang terakhir, salam sapu rata sa untuk semua yang lagi dengar. Semoga ini malam kita terhibur. Ingat kalau memang mimpi buruk, nah bangun pegang telinga. Kalau memang mimpi baik, bangun pegang sapu dada, bilang terima kasih.
0: Oke.
2: Oke, salam selamat malam kakak.
0: Salam selamat malam, terima kasih kakak Danker ya. Dari Panmut. Noel Baki ya sudah bergabung. Halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
3: Jadi mata dekat itu empat selalu di daraku.
0: Hanya satu, saya ini ketemu Bapak Dion dari Hane.
3: Iya, kakak sayang.
0: Kabar baik kok Bapak Dion?
3: Kabarnya begitu baik.
0: Amin. Tadi Opa Miller nih ada Malay Siripinan, Bapak Dion juga kok, Puan Manus ini malam.
3: Puan Manus dari tadi kak.
0: Oh sudah dari tadi.
3: Makan Siripinan lah tempat untuk Puan Pat.
0: Pikarja bawa Puan Manus ke Sonde?
3: Harus kak, itu harus kak.
0: Oh itu harus eh?
3: Iya kak. Orang timur biasa tidak makan Siripinan, kerja tidak maju kak.
0: Oh, oke, okay. Berarti itu salah satu penyemangat juga?
3: Ya, salah satu... Tarang mata kakak.
0: Oh kasih tarang mata juga ya?
3: Itu sudah.
0: Oke, okay. Beta pernah makan tapi beta mabuk. Mulai dari itu besoknya barani le bapak.
3: Mulai
0: beta...
3: dari kakak kecil mengkali tidak mau kakak.
0: Beta bermain dengan pinang sa.
3: Itu sudah.
0: Kalau beta campur tambah dengan sirih le, dengan kapur le maka selamat.
3: Keringat naik kakak.
0: Itu jadi pemabok lebih dari mungkin. Oke deh. Berarti setiap hari kalau mau pergi kerja bawa ini Puan Manus ya?
3: Harus bawa ini alukosu kakak.
0: Alukosu?
3: Iya kakak.
0: Oh, oke. Okay. Alukosu? Oh tanpa tumbuk tuh kok?
3: Tidak tidak kakak. Soalnya saku kakak.
0: Oh saku. Oh itu. Oh iya betul. Itu namanya alukosu.
3: Saku yang namanya alukosu kakak.
0: Oh. Oke, oke. Itu alukosu itu terbuat dari ini kok?
3: Dari selimut kecil atau kain kecil atau berupa tas juga bisa.
0: Iya, iya, iya, iya. Tapi yang Bapak Bapak Dion pakai yang memang ciri khas ya?
3: Iya, itu ciri pinang, tembakau, kapur, pakai itu harus.
0: Sebelum sonto nasi berarti ini dolo Puan Manus dolo ya? Oke okay deh. Baiklah. Baik Bapak Dion, ini mau salamnya buat siapa?
3: Yang pertama lewat ini tadi kakak siapa?
0: Kakak Danker dari Noel Baki.
3: Kakak Danker salam kenal dari Bapak Dion di sana. Yang berikutnya orang pertama Bapak Dile. Selalu salam terima kasih atas tenggolam Bapak Dile. Yang berikutnya ada Bapak Daniel Nasi. Ada juga Bapak Yehuda Dioniko juga, selamat malam. Ada Abang John Takari, Abang Non Samplong, ada Saka juga, ada Miki Campong juga, ada Juhi di Molte, ada Dani di Batu Luli, Firi di Kampung Soe, ada juga Kantaer, ada putra member dan ada Pak Isila, Imad Patuludi, ada juga Mama Jeki di Lelogama, ada Mama Aileen di Kiki, ada juga Melani juga, ada Mama Anita, ada juga Ella di Alap, buat semua-semua kakak.
0: Okay.
3: Tak lupa juga buat Bapak Maya di Permuti, selamat malam.
0: Baik.
3: Buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, sampai dituntas nanti kebulan, hati-hati kakak.
0: Oke, okay, terima kasih. Salam. Bapak Dion dari Hanexu bergabung di Kota Melen Telepon. Kota dengar dulu dua lagu yang berat yang putar, salah satunya dari daerah Sabu yang dinyanyikan oleh kakak Martin, Pekete Raihau.

0: Hokda merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Aduh, ini botol plastik dan kain percah sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
2: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
1: Betul, Ju, Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
3: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: semua. Satu lagu ya dari ketemu kakak Jackson Seran ya, yang berkolaborasi dengan kakak Adim ya, kakak Johan Reza dan juga kakak Silet Open Up. Judulnya Katong Basudara. Katong semua memang basudara. Jangan ada perselisihan. Jaga katong pun keharmonisan begitu antara satu dengan lain. Jangan terpengaruh dengan orang lain pun omong begitu eh. Yang sudah bergabung lagi di Kota Mbak Senggol Salam, Perempat Daerah di Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Selamat malam Anait.
0: Selamat malam Ju Anait.

0: Pulang kakak, ada kasur sedikit kakak, langsung pulang. Soalnya kan rumah kosong kakak jadi.
1: Oke deh, baiklah. Kalau begitu, berpikir mau gacor sampai pagi.
0: Ini yang nikah ini marga di muka kak.
1: Baik baik. Dohau mana? Dohau mana?
0: Iya.
1: Iya. Abang John.
0: Ya kakak.
1: Ini mau dengar lagu yang mana, Abang John? Di sini yang masih tersisa tuh Aijo Mama, Santai Cinta, Ano Odi Harus Esa Sui Esa, Jujur Saja, kemudian
0: Jujur lagi. Saja kakak.
1: Jujur Saja, oke. Okay.
0: Ya itu bilang, katakanlah, katakan sejujurnya.
1: Tapi bukan itu lagu, oh. Ini beda.
0: Oh iya, beda. Nah.
1: Kalau lagu begitu di Pro 1 kakak.
0: Oh iya memang. Istilah bilang tes-tes saja kakak.
1: Oh begitu. Oke. Okay.
0: Ya kakak.
1: Ini apa lagi gantungan kecil yang biasa taruh. Tadi beta lupa ya. Dia pun nama Alukosu.
0: Alukosu. Kalau ini ya itu bahasa kasar yang bilang Alukosu kakak. Kalau bahasa Indonesia asli itu bilang ini saku siripinang.
1: Saku siripinang.
0: Iya kakak.
1: Oh, oke okay. Alukosu. Itu biasa Abang John pakai juga.
0: Ini kan ke sendiri yang kakak itu belum bisa pakai, tapi ya ke seandainya ke di kerja kebun itu harus pakai kakak. Soalnya kan ada siripin, persiapan siripinang untuk ke kerja capek-capek ya bisa mahal itu kakak.
1: Betul betul betul betul. Berarti kalau berarti sama dengan Bapak Dion. Bapak Dion kalau mau pi kerja itu pasti bawa nah Alukosu.
0: Iya iya memang betul kakak.
1: Oke deh. Tapi kalau untuk mau pakai itu Alukosu tuh itu kotong. Ini kan ada kiri dan kanan. Itu Alukosu tuh soalnya ada aturan khusus begitu. Kok harus di kiri, kok harus di kanan, kok? Atau sama, sah?
0: Hela umone.
1: Oh, hela umone.
0: Iya, oh, yeah. Okay. Kiri atau kanan sama saja.
1: Oh, sama saja.
0: Iya, yeah, kakak.
1: Baiklah. Oke, deh, Abang John. Mau salamnya buat siapa?
0: Salam yang pertama buat Opa Miller, kakak saya yang punya pura, kakak Dewi yang punya saok, Om Dan yang punya Wenlasi, kakak John dan kakak Milky yang punya camplong, kakak Poni yang punya mutis, terus ini Mama Jess yang punya lelogama, kakak Pindu yang punya teta, kakak Saka yang punya periti, terus ini Mama Anita yang punya teta, kakak Firi yang punya soe, kakak Firi yang punya merdeka, terus ini Bapak Dion yang punya aneh. Terus ini Mama Cantika yang punya Polino, kakak ini Dani yang punya Batu Luri, terus ini kakak Lelita yang punya Batu Plat, ini Tari Nomjen yang punya Ogo, terus ini Mama Ailin yang punya Niki-Niki, Mak Ia yang punya Panmuti, yang dari Panmuti ini siapa lagi kakak?
1: Panmuti ada Bapak Mak Ia dengan juga kakak Danker.
0: Ya ini buat kakak Danker yang bersama dengan ini Mak Ie di Panuti, terus ini kakak Udi yang punya OPU, Adi Apriana yang punya ini Aprila yang punya BJ Takari, terus ini kakak Irn yang punya Nefonono, singkat borong semua saja kakak Daten.
1: Oke, terima kasih.
0: Yang terakhir buat kakak Dateng, sabar pulang hati-hati dan tiba di rumah dan selamat, makasih, salam.
1: Terima kasih, salam. Abang John dari Takari sudah bergabung ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol, salam.
2: Selamat malam yang mulia.
1: Selamat malam juga, Anyong Haseo.
2: Terima kasih, Kak Dateng. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga. Tahu kosong ya, tadi beta pakai bahasa apa?
2: Itu pakai bahasa ini Niki-Niki.
1: Oh Niki-Niki. Anyong Haseo. Itu Niki-Niki.
2: Itu bahasa Niki-Niki.
1: Oh bahasa Niki-Niki ya.
2: Itu sekadar.
1: Kayaknya kita harus ini penelitian lebih lanjut lah ya. Itu bahasa Korea.
2: Itu bahasa Niki-Niki ya.
1: Bahasa Korea yang kita tahu satu-satunya cuma itu sah. Anyong Haseo.
2: Oh, kedaten.
1: Ya.
2: Ini apa suara perempat sejelas, Kak?
1: Oh, kalau tadi?
2: Sudah seputar lalu sih baik.
1: Memangnya ada masalah sedikit kok, Mama? Kapan itu?
2: Iya, kamu ada gangguan.
1: Kapan itu, Mama?
2: Yang kap malam SMS kedaten itu yang kalau putar lagu kan suaranya tidak kedengaran.
1: Tapi kalau siaran ini Mama dengan

0: Sebenarnya dari pagi, pagi tadi kok atau?
1: Ya.
0: Ke mana? Dari pagi tadi.
1: Tadi ini apa Prodang itu justru agak baik sudah pokoknya malam itu dengar ini jelas.
0: Oh, oke, berarti ada gangguan sedikit tadi ya.
1: Iya. Pokoknya kita putar lagi justru dengar ini jelas, Kak.
0: Oke deh, baik. Terima kasih informasinya, Mama. Pokoknya kalau ada masalah begitu langsung WA sama Mama.
1: Iya, Kak Daten.
0: Supaya kotong langsung ini ambil tindakan memang.
1: Iya, Kak.
0: Oke deh. Ini Mama Aileen mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Aijo Mama.
1: Sama.
0: Ya?
1: Sama itu, Kak.
0: Yang pertama,
1: itu,
0: oke. Baik, salamnya buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Bapak dan Kak Ustaz di Pura. Selamat malam, Awit. Semoga Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat. Yang berikut buat Mama Aileen yang tersibuk mau cari Piala Dunia. Selamat malam. Buat Bapak dan Elasi, Bapak Jonane, Mak Foni, Mak Jesse, Kak Udi, Kak Joy, Kak John Takari, Kak Tiri, Kak Belki, Bapak Dam, Kak Damker, Bapak Maye, Bapak Nehemia, Kak Saka, Kak Reflan, Adi Melani, Ibu Nagati, Kak Dani, Ibu ya, Mak Ima, selamat ulang tahun. Terus buat Kak Nana, Kak Isan, Kak Satuveno, Otomon, Bapak aku di Manobelon, pokoknya salam kompak buat semua yang lagi pantau perempat malam ini. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Buat yang bertugas, semangat selalu Kakak Daten.
0: Oke. Okay.
1: Kekuatan, kesehatan, dan keluarga juga tetap diberikan kekuatan dan kesehatan selalu Kakak Daten.
0: Baik.
1: Terima kasih Kakak Daten yang baik hati. Salam, selamat
0: Salam,
1: malam.
0: Terima kasih. Selamat malam ya. Mama Aileen dari Niki Niki sudah bergabung tadi ya. Dan kota dengar lagi dua lagu yang berarti putar. Ada salah satu dari Kakak Niken Soge yang berkolaborasi dengan Kakak Tian dan juga Kakak Gaby. Jujur saja.

Lyrics and Beatrice Wemau. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk saling apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, satu lagu dari daerah Marasi, ketemu kakak Ibu Nesano yang menyanyi lagu Aijo Mama. So ada lagi yang bergabung di ketemu lain telepon di Basenggol Salam, perempat dari Kupang. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Dengan siapa dari mana ini?
1: Dengan Bapak Dan, kakak.
0: Bapak Dan dari Oenlasi ini.
1: Ya.
0: Iya, kabar baik kok Bapak Dan?
1: Kabar selalu baik, kak.
0: Amin. Bapak Dan kalau mau pi tetangga dong, mau pi ada kegiatan-kegiatan begitu, atau ada mau pi kerja begitu, Bapak Dan bawa alukosu ke sonde.
1: Ada bawa, kak.
0: Ada bawa, selalu bawa, eh?
1: Ya, selalu bawa. Kita orang timur harus selalu ini alukosu.
0: Oke, baik-baik. Harus selalu dibawa itu, eh?
1: Ya.
0: Apalagi kalau pas ketemu kawan di jalan, tinggal minta kapur, minta pinang, kotong su ada, tinggal saling berbagi.
1: Ya, sudah.
0: Mantap sekali. Iya, Bapak Dan mau dengar lagu yang mana? Di sini masih tasih satu, Santai Cinta, Ano Odi Harus Esa Sui Esa, Adenona, Jai Beto Malapare, Gonta Ganti, Tipu-Tipu dari Kakak Fendi, Irama Lufut. Mau yang mana?
1: Yang terakhir.
0: Yang terakhir saja. Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Bapak Miller. Selamat malam atas tinggalannya. Yang berikut buat Mama Aileen di Miki-Miki. Bapak Dion. Abang John. Udi di Kokriu.
0: Iya.
1: Dewi di Molteng.
0: Dari
1: nom Dene di mana kakak?
0: Oye Bobo.
1: Dari nom Dene di Oye Bobo. Yang berikut Cindy Iu di Ateta, Mama Anita juga. Yang berikut buat ini Diri di Kampung Aman Soe. Mama Gisi di Lelogama. Iu di Esau. Mama Glenn.
0: Oke. Okay.
1: Berikut buat Dani di Peluli. Wilky di Tamplong. John Tamplong. Pak Istila. Ingatnya buat semua.
0: Oke. Okay, terima kasih.
1: Buat kakak yang bertugas. Sebentar pulang hati-hati. Salam.
0: Salam. Terima kasih Bapak Dan dari Oenlasi. So, bergabung kalau di WhatsApp-nya perempat dari Rekopan. Selamat malam buat Kakak Daten dan semua kru. Mama Centika mau Basenggol Salam buat Mbak Isila, Bung Miller, Bapak Yoka, Bapak Saka, Bung Valdes, Mama Glenn, Mama Ima, Mama Rian, Kakak Nana, Abang John, Kakak Yuven, Kakak Foni, bersama suami, Kakak Joey, Kakak Alina, Mama Madi. Pokoknya buat semua saja ya. Buat Kakak Daten, salam. Salam buat keluarga dari Mama Centika di Kuanino. Terima kasih Mama Cantika sudah bergabung, dan nanti di sesi kedua Daten kembali lagi ya, setelah beberapa nomor lagu yang mau Daten putar. Untuk itu pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

Barat terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu, patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.

melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Bawa Aku Rindu merupakan salah satu lagu dari kakak Ferry Tangguh bersama dengan teman-teman Sumbare Family ini ya. Masih di Basenggol Salam Perempat dari Kupang di sesi kedua, datang temani sampai di jam 11 malam. Yang mau bergabung masih terlalu bisa di 0811-3820-1043. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana ini?
1: Ini dengan orang Fatu Venu.
0: Orang Fatu Venu?
1: Iya.
0: Eh, Becon kenal?
1: Oh, sok kenal.
0: Kabar baik kok, kakak Yuven?
1: Puji Tuhan, kabar baik sekakak.
0: Amin. Ini kakak Yuven nih, kayak kurang sehat ini hari ya?
1: Ada tidur ini kakak.
0: Oh, ada tidur, tapi masih bisa beromong ya?
1: Masih bisa Pak omong. Mm-hmm. Pokoknya itu, mata yang tutup tapi telinga tetap di perontak.
0: Itu yang bikin beta heran. Ada tidur tapi masih bisa Pak omong nih.
1: Iya.
0: Aduh, kakak Yuven.
1: Iya kakak.
0: Sering-sering bawa alukosu kok?
1: Kalau saya tidak pakai alukosu kakak.
0: Terus pakai
1: alukosu cocok. Alukosu itu cocok dengan orang tua dong.
0: Terus kakak Yuven pakai apa?
1: Pakai tas kakak.
0: Pakai tas saja.
1: Tapi untuk sirip pinang.
0: Tapi suka maale puah manus.
1: Iya suka kakak.
0: Suka.
1: Soalnya agak orang timur nah.
0: Eh mantap kalau begitu.
1: Iya.
0: Ini yang beta suka. Ini kalau beta pi, beta bisa minta pinang nih.
1: Ada pinang kakak. Soalnya ada tanam jadi.
0: Bukan hanya bukan hanya banyak kemiris ya, tapi pinang juga ada banyak situ eh.
1: Ada pinang di muka rumah sini kak.
0: Eh mantap. Tapi jangan suruh beta ini panjat kok pati kok.
1: Bisa panjat.
0: Iya jangan suruh beta.
1: Ini kakak dapung tidak bisa panjat kok.
0: Kok itu lurus na. Soalnya ada tambah injak. Itu terasa turun jauh lumayan na.
1: Soalnya pegangnya.
0: Kalau dulu mau sampai ujung beta ujung.
1: Iya.
0: Pucuk sampai di mana beta pasti sampai. Layang-layang lay aduh. Itu biar mau di pinggir jurang juga pohon yang di pinggir jurang berani ada layang-layang di atas beta naik sampai.
1: Tapi sekarang
0: aduh jangan cari hal. Baru 1 meter saya kaki sudah mata.
1: Kaki sudah geli ya.
0: Oke, kakak Yuven mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Cinta Sumentok, Aukuan, Saya Harus Sendiri, Pekat di Netik Dao, Luka, Mau Manglatang Aku, Sampai Nanti Nona, Amargo Destino, Suti Sama, dan juga Tawa Umbana.
1: Ini yang ketiga kakak.
0: Yang ketiga, 1, 2, 3, Saya Harus Sendiri.
1: Aduh.
0: Makanya.
1: Ya, sementara ini
0: atau,
1: sendiri. Kakak.
0: Atau Cinta Sumentok atau Aukuan?
1: Aukuan.
0: Aukuan, oke. Okay. Salamnya buat ya. Siapa ini?
1: Salam pertama. Buat Mama Marsha. Selamat malam sudah istirahat. Semoga mimpi yang indah.
0: Oke.
1: Okay. Mama Petronella Duhina juga selamat malam. Lebih Atri Opnial Ami Feto Maria, kakak Irni di Nevo Nono, terus ini Mama Ima Fatu Luli, ini Mama Aileen di Niki Niki, Adi Milani, Mama Tommy, Ibu Mira, ini Buser, Bunda Seribu Nama, terus ini kakak Ana Vitova, Marcel di Kalbar, kakak Foni di Mutis, bersama kekasihnya Bapak Dion di Hane.
0: Iyo.
1: Ini Mama Glenn, Mama Susan, Mama Rian, Mama Madi, Mama Dion singkat warung buat semua-semua saja.
0: Oke.
1: Okay. Dengan ucapan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Bye. Mama Aileen di Niki-Niki.
0: Okay. Aduh,
1: makasih atas senggolannya, selamat malam Mama Aileen.
0: Terima
1: buat kakak
0: kasih.
1: Dapeng. Tetap semangat selalu pulang hati-hati di jalan. Dan lupa bahagia titip salam buat kakak Nona di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Bersama ini si Ganteng. buat kakak, terima kasih. Salam.
0: Salam, terima kasih ya. Kakak Yuven dari Fatu Venus bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol. Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Selamat malam, Kak Daten.
0: Selamat malam, Ju. Deng siapa, dari mana ini?
2: Ini dengan orang Molteng, Kak Daten.
0: Orang Molteng, Kakak Joy.
2: Iya, iya, Kak Daten.
0: Bagaimana kabarnya, Kakak Joy?
2: Kabar selalu baik, seperti Kak Daten di studio.
0: Amin. Kakak Joy masih sering-sering bawa alukoso, kok?
2: Aduh, alukoso itu kecuali orang yang setua, Kak Daten.
0: Oke, terus?
2: Tapi kalau Joy kalau mau jalan ke pasar itu, bawa, kan ada dua satu saku muti ini Kak Daten. Dia jalan hanya bawa gantung saku muti. Okay. Kalau mau ke kebun Kak Daten, isi saku sirih pinang kapur, taruh di tas Kak Daten.
0: Oh, berarti alukoso itu memang dikhususkan untuk ini yang...
2: Iya,
0: ini.
2: Kalau orang tua-tua dong itu Kak Daten.
0: Itu yang untuk orang tua dong yang pakai alukoso?
2: Iya.
0: Okay.
2: Karena dia jaga sirih pinang itu Kak Daten, supaya jangan tepuk keluar. Jadi ada pakai dua tali Kak Daten, dari tarik ini saku dia pun mulut ini bakal tumbuh kembali Kak Daten.
0: Iya. Okay. Terus untuk anak muda nih, pokoknya tas begitu tapi dengan ciri khas ini ya.
2: Iya Kak Daten.
0: Ciri khas.
2: Saya cuma makan sirih pinang Kak Daten. Saya makan tembakau sirih pinang, pokoknya lengkap semua Kak Daten.
0: Lengkap ya.
2: Iya Kak Daten.
0: Orang Sabu dong biasa kalau laki-laki itu gantung di atas bibir.
2: Kak Daten, ini saya omong jujur Kak Daten, saya ini turunan Sabu juga Kak Daten. Jadi saya harus ikut turunan setnya Bai dong.
0: Oke. Biasa kalau tambah tembakau tuh tembakau gantung di bibir atas atau cuman ini?
2: Gantung di bibir atas.
0: Oh, gantung di bibir atas. Oke.
2: Iya. Jadi saya yang ambil saya punya Bai dulu punya apa
0: yeah,
2: Kak
0: Daten. Nah kalau untuk orang Sabu kan ini ada beda-beda, perempuan dan laki-laki itu kan beda kalau untuk gantong tembakau. Kalau laki-laki itu gantong tembakau di bibir atas, kalau perempuan itu di bibir
2: perempuan
0: bawah.
2: Iya
0: betul.
2: Iya.
0: Ini sama juga nih.
2: Kan ciri pinang ini Kak Daten, kalau kita makan terus Kak Daten, gigi mau berulat juga Kak Daten, karena tembakau Kak Daten.
0: Iya, ulat kan suka yang manis-manis toh.
2: Iya Kak Daten.
0: Tapi kau makan sirih pinang nih, jangan sampai nanti itu ulat yang menyerah.
2: Betul Kak Daten.
0: Itu ulat menyerah.
2: Iya.
0: Dia harus hitung ada berapa macam ini. Dia mau menyerah dengan pinang, kau menyerah dengan sirih, kau menyerah dengan kapur, kau atau menyerah dengan ini tembakau. Tetau,
2: tapi kalau Joy Kak Daten, kalau pagi sikat gigi Kak Daten, as itu kasih panas air panas di tacu ini bilang ame pohon apa kulit di Kak Daten, kasih panas di tas di air panas, kasih kuat kembali gigi Kak Daten.
0: Yo, okay.
2: Iya,
0: baik.
2: Jadi gigi kadang-kadang Kak Daten ini omong jujur sar Kak Daten, kadang orang lain itu dia punya kapur itu taro yang akar yang tidak Kak Daten. Tadi kita masih bujang-bujang, Kak gigi suruh buang Kak Daten.
0: Iya, kita tahu toh kalau sirih bermain tuh.
2: Sirih kapur
0: kan,
2: Kak Daten.
0: Iya, kapur panas, terus tambah tembak.
2: Dia taruh di kapur.
0: Iya toh, kapur kan panas, terus tembakau juga panas. Sirih lagi. Aduh. Kalau pinang
2: ya, Pak. Nona yang cantik-cantik suompong Kak Daten. Karena orang kasih dia jalan tidak bawa kapur Kak Daten. Dia minta orang pun kapur, akhirnya dimakan. Nah sudah, gigi suruh buang Kak Daten.
0: Itu kan apa itu?
2: Itu ada taruh satu barang Kak Daten. Dia hidupnya di hutan Kak Daten.
0: Okay.
2: Jadi kalau kami pokoknya yang sudah tahu Kak Daten jalan, kami punya kapur, kami pun sirih pinang Kak Daten. Jadi kami bawa semua.
0: Oke, baik.
2: Supaya jangan minta orang pun kapur Kak Daten. Soalnya ditaruh memang di kapur Kak Daten, nanti kita makan, malamnya kita pun gigi rubuh semua Kak Daten.
0: Oh iya, ada satu hal lagi. Kalau dulu kan belum ada sikat gigi toh.
2: Iya.
0: Dulu kan belum ada sikat gigi. Nah beta pernah pidi sabu itu waktu kecil, itu beta puapa oma tuh, oma lebih seringnya ketemu dengan oma. Itu yeah. Oma tuh kalau mau kasih bersih gigi itu pakai salah satu tumbuhan depung yeah. batang tuh nanti dikasih geprek begitu tuh.
2: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: nanti mau terus gosok-gosok di gigi sudah.
2: Iya. Yeah.
0: Dengan pakai kalau tidak salah itu pakai kulit pinang.
2: Ya itu kalau di sini kadaten saya juga kurang tahu ini itu kayu pun nama kadaten itu kalau pakai bahasa timur kadaten bilang man mana itu kadaten ya okay. Kita alas dengan kulit pinang kadaten baru kita sikat-sikat kadaten kan itu pedis kadaten
0: betul ya. Betul beta juga pernah dapat itu ya. Oma tuh selalu pakai itu gosok gigi itu pakai kulit pinang kalau bukan pakai itu batang kayu tuh
2: iya kadaten saya juga pakai itu kadaten karena dia kalau kena gigi nih kadaten atau gigi lobok kena ulat dia pedis ulat mati kadaten
0: iya betul
2: iya
0: oke deh baiklah terima kasih informasinya kakak Joy ini mau salamnya buat siapa
2: apa lagu kok kadaten
0: lagunya dapat betul lupa ditawarkan ini ada
2: yang nomor 2 itu nomor 2
0: saya harus sendiri cinta sumentok
2: cinta sumentok itu kadaten
0: oke salamnya buat siapa.
2: Ya awalnya buat kadaten, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kadaten di studio. Sebentar pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati di rumah. Dan juga Oma dan Opa.
0: Oke.
2: Terus yang pertama buat Jatmese di Fatuli Utenga bersama Mama. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati juga. Terus buat Papa Dion di Hane. Papa dan Inlasi, terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, terus buat Kakak Udi di Kokpiu, terus buat Abang John Takari, Kana Talia Takari, Kak Feni, Bapak Milky di Camplong, Bapak John Camplong, terus buat Om Endang, Mama Ima Fatululi, Mama Jesse Lelogama, Mama Anita Seta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Kakak Lelita, Bapak Piu di Sulamu, terus buat Kak Revlan, Bapak Ako di Manubelon. Singkatnya buat semua kakak daten yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Oke. Okay.
2: Dan buat kakak daten, sebentar pulang hati-hati kakak. Makasih salam.
0: Terima kasih salam ya kakak Joy dari Molo Tengah. Su bergabung ya. Dan di WhatsAppnya perempat dari Kupang coba kau cek dulu ya. Oke, ini ada yang babunyi ini ya. Sambil menunggu, ya oh ternyata bukan ya. Katon terima lagi yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Halo, Mbak Senggol Salam, selamat malam. Oke, bisa dicoba lagi ya di 0811-3820-1043 dan ada satu lagu dari kakak Iva Taulin ini ya yang judulnya Aukuan.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, Cinta Sumentok, dari teman-teman TFR Kupang yang semua nyanyi masih di Basengkol Salam Perempat dari Kupang ya. Dan Datu mau tanya ya di bapak mama kakaknya kakak nona semua, kalau ketompong budaya itu ya direkomendasikan ya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia untuk tahun 2026 ini, setuju atau sonde? Dan siapa yang bisa tebak? Siapa yang bisa tebak ya? Ada informasi terbaru bahwa sekitar 13 karya budaya NTT itu direkomendasikan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 ya. Dan ketika ditanya setuju atau sonde, otomatis pasti semuanya setuju ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan informasi ini datang dapat dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ya, dan melalui akun resmi ya BP Kebudayaan NTT ya, Balai Pemajuan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur ya, yang menginformasikan kalau ada 13 karya budaya NTT itu direkomendasikan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 ya. Siapa yang bisa tebak ya dari 13 budaya yang direkomendasikan itu apa-apa sah? Cukup salah satu sah ya, cukup salah satu saja bapak mama dong boleh kasih tahu ya apa itu ya, karena ada banyak ini ya bapak mama kakaknya kakak nona semua, sekitar tiga, bukan sekitar tapi memang ada 13 ini yang direkomendasikan agar menjadi warisan budaya tak benda dari Nusa Tenggara Timur. 833-499, halo selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Okay, bisa dicoba lagi ya di 83, bukan di 833-499. Memang untuk line teleponnya 833-499 ini belum bisa di akses ya, mungkin ada kendala juga begitu. Jadi bisa telepon, bisa WA, bisa SMS juga di 0811-3820-1043 ya. Dari ke-13 karya budaya NTT yang direkomendasikan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 itu, salah satunya itu dari Kabupaten Kupang ini ya, dari Kupang Barat lebih tepatnya ya, bagian Bolok sana. Nah di sana ada yang namanya Lili Fuk, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, itu merupakan aktivitas untuk menangkap ikan yang dibuka setahun sekali. Halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam kakak Daten.
0: Selamat malam juga. Dan siapa di mana ini?
1: Ini dari Australia ini.
0: Australia ya. Ini suara Sukir mana ini?
1: Ini baru pulang dari Norwalk ini kakak.
0: Oh begitu. Betson percaya.
1: Beta dari Norwalk kakak, dari Bapak Hermindo, Bapak
0: siapa lagi? Oh lupa.
1: Bapak siapa yang di Norwalk ini?
0: Itu tau lupa tau berarti.
1: Di cabang Tilong tuh kakak.
0: Cabang Tilong?
1: Iya, beta diantar dengan Bapak Pendeta baru pindah di. Di situ.
0: Oke, baik.
1: Jadi itu Bapak Pendeta punya teman, Bapak Hermindo.
0: Iya.
1: Bapak siapa lagi? Bapak
0: siapa lagi?
1: Bapak siapa yang di Norwalk ini?
0: Oh, Bapak Maie.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Bapak Maie kan di
0: Panmuti.
1: Panmuti itu. Iya. Ini masuk dari cabang Tilong itu hanya 100 meter kok ke dalam.
0: Oke, baik.
1: Ya.
0: Kemana perjalanan pulang dari ini, Tilong sampai Camplong? Aman kok?
1: Aman, sekak. Kok ini baru pulang dari sini. Ini baru sampai rumah nih kak.
0: Iya, beta pikir harus silih ini kok, silih itu kok, selama perjalanan.
1: Ketumpung Bapak Pendeta kan pindah dari Camplong, jadi situ tuh kakak.
0: Oke, baiklah kakak Melki, ini mau salamnya buat siapa?
1: Salam buat Bapak Hermindo. Dan Opperman kok.
0: Iya.
1: Opperman di manusia, Opa Saple. Ini Opa ini. Ah, Opa ini. Opa ini, selamat malam Opa. Iya. Ini Opa ini sudah pak tetangga baru. Bapak Yos Kafoni.
0: Iya.
1: Bapak pendeta dari Campong tinggal ke situ.
0: Oke.
1: Jadi Opperman kalau ada Antona minta kasih tahu.
0: Iya.
1: Nanti tanggal 21 mulai Bapak botong pigi antar.
0: Oke, bagian berikut salamnya.
1: Iya. Yang berikut Mama Selmite. Mama Sel itu juga tetangga itu.
0: Iya.
1: Tetangga dengan Bapak Yos Kafoni. Nah, yang berikut Bapak PU Sulamu dengan ini Kakak Saka, Bapak Luis, Bapak Kakak Men, Kakak Findi, Mama J, Mama ini apa? Mama Tati.
0: Iya.
1: Mama Anita itu Sulamu semua, Pariti.
0: Baik.
1: Ya. Kedua, ke berikut adik Melanie NBS, kakak Cecilia Kaja.
0: Oke.
1: Mama.
0: Mama siapa?
1: Mama siapa ini? Sudah mama.
0: Oke, yang paling terakhir ini buat siapa? Oh.
1: Iku terakhir karena
0: iya, harus ah.
1: Mama Jessie Lelogama.
0: Iya.
1: Mama Jessie San Panalu Pabeto dari salam Mama Jessie. Kakak Foni Mutis, Kakak Joy Molteng, Kakak Odi mana? Oi, Kofeu.
0: Baik, baik.
1: Bapak dan Misa. Bapak Dion Hane.
0: Oke, baik. Terima kasih Kakak Melki.
1: Oke, oke. Okay. Kalau begitu nah biar. Salam untuk Bapak Panmuti itu.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Nah, Mama Harlan. Habis sampai. Bapak
0: baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Melki sudah bergabung ya. Baik, terima kasih ya Kakak Melki ya sudah bergabung di 0811-3820-1043 ya. Dan ternyata selain Lily Folk ya yang merupakan aktivitas dari masyarakat untuk menangkap ikan ya dengan cara tradisional, dan acara Lily Folk ini dibuka ya setiap 1 tahun sekali ya, bisa juga 2 tahun sekali begitu, itu pun tergantung ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua. Dan kemudian ada juga salah satu karya budaya yang direkomendasikan sebagai warisan budaya tak benda di dari Kabupaten Kupang ini juga, masih dari Kabupaten Kupang juga ya, itu tentang Manfafa ya. Manfafa ini kain tenun amarasi. Kemudian ada juga ritual pule sele atau sausele, itu dari Kabupaten Belu. Kemudian kalau dari Kabupaten Sike itu Togo ya. Kemudian ada juga Pati Karapau yang merupakan salah satu karya budaya yang direkomendasikan dari Kabupaten Sika. Kemudian ada juga ya dari Kabupaten Flores Timur yaitu Turep Kote ya, Turep Kote dari Kabupaten Flores Timur yang direkomendasikan untuk disahkan begitu ya, untuk mendapatkan pengakuan begitu dasar hukum begitu sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026 ini ya. Itu baru 6 ya bapak mama kakak nyong kakak nona semua, masih ada lagi ya, masih ada lagi 7 ya. Jadi ada dari mana lagi bapak mama kakak nyong kakak nona semua, coba dikasih tahu ya. Kalau tadi itu ada dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Kupang itu ada dua, kemudian ada juga dari Belu, Sika dan juga Flores Timur ya. Kemudian dari Kabupaten Lempata itu ada dua ya. Yang pertama itu Pasar Barter Wulan Doni. Jadi aktivitas di pasar ini memang sesuai dengan namanya barter ya. Jadi saling bertukar barang ya. Entah itu pisang dengan beras, pisang dengan ikan, ikan dengan beras, pokoknya bermacam-macam di sana ya. Kemudian ada juga Tenun Watemea. Itu dari Kabupaten Lembata juga. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
2: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Kenapa sih aku telpon lewat WA? Mm-hmm. Hanya memanggil.
0: Masa?
2: Sedangkan lagi online.
0: Oh, itu karena ada ini. Yang gabung itu telpon biasa, jadi otomatis jaringannya terputus.
2: Nah, aku pakai telpon WA, tapi memanggil aja.
0: Iya,
2: sedangkan ada online.
0: Maksudnya gini, yang gabung di nomor WA itu dia teleponnya telepon biasa, bukan telepon WA. Makanya begitu, jaringan terputus tapi memang terbaca sedang online begitu, Bunda.
2: Ibet. Aku kan biasanya telepon WA, tapi
0: coba kalau tidak percaya coba telepon di mungkin di saudara begitu, telepon biasa.
2: Sudah, aku udah telepon pakai telepon biasa nih.
0: Mm-mm, baik.
2: Pete.
0: Oke deh. Ini
2: habis telepon lewat WA, memanggil aja. Sedangkan aku lihat lagi online.
0: Iya.
2: Coba bergering iyalah, tidak.
0: Iya, makanya tadi saya kasih tahu seperti itu.
2: Lagu dapat apa enggak?
0: Lagunya dapat, mau yang mana? Ada,
2: yang ada di listnya Nyong Ganteng apaan?
0: Saya Harus Sendiri, Pekat di Netik Dao, Luka, Momang Latang Aku, Sampai Nanti Nona, Amargo Destino, Suti Sama, dan juga Tawa Umbana.
2: Aduh, dah yang terakhir aja dah.
0: Oke.
2: Aku mau ngucapin mat malam dulu, boleh?
0: Boleh.
2: Oke, yang pertama untuk Mama Rian. Udah bobo atau masih pantau radio? Terus buat Om Edu Lake, Mama Glenn, Mama Mary Detan, terus buat Ma Mary Latif, Manona Lasiana sama Ama Benja, Opa Emi, Bapak Hermindo, Dewi Osao, Paman Rali, Bibi Salma, terus buat Kak Emilino, Kak Evan, Ma Mei, sama Bapak Paul, lalu ada Mama Sandi, Kak Pinky, terus buat Mama Jessy Lelogama, Mama Arlin, Bapak Charles Kota Bes, Ma Marcel sama Kak Yuven KS, Alina sama Kak Joy, lalu ada Bapak Melki. Kalau saya sahafal nama teman, ya udah semua aja deh, gitu. Biar nggak terlalu lama. Lalu malam juga untuk Kofendio Eteta, Bapak Luis, Bapak PU, Bung Sonri, Kak Saka di Pariti, lalu ada Bapak Saka, Bapak Alo, Mama Anita, Mama Tati, terus buat Kak Margo, Sisilia Kaja, Emirote, siapa lagi? Semua aja deh.
0: Baik-baik.
2: Oke, untuk Nyong Ganteng mat malam waktu tugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Oke. Okay.
2: Dadah.
0: Terima kasih. Dadah ya. Baik, Bunda Asmi ya sudah bergabung dan menjadi orang terakhir juga yang bergabung di Kota Mbak Senggol Salam untuk kesempatan ini malam. Yang Sonde Baruntung besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 malam ya. Sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar pendengar, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, terima kasih untuk kebersamaannya dari sore hari tadi sampai dengan detik ini ya. Ketemu lagi besok di jam yang sama, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Setelah ini Daten masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam dengan lagu-lagu terbaik dari Kotom Daerah NTT dan juga dari Timur Indonesia untuk menemani bapak mama dompung suasana malam yang sudah pada mau beristirahat ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam ini mendapatkan malam yang paling indah, mimpi yang paling bagus juga. Sampai ketemu besok lagi. Murid Yesus, Daerah Hela Ungadi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. George

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama Basodara, Nyong Nona hari ini, Senin 13 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Ketong bertemu lagi di siaran pagi hari ini Senin 13 Juli 2026. Pagi ini sama Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna mengawali hari dengan mengucap syukur kepada Tuhan akan membuat kita jauh lebih baik untuk menjalani hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Yayang Dewi, Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Pada saat yang indah ini kita akan merefleksikan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah ya Tuhan kami, Bapa Pencipta, Pemelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sampai dengan saat ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Engkau berikan Roh-Mu yang kudus kepada kami. Biarkanlah apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman untuk kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita terambil dari Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-16. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Tema untuk kita pada saat ini adalah pertolongan Tuhan tak terbatas. Pertolongan Tuhan tak terbatas. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu ketika bangsa Israel mengalami keterpurukan selama 7 tahun mereka dijajah oleh bangsa Midian. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan kesesakan terjadi atas bangsa Israel. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu ada konsekuensi bila kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Begitu perkasanya bangsa Midian sehingga bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai-sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan kubu-kubu. Meskipun demikian, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, lalu Tuhan mengutus malaikat-Nya, Tuhan mengizinkan dan memberikan pertolongan. Tuhan mengutus malaikat-Nya untuk memanggil seorang muda yaitu Gideon. Gideon sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Karena ia juga sangat ketakutan terhadap bangsa Midian dan Amalek. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Secara manusia, Gideon bukanlah orang yang gagah berani. Ia juga seorang yang penakut dan tidak punya kemampuan yang bisa diandalkan. Mana mungkin dia bisa memimpin bangsa Israel menghalau bangsa Midian dan juga Amalek? Itu sangat tidak mungkin. Perhatikan firman Tuhan. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Di dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-14a dikatakan bahwa tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah hal yang sama juga terjadi pada Daud? Siapa sangka Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Saul? Gideon juga demikian. Ia hanya berasal dari kaum yang paling kecil di antara suku Manase dan termuda di antara kaum keluarganya. Bila kita baca kisah Gideon lebih lanjut,
terlihat betapa Tuhan memakai Gideon menjadi pahlawan Israel yang gagah perkasa dan sanggup mengalahkan bangsa Midian. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu punya jalan keajaiban. Dia sanggup mengubah segala sesuatu dari keterpurukan menjadi kemenangan. Dari hopeless menjadi hopeful. Dari tidak ada pengharapan menjadi penuh pengharapan di hadapan Tuhan. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Dan Dia yang menyertai kita senantiasa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan menutup perenungan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa pertolongan-Mu tidak terbatas untuk kami. Pertolongan-Mu selalu ada di dalam hati dan pikiran dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami sehingga apapun rintangan, apapun cobaan yang kami alami dalam kehidupan kami, Engkau selalu menolong kami ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada buat kami. Amin.

Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Beta masih terus hadirkan rangkaian lagu-lagu Kidung Pujian Kristen di pagi hari ini. Selamat pagi yang lagi bersaat teduh sebelum memulai hari. Tuhan memberkati katong semua dalam menjalani katong punya hari. Jangan pernah katong merasakan khawatir ya. Dan serahkan segala kekhawatiran kotong di tangan Tuhan. Karena tentunya seluruh kotong punya hidup pasti Tuhan pelihara. Mari awali pagi dengan satu keyakinan bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Satu-satunya yang kuandalkan tentunya hanya Tuhan. Ini dia koleksi dari Angel Peters.

1 Timotius 4 ayat 7 hingga 8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang."

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita mengikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali bersama Wakil Bupati Yonatan Hani menghadiri sosialisasi program cetak sawah tahun anggaran 2026 di Aula Kantor Kecamatan Wula Waijelu Rabu 8 Juli 2026 yang lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumba Timur. Adapun sosialisasi ini dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah Terkait, Unsur Forkopimcam, para Kades, Penyuluh Pertanian, Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan, Perwakilan Kelompok Tani, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Beralih ke informasi berikut. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menghadiri pelepasan 2.319 mahasiswa kuliah kerja nyata tematik gerakan NTT Sehat Kuat dan Inklusif atau Gentaskin Batch 2 di Aula Utama Kantor Bupati Kupang Kamis 9 Juli yang lalu. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan NTT masih menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, kondisi geografis, iklim, dan persoalan struktural yang membuat angka stunting lebih tinggi serta kemiskinan ekstrim masih banyak di desa-desa. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali, Beta Jen. Sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Wadapa.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Salam jumpa kotong di awal pekan yang baru hari ini 13 Juli 2026. Apa kabar Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona di pagi hari ini? Beta harap kotong semua sudah dalam keadaan yang sehat, khususnya untuk adik-adik yang kembali ke sekolah ya di hari ini. Bagaimana liburan yang lumayan sangat panjang dari bulan lalu sampai dengan sekarang ini? Sudah merindukan sekolah kok? Sudah rindu ketemu kawan-kawan atau ibu bapak guru yang baru di kelas yang baru? Oke, selamat pagi, salam semangat ya. Pagi-pagi sudah harus siap ke sekolah. Kalau kemarin liburan itu don tidur sampai latar udung bangun ya. Mungkin jam 9.10 ya baru bangun begitu. Sekarang waktunya untuk kembali ke laptop. Ya, restart lagi ya adik-adik semua. Jam segini harusnya sudah selesai mandi dan sudah siap-siap ke sekolah untuk ke sekolah yang baru, ke kelas yang baru. Ya mungkin baru mau bagi kelas atau mau ketemu dengan guru dulu dan lain sebagainya. Apapun aktivitasnya di hari ini, selamat pagi. Ada juga yang hari ini juga sudah mulai MPLS ya. Selamat pagi, salam semangat ya buat yang baru mau mulai MPLS. Atau yang sudah selesai MPLS juga ya, siap dengan kegiatan yang baru di sekolah yang baru. Salam semangat Bapak Mama yang kemarin surasa enak sedikit ya karena dapat istirahat ya. Kayaknya sonde perlu antar jemput anak-anak karena libur. Nah sekarang perang lagi ya. Ini sudah mulai kembali. Kembali berasap di jalan begitu ya dengan kendaraan. Mulai antar jemput anak-anak ke sekolah. Selamat pagi yang pakai kendaraan baik roda 2 atau roda 4. Jangan lupa untuk kelengkapan surat-surat kendaraan. Ya papa mama semua diperiksa lagi, jangan lupa bawa SIM-nya, STNK-nya selalu ada di jok motor atau di dompet. Biar perjalanan katong hari ini antara anak-anak ke sekolah sonde ada hambatan. Oke, dan tentunya beta sudah siap dengan Bapote pagi hari ini. Tetap bersama dengan beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang ya. Katong akan Bapote pagi hari ini Bapak Mama semua tentang masuk sekolah setelah liburan yang panjang.

0: Selamat pagi, Pak Budi. Wah, bersih sekali lingkungannya, Pak. Bebas dari sampah. Banyak pohon lagi. Asri sekali, Pak.
1: Selamat pagi, Bu Yati. Iya, Bu. Karena semua warga di sini sangat peduli dengan kebersihan. Semua sampah selalu dibuang ke tempatnya. Tidak ada lagi yang membuang sembarangan, apalagi membakar. Selain itu, warga juga mulai sadar untuk menghijaukan lingkungan dengan menanam minimal satu rumah satu pohon.
0: Wah, keren sekali ya, Pak. Tidak seperti di lingkungan kami, warganya suka buang sampah sembarangan. Lebih parah lagi di tempat yang sudah ada himbauan dilarang membuang sampah. Justru di situ lebih banyak sampah yang dibuang. Belum lagi ada yang lewat dengan kendaraan, sampah mereka dibuang begitu saja di depan jalan. Andai semua orang peduli kebersihan, tidak membuang dan membakar sampah, pasti kita bisa menghirup udara yang segar dan bebas dari penyakit pernapasan. Kalau bukan kita yang memulainya, lalu sampai kapan kita menunggu perubahan dari orang lain?

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz, Pro 4 RR Kupang. Selamat pagi Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Ya, datang kembali ke Bapote pagi hari ini begitu ya. Masuk sekolah setelah libur panjang. Gimana rasanya? Semangat kok atau sonde semangat? Apa-apa yang harus ketong persiapkan begitu? Itu Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nuna. Tentunya kalau ketong kembali ke sekolah setelah libur panjang, seringkali menjadi tantangan bagi banyak siswa ya. Ada yang harus kembali menyesuaikan rutinitas selama liburan menuju jadwal belajar yang sudah harus lebih teratur ya. Kadang-kadang bikin sebagian siswa tuh dong rasa pemalas. Ada yang kesulitan bangun pagi, bahkan kehilangan fokus saat mengikuti pelajaran. Orang tua pasti tadi pagi bangun, kasih bangun anak setengah mati kok. Atau ada 2-3 HP yang supasang alarm begitu, biar babunya sama-sama dan semuanya bisa bangun pagi ya. Kalau kemarin Bapak Mama dong sedikit bisa istirahat ya, lumayan bisa nonton bola mungkin . Karena anak-anak libur begitu, sana perlu harus bangun pagi-pagi bikin sarapan kasih dong, sana perlu harus kasih bangun dong terlalu pagi dan lain sebagainya. Lalu anak-anak juga begitu tidur kadang sampai siang ya. Sampai orang tua sugendor-gendor pintu baru dong tak ujuk kok bangun. Aduh. Nah ini kembali lagi ke sekolah. Usai libur yang panjang. Nah tentunya ada yang merasa malas. Ada yang juga optimis begitu. Aduh senang . Setelah libur lama nih mau ketemu kawan. Mau masuk kembali sekolah. Mau ketemu bapak ibu guru yang baru. Mau bagi kelas yang baru dan lain sebagainya. Bapak mama. Nah ini adalah transisi yang memang harusnya dipersiapkan sejak beberapa hari sebelum sekolah dimulai begitu, dari kemarin-kemarin ya. Nah ini kita bisa kena yang namanya post holiday blues ya, perasaan malas, cemas atau enggan kembali menjalani rutinitas setelah menikmati masa-masa liburan. Karena itu salah satu kebiasaan pertama yang perlu kotong bangun kembali adalah mengatur pola tidur. Karena selama liburan tentu banyak siswa yang terbiasa tidur lebih larut dan bangun kesiangan. Sehingga tubuh butuh kembali waktu untuk kembali beradaptasi dengan jadwal sekolah. Nah Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, di Bapote pagi ini Beta buka kesempatan yang mau gabung dengan Beta. Boleh ikutan di telepon 4-0380-833-499 atau di WhatsApp 0811-3820-1043. Ya boleh komen-komen kira-kira karena rasanya kembali ke sekolah setelah libur yang panjang. Apa yang perlu dipersiapkan? Beta tunggu Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona semuanya sampai di pukul 7 untuk sesi pertama Bapote Kotong pagi ini.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju, eh. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona ya. Salah satu kebiasaan pertama yang perlu kotong kembali bangun adalah atur pola tidur. Ya, seperti Meta bilang, karena selama libur tuh banyak siswa yang terbiasa tidur lebih lebih larut, mungkin sampai jam 11-12 dong masih di depan HP. Betul kok. Terus bangunnya sudah siang. Nah, karena itu para siswa dianjurkan untuk mulai tidur lebih awal beberapa hari sebelum masuk sekolah. Harusnya dari kemarin-kemarin gitu ya. Lalu kurangi sudah penggunaan ponsel di malam hari. Dengan pola tidur yang lebih teratur, tentunya tubuh akan lebih segar sehingga konsentrasi belajar dapat kembali meningkat ya. Mungkin hari ini belum mulai belajar, jadi mulai atur sudah pola tidur di hari ini ya, adik-adik semua. Selain tidur, rutinitas pagi juga perlu dikembalikan secara bertahap. Jadi biasakan lagi sarapan, Bapak Mama dong. Harus lagi reset begitu. Bangun pagi sudah harus persiapkan anak-anakmu seragam, kemudian menyiapkan sarapan, perlengkapan sekolah begitu. Bangunkan dong sesuai jam sekolah hingga menyiapkan perlengkapan sejak malam sebelumnya. Ini akan bikin hari pertama sekolah terasa lebih ringan. Jadi sangat terkesan bangun terus acak-acakan begitu ya ke sekolah. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, terus adik-adik semuanya, fokus belajar memang sona bisa kembali secara instan setelah libur yang panjang. Jadi adik-adik disarankan untuk kembali baca materi semester sebelumnya atau kerjakan lagi latihan ringan sekitar 20 hingga 30 menit setiap hari sebelum sekolah dimulai. Nah, kebiasaan ini bantu otak kembali terbiasa untuk menerima materi pelajaran tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan. Jadi dibanding belajar langsung sekaligus dalam waktu yang lama, proses bertahap tentunya akan lebih efektif membangun kembali konsentrasi. Apalagi yang kemarin itu seharian mungkin hanya main game ya. Ini dia nih, harus pelan-pelan untuk kembali menyesuaikan lagi kotak punya otak ya dengan materi pelajaran. Jadi jangan sampai adik-adik dong mau karena sudah masuk dan merasa aduh ini.

0: kayaknya beta ketinggalan banyak nih ya. Mulai balap sudah. Jadi kalau balap pun itu kurang bagus ya. Speknya pelan-pelan biar adik-adik dong bisa kembali beradaptasi dengan materi pelajaran yang akan diterima.
1: Rolling and action.

0: Paket.
1: Yuhu, akhirnya paket datang juga. Lipstick, parfum, skincare. Masih apa lagi ya?
2: Katanya lagi berhemat, ekonomi lagi berat. Lah, paket skincare datang lagi. Apa ini namanya lipstick effect? Pernahkah dengar lipstick effect? Istilah ini menggambarkan fenomena ketika kondisi ekonomi sedang sulit, tetapi masyarakat tetap membeli barang-barang kecil yang memberikan rasa senang seperti lipstick, parfum, atau produk perawatan diri. Dibanding membeli barang mewah yang harganya tinggi, orang cenderung memilih produk yang lebih terjangkau sebagai bentuk penghargaan bagi diri sendiri atau self-reward. Fenomena ini pertama kali dikenal pada awal tahun 2000-an, dan hingga kini masih sering terlihat saat terjadi perlambatan ekonomi. Meski demikian, penting untuk kita tetap bijak dalam berbelanja. Memanjakan diri sesekali memang tidak salah, asalkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Ingat, kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki, melainkan bagaimana kita mengelola keuangan secara sehat dan tetap menikmati hidup dengan
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemprov NTT memastikan seluruh kebutuhan peserta program afirmasi pendidikan menengah ADEM tahun 2026 dipenuhi selama menempuh pendidikan di Kota Kupang. Staf Pendidikan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Inatokan mengatakan program ini ditujukan bagi siswa berprestasi dari wilayah 3T dengan latar belakang keluarga yang kurang mampu. Ia menjelaskan peserta hanya membawa pakaian pribadi karena seluruh fasilitas pendidikan telah disiapkan pemerintah melalui sekolah tujuan. Selain itu, tempat tinggal di asrama peserta juga memperoleh bantuan biaya hidup, dan jika terdapat sisa dana kebutuhan harian, bantuan ini akan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti pulsa komunikasi. Beralih ke informasi berikut, keberhasilan implementasi konsep ekonomi biru di NTT tidak hanya bergantung pada seberapa banyak hasil laut yang diperoleh, melainkan pada keseimbangan pilar ekologi dan kelestarian lingkungan. Menurut Dekan Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kupang UMK, Dr. Chairul Puatingga, SOS MM, kesadaran ekologis masyarakat pesisir NTT memandang laut sebagai rumah masa depan bagi anak cucu mereka sudah sangat baik, namun ironisnya ancaman kerusakan ekosistem justru kerap datang dari pihak luar. Ia mengatakan tantangan utama ekologi laut saat ini bertumpu pada lemahnya sistem pengawasan perairan, khususnya di Laut Sawu yang merupakan wilayah konservasi perairan yang sangat luas. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: sebagai salah satu warisan kearifan lokal yang sangat bernilai dan relevan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekedar mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan, melainkan cerminan cara pandang masyarakat TTS dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Taluitan Tavani mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, melalui ruang dialog yang terbuka dan dipandu oleh tokoh adat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat. Disinilah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dijunjung tinggi. Berikut penjelasan Maria Kause Kase, pemilik Sanggar Bisopo dan Pemerhati Budaya Timor TTS.
1: Kalau untuk orang Timor, khususnya orang Timor TTS, mungkin orang Timor yang sekitar sini, tapi bukan hanya orang Timor, orang pakai topi dengan peletan Tavani, berarti segala sesuatu yang kita sudah melakukan salah, bahkan buat salah, kita kembali saja dan kita memperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan buat kita. Baik di dalam adat ketimuran, sebagai orang yang beradat, orang yang punya sopan santun, kalau kita sesudah membuat sesuatu, kita sadar, kita kembali untuk memperbaiki yang salah itu. Yaitu, kalau seperti ada masalah dengan tetangga, namanya manusia, jadi dia tidak luput, dia tidak terlepas dari tutur bahasa, dia bertutur dengan tetangga, dia tersinggung. Sebelum melangkah pemerintah, kita kembali untuk minta maaf dan kita memperbaiki apa yang kita sudah utarakan menyinggung perasaan orang lain. Itu menurut adat budaya yang sudah dari awal dan yang sudah diajarkan oleh agama, bahkan yang sudah diajarkan di sekolah, di pemerintah, dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Itu malah lebih berat kalau kita kembali ke adat yang sebenarnya. Contohnya, saya pinjam orang punya barang, sudah itu bikin rusak. Bikin rusak, sudah itu orang itu datang minta. Saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya marah-marah orang itu dan seolah-olah saya tidak salah. Nah, itu juga satu tahapan yang kurang bagus. Untuk memperbaiki hal itu, harus kita dituntut dengan adat dan ada dendanya. Denda seperti saya tadinya saya bahasa kotor, mungkin ya istilahnya bahasa maki-maki, bahkan bisa jadi pertengkaran berpukul dan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti saya harus bawa sarung satu untuk tutup kembali yang tadi saya maki tetangga itu atau orang yang saya sudah pinjam barangnya dan merusak. Bisa juga bawa dengan istilah babi satu ekor, beras untuk kita kembali masak dan makan bersama serta berjamu di dalam.
0: Lebih lanjut, Maria Kause Kase menilai bahwa nilai denda serta benda-benda yang wajib dibawa oleh pihak pembuat masalah dalam proses taluitan Tavani tidak dimaknai sebagai hukuman semata. Lebih dari itu, denda adat merupakan simbol tanggung jawab moral dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Besaran denda dan jenis benda yang dibawa sangat bergantung pada berat ringannya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan sosial antara pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, denda dapat berupa hewan ternak, hasil kebun, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat setempat. Semua ini ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan pihak yang bersangkutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa denda adat tidak bertujuan untuk memberatkan atau mempermalukan pelaku. Sebaliknya, denda tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan. Melalui pemenuhan kewajiban adat ini, pelaku menunjukkan itikad baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, nilai denda dalam Taloitan Tafani mengandung makna edukatif dan restoratif. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya harus ditempuh secara manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat.
1: Iya, kalau contohnya kalau misalnya ada masalah yang paling berat yang bisa membuat kita harus cepat sadar. Contohnya, zaman sekarang kata gosip terlalu banyak. Kalau gosip-gosip itu yang seperti saya gosip orang yang bernama, atau benar pun saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Seperti ada gosip orang, polisi. Itu denda paling berat, Pak. Kalau kami orang Timur, so itu denda paling berat. Itu istilah Latino. Latino itu bahaya. Latino itu bahaya. Jadi harus kita kembali sadar dan memperbaiki atau menerusin Taloitan Tafani. Atau mengingatkan orang puhati yang tadinya sudah luka, yang sudah kita bikin dia bagaimana, bisa kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf. Tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutupkan oleh orang itu seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang tidak buat ini, saya omong belum buat ini. Sama saya menjami orang itu. Jadi dengan mudah saya harus tutup kembali tadi yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja tidak ada denda. Mungkin semua hal selanjutnya tidak ada denda, hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan cepat sadar untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam. Nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar. Ipar punya anak saya pukul. Sudah itu saya bilang saya tidak pukul. Itu nanti kena di anak saya. Jadi itu termasuk anak kita juga. Dia harus cepat sadar. Kalau tidak anak kita sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Gitu. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri. Kita bisa melihat. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama, supaya dapat mendoakan kita, menasihati kita, supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat duri di dalam daging.

0: Korea Selatan, Maria Kause Kase, memandang perantua adat dalam tradisi Taluitan Tafani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Taluitan Tafani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar, sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan pada upaya memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Lebih dari itu, tua adat berperan sebagai pendidik budaya. Melalui setiap proses Taluitan Tafani, mereka menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya hidup rukun kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan tua adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai luhur budaya TTS tetap hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat saat ini.
1: Itu ada tua adat. Tua adat juga perlu kita junjung tinggi, karena tua adat itu juga dia berhak untuk dapat membantu kita dalam setiap masalah. Jadi dia sendiri mengarahkan kita supaya kita hidup berdamai. Dia tidak akan bilang begini, lu salah. Tidak. Om San, tidak. Tapi dia bilang, mari, supaya kamu hidup berdamai. Tetangga itu adalah keluarga. Bukan keluarga dari mana, soe baru lari dahi. Mantu kita itu tetangga itu adalah keluarga yang paling utama. Jadi mungkin kalau dulu itu orang tua, sebagai tua adat itu, orang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga itu menghargai adat budaya kita. Itu sopan santun, berbicara harus bagaimana. Kalau kami bisa berbicara harus tutup mulut dengan tangan supaya kita berbicara itu dihentikan orang. Itu. Kalau TTS itu masih pegang dan kami orang-orang yang orang Timur, dan mungkin bagi saya bukan hanya orang Timur saja, semua orang yang hidup di dunia ini, dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu, tapi tentu dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah. Kita harus pertahankan, karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu. Dan budaya melihat saya kalau melihat orang, kita harus lebih tinggi budaya kita dari leluhur-leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam. Tapi apa yang kita punya, kita kembali memperbaiki jika kita cukup.
0: Dalam tradisi Taluitan Tafani pada masa dahulu, penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat sirih pinang. Bagi masyarakat Timor Tengah Selatan, sirih pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat sirih pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima sirih pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat sirih pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama sirih pinang masih dihadirkan dalam Taluitan Tafani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kause Kase menambahkan, Taloitan Tavani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari perantua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat sirih pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Taloitan Tavani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
1: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam masa adat. Jadi contohnya ini sudah kasih duduk tempat kiri, dan kami orang Timur itu tempat kiri itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu biar 100 rupiah atau 1000 rupiah itu tidak boleh melanggar, karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya mungkin dengan adat mungkin ada yang langgar tempat kiri, itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi jika orang itu datang membawa adat dia natuni habis. Tapi kalau ada habis natuni itu mestinya ada orang yang ngehen di bawah. Tapi ada bahasa adat itu, sapaan itu yang orang satu saja tapi dalam dia bertutur itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana. Sehingga kita dengan kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya bakalai dengan tetangga, sudah itu saya punya orang tua begini, misalnya sudah kita pergi di sana. Nah, jadi mungkin bawa dengan uang tempat ciri, datang kasih duduk, sudah itu mulai untuk apa yang terjadi. Nah itu yang berisiknya juga nanti dia kasih duduk tempat ciri, jika dia mengizinkan untuk kita berkata, dia akan kasih duduk tempat ciri, yang dia akan terima sayang ini, sehingga jadinya ada perdamaian. Dan berarti apa yang menjadi kesalahan karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat tadi siang itu tidak main. Atau bulan lalu, atau tahun lalu. Jadi ada orang yang kita merasa bahwa dia dipiakan. Bukan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fani ini disini dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya gampalai, tidak akan ini segampang itu. Karena kita mesti perantara yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau langsung pemerintah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu titik. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkelahi dengan orang, bahkan amat barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit dan tidak dengan secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan, dengan tuturan adat yang baik, ya tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. Tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santun kita, dan dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, di rampas tanah begitu, yang satu sadar tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang jajan dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah dan bisa-bisa juga difonis penjara. Nah, itu kata-kata kami, kita harus pertahankan. Sehingga jangan lanjut ke penjara. Ya. Walaupun bagaimana yang penting jangan penjara. Tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa. Jadi itu selain tanpa ciri, uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa saja. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya adat kita, budaya kita dari peninggalan nenek moyang kita, sehingga kita jangan menangkap kepada nilai uang yang begitu tinggi, karena memang orang zaman sekarang beli uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, karena bilang apa UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kita berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai adat kita tutup dengan selendang satu, kos sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
0: Talawitan Tafani mengajarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari perantua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat siri pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian. Tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai fondasi utama. Talawitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Talawitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

sekolah yang baru di hari ini. Iya, yang tadinya mereka yang tahunya bermain di rumah. Nah, hari ini ketemu kawan baru bermain bersama teman-teman yang baru. Selamat pagi Kak Sinta underscore 00. Katanya masih agak mengantuk Kak karena libur lama. Tapi tetap semangat mau ketemu kawan sekalian lihat anak-anak baru. Iya, semangat katanya, semangat ketemu teman, kemudian semangat mau lihat anak baru dong ya. Karena sudah jadi anak lama, nah begitu ya. Jadi mau ketemu anak baru, seperti apa mereka? Oke, sekalian kenalan, cari teman baru. Nah, papa, mama, apa saudara? Selamat pagi juga, Kak Yanti katanya pusing. Pusing ya, kenapa pusing? Pasti banyak hal yang harus disiapkan oleh orang tua ya. Terus anak baru juga, anak baru yang baru masuk sekolah juga, yang libur yang cukup lama juga cukup pusing juga karena aduh, mungkin ada yang terlambat bangun harus diteriaki mama sama papa ya, karena tidurnya masih nyenyak begitu. Pikirin hari masih libur. Nah, tahu-tahu masuk sekolah begitu. Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Selain kesiapan fisik ya, tentunya motivasi belajar juga perlu dibangun kembali. Liburan bisa menjadi momen untuk menetapkan target baru, seperti meningkatkan nilai pelajaran tertentu, lebih aktif bertanya di kelas, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sisi lain orang tua juga tentunya disarankan lebih banyak mengajak anak membicarakan hal-hal menyenangkan di sekolah, seperti ketemu kawan atau mengikuti kegiatan favorit daripada langsung bahas tugas dan juga ujian. Nah, dengan membangun kebiasaan positif ini secara bertahap pastinya, siswa-siswa dapat diharapkan dapat kembali menjalani proses belajar dengan lebih fokus, lebih semangat, dan siap menghadapi tahun ajaran yang baru.

0: air adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kehidupan generasi mendatang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama sa. Ampun anak.
0: Bapak do pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.

Lapang Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung.